0: Kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penas.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap.

ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: น
1: ยอนวายอนว้ายวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon Pak De ini loh batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey Yan Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
2: Lah, kenapa Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Dimana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
1: Ya iyalah Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi rekan Rai. Penilaian amal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekedar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wisya Saba Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Dewa Made Indra mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Permainan tradisional kulku. Kulku sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulku dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama begitu.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang Semang Rekan Rai, Perempat RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali Gede Duta nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz. Ring rahina sanis cara tanggal selai Juli warsa 2016 likur. Yeh. Sada makin Gede Duta nyarangin ring acara obrolan komunitas kesarangin jero gede mekel sukade. Inge Om Swastiastu, Jero Gede Muka.
1: Inge Om Swastiastu, Pak Gede. Sehat selalu semoga.
0: Astungkara. Jero Gede, semoga ya. Sehat selalu.
1: Astungkara.
0: Nggih, Jero Gede. Rahina mungkin kita akan membahas tentang penggunaan kalung plasenta pada bayi 3 bulan. Nggih, umur 3 bulan.
1: Iya.
0: Nah, bisa dijelaskan sedikit,
1: Jero ya. Gede? Ya, terima kasih, Gede ya. Kita memang sengaja membuka hal-hal yang belum pernah dibahas oleh orang ya. Jadi biar jangan pikiran kita selalu nak mulai gitu ya. Nah sehingga maaf ya, tahun 2005 saya sempat ke Eropa selama 3 bulan ya. Jadi saya sempat memampirkan diri di Belanda.
0: Oh, di Belanda juga.
1: Den Haag ya. Saya mampir ke museum, lihat-lihat lontar kita banyak di sana.
0: Oh, lontar mas Bali di sana.
1: Lontar Balinya kan dulu kita dijajah.
0: Oh, nggih ya. Dibawa ke sana ya.
1: Betul, gitu. Kebetulan ada teman yang tugas di sana sebagai penterjemah. Akhirnya saya beli fotokopi.
0: Oh, fotokopian lontarnya.
1: Ya, kalau enggak ada orang dalam enggak punya, enggak bisa kita. Ya, kebetulan teman itu dari Singaraja. Ya. Akhirnya yang fotokopi buku-buku lontar sakral kita itu seperti itu, karena di sana disalin dalam bentuk buku, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Sudah tentu bahasa Indonesia, apalagi sudah tentu dan ke bahasa lainnya.
0: Oke, okay.
1: Jadi di sana yang karena banyak yang bertanya, Jero Mekel di mana sih? Dapat sumber kok selalu tiap hari, tiap minggu tuh sumbernya berbeda-beda dan tidak pernah terdengar sebelumnya.
0: Dan tidak pernah habis nih.
1: Betul. Itulah usaha kita ya, usaha kita. Sehingga banyak para semeton sulingi mangku raut. Tapi jujur saja, yang mau minta fotokopi tidak boleh lah. Itu rahasia perusahaan. Terus mungkin begini, di dalam diat Mika Tatwa disebutkan bahwasanya zaman dulu konon itu bayi itu diberikan kalung dari plasenta setelah umur 3 bulan. Jadi plasenta itu adalah tali pusarnya setelah mengering kemudian dimasukkan ke dalam kotak kecil setelah umur 3 bulan. Ya. Apakah tujuannya itu leluhur kita memberikan seperti itu adalah satu, karena plasenta itu, tali pusar itu adalah sumber makanan ketika di dalam kandungan.
0: Oke.
1: Jadi bayi itu makan dari sana.
0: Dari sana. Ya.
1: Nah, kemudian kenapa tujuannya setelah plasenta itu kering dipakai kalung? Agar tujuannya si bayi tidak pernah kekurangan makanan.
0: Oke, okay, ya. Jadi secara filosofis kenten ya.
1: Tujuan memang seperti itu.
0: Memang tujuannya, ya,
1: secara gitu. Sugesti itu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah bagaimanakah anak kecil itu bisa menyiapkan dirinya kalau orang tuanya, ibu dan bapaknya, kakek dan neneknya tidak bisa memberikan makan. Kan begitu? Kan itu pertanyaannya. Oleh karena itu, berdasarkan kalung itu, seorang ibu, seorang bapak, seorang nenek, seorang kakek harus mampu mempersiapkan cucunya menjadi setelah dia bisa bekerja sendiri untuk cari makan. Nah, itu filsafat yang harus kita dapatkan dari penggunaan kalung itu, sehingga tidak ada pemikiran nak mula keto, jangan seperti itu. Jadi jujur saja, Dek Duta ya, betapa besarnya agungnya tujuan leluhur kita memberikan simbolis-simbolis seperti itu agar bisa kita menerjemahkan memanfaatkan dan menggunakan makna dari kalung seperti itu. Itu tujuannya. Dan bukan, kan banyak orang menggunakan kalung itu dipakai pesikap, dipakai penangkal, bukan.
0: Ya, kan banyak percayaan seperti itu.
1: Ya, bukan, itu sebetulnya keliru itu. Keliru, bukan bekal, bukan penangkal, bukan. Agar si bayi itu tidak pernah kekurangan makan dan minumnya. Tetapi secara logika, kalau anak kecil itu sudah penuh makan, penuh minum, jadi badannya kan sehat.
0: Sehat, nge.
1: Jadi kalau sudah sehat, penyakit itu kan jelas hilang, kan begitu. Secara logika. Nah, hal-hal sepertilah yang seperti itulah yang harus kita bahas, sehingga di dalam program Probudaya ini menjadi tuntunan-tuntunan yang bermanfaat dan berdasar dengan kuat. Kan begitu. Tidak muloke tu, muloke ini bukan akal ngai-ngai jurumekal, bukan seperti itu.
0: Apalagi kalau kita nanya ke orang tua seperti yang jurumekal
1: sampaikan
0: itu, tak muloke itu.
1: Nah, sintawan, iya, muloke itu. Nah, itu yang sering kita bahas, hal-hal yang boleh dikatakan tidak pernah terdengar, namun dengan sumber yang kuat. Oleh karena itu di sini dibahas hal-hal seperti itu di dalam diet Mika Tatwa.
0: Nah, jurumekal. Ya. Jika nikah kan fungsinya dari kalung plasenta.
1: Betul.
0: Ya. Jika kalau niki orang tuanya nikah tidak melakukan nikah, apakah ada hal yang terjadi?
1: Kan? Sebetulnya itu kan keyakinan, itu kan sugesti, kepercayaan. Kalau orang tuanya melihat orang lain memakai seperti itu, dia pasti menggunakan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana misalnya, karena itu keyakinan ya biasa-biasa saja. Gak akan terjadi apa-apa, itu tidak kan. Karena itu keyakinan bagaimana kita memiliki anak biar betul-betul bisa bertanggung jawab nantinya. Dia mau makan enak harus bekerja dengan susah, kan begitu.
0: Bekerja keras, makan enak.
1: Harus bekerja keras. Jadi didik kan leluhur kita kepada kita bahwasanya kita harus belajar mandiri, bisa berdiri dan bahagia, kan begitu. Kan itu tujuannya. Bukan-bukan penangkal, penolak, meliak, dan bukan-bukan seperti itu, bukan. Seringan kita keliru ya. Seringan kita. Dan saya pun juga sebelum mendapatkan sumbernya ini juga berkeyakinan agak miring seperti itu.
0: Untuk penangkal liak.
1: Penangkal liak, menanggung kalung. Bukan, bukan seperti itu. Walaupun ada secara logikanya, kalau bayi tidak kekurangan makan dan minum, dan sehat, tubuhnya kekar, dan sudah pasti juga tidak bisa diganggu, kan begitu.
0: Nggak mungkin sakit-sakitan.
1: Nggak mungkin sakit-sakitan, kan begitu. Terus kalau bapak ibunya tidak bekerja, neneknya juga tidak, kakeknya, ya sama juga dong.
0: Sama dengan bohong ya.
1: Sama dengan bohong dong. Iya, itulah tuntunan leluhur kita kepada kita, agar kita selalu senantiasa bisa berjuang untuk hidup. Ya kan? Sama kan Dek Duta kan bekerja di RRI sebagai penyiar kan ingin bahagia kan?
0: Ingin bahagia, ingin dapat makan.
1: Betul, semuanya kesana sebetulnya ujung-ujungnya. Nah, hari ini saya kupas seperti ini agar bisa lebih membuka cakrawala pemikiran kita. Bahwasanya betapa agungnya tujuan leluhur kita. Iya kan? Luar biasa.
0: Ada lagi kah yang dijelaskan di
1: lontar? Nah, hanya itu, fokus seperti itu kan. Setiap anu kita berikan materi pokok seperti itu. Terus untuk selanjutnya silakan buka telepon mau konsul apa?
0: Baru mau ngomong Niki Jerukal sudah ada telepon Niki. Jadi kalau yang ingin konsul Niki atau membahas tentang topik hari ini bisa langsung di 0312233361. Ya Niki sampun
1: menten. Gering.
0: Gering sangga. Ya. Halo Om Sasyastu.
2: Om Sasyastu, Dek Duta. Om Sasyastu Jerumekel ganteng.
1: Bada, be orang ganteng yang ni menek polo, tayu ke polo ni orang ganteng ni. Suk semua.
2: Telah pakai dek gigi.
1: Gengge tu kenapa? Penapi. Bu Gong,
2: yuk. Ini tentang kalung bayi, kenton jero.
1: Kalung plasenta, tali pusar.
2: Oh, dari pusar. Ampun, Tuan Kari, di Jokaden, ampun, kaden yang pipat, bagio, Jokaden, ampun,
1: kak. Nah, Niki, kita bahas napi fungsinya secara logika, kenten ibu.
2: Niki, pun, Niki, ngomong ya, kak, Niki,
1: jelapkan. Niki, ampun, uning modulnya, ampun, uning.
2: Aduh, mau nalin kalungnya, Niko. Amun sakit perut, angin, kita harik
1: toyo, aturin
2: bayi, ampun, margia. Kijo-kijo sampun margiang sehat walau biat baik enten.
1: Inggih, hastung kare, hastung kare.
2: Nggih. Ajaran anak lingsir, panuten itu patah kadi jijir mekel.
1: Nggih, nggih.
2: Sampun laksanain di tiang.
1: Nggih, nggih.
2: Meliharu dengan sedulur sedulur.
1: Betul, betul,
2: betul. Tumbuh pun sehat, ada sehat mama guno. Sekewan kan nasib jual makal. Yang sampun luar kan ya kantun kadi bayi hidang urusnya. Orang kangen kangen, orang kau kau yang pun luar kanggo mana hipune. Jadi dewe dewe kencan. Dan sampun hidang ngatur. Irago bersyukur mantan. Mungkin niko karma nirago. Jalanin inggih jero mekel.
1: Inggih inggih inggih betul.
2: Terus mengeluh dulu di kelas ngedenang ipun. Sesuka di didiang setelah ngurus sokan didiang itu didi. Didiang talar ngurus soko tiri ketiga sami
1: sama. Inggih. Astung karo Bu Gung Rajeng Rayu
2: nggih. Inggih niki mangkin terakhirna didiang putu. Uling umur 1,5 tahun mungkin ampun kelas sekali.
1: Nggih nggih.
2: Astung karo sehat.
1: Assalamualaikum
2: niki mantan nira mekel.
1: Inggih, durus-durus Bu Gung dumugi rahayu sareng sami.
2: Nggih. Udara ring permat. Mama sawitro, ibu bapak kakek nenek sareng sami niki pecet pisan petuah-petuah nang nira mekel.
1: Astung
2: karo. Yang berguru tanpa naur niki tanpa cuma ngandelin pulsa kidik.
1: Inggih.
2: Akeh soleh petuah-petuah.
1: Ngiring-ngiring.
2: Ngiring. Yang sehat walafiat niki.
1: Astung karo durus.
2: Wonten pekerjaan seret sepi mangkin nira mekel.
1: Nggih, ndak apa-apa Ibu lakoni manten secara ikhlas.
2: Nggih, monggo mersidang teh ngerangin nira mekel manten
1: nggih.
2: Mari dipun sudah lan sadar margi. Salam sareng jero istri.
1: Inggih, inggih,
2: ngiring. Keluarga. Matur suk semua.
1: Ngiring.
2: Iki di rumahku sudah ini nyolong sarang ini Jerman.
1: Nggih.
2: Merdeka sarang WKBB kiye niki naik munga-munga.
1: Nggih.
2: Iki di rumah.
1: Ngiring-ngiring.
2: Kuping banget titiang-titiang pamit ungkapin dok sama Santi.
1: Santi,
2: Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi.
1: Oh. Ya beliau sering ke asram titiang niki. Jadi ketemu teman-temannya. Nggih, nggih.
0: Ya, yeah. Ingin kan kai muali niki yang ingin bertanya niki okay,
1: silakan silakan.
0: Yeah.
1: Memang galahnya terbatas ya.
0: Yeah. Yeah. Langsung yeah. Dan ring 0312233361.
1: Yeah. Yeah.
0: Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
1: Iya, yeah, Rahajang Semang. Ibu tolong kecilan kan gede suara radionya. Menguing menguing dia. Yeah.
3: Ampun ya.
1: Kari kari. Nggih, ampun ampun.
3: Ampun ya.
1: Do do kedek ke radio nggih kalau bisa nggih.
0: Jauh, jauh jauh dikit Ibu.
3: Rajang Semang di Mekel.
1: Nggih, Rajang Semang sirah iki Ibu.
3: Dadi Putri yang Putri Manggis.
0: Oh, Bu Putri Manggis.
1: Bu Putri Manggis nggih yeah. Punapi punapi Bu. Napi yang bisa
3: bantu. Semua yang kalor sangat tertarik. Sarang iki napi wejang sama sini. Tapi Mekel.
1: Aduh, kari Bu, suaranya agak kurang jelas Bu ya.
0: Ibu, ampun niki suaranya putus-putus, bisa yeah. Dijauhkan dikit nggih dari radio nggih, biar bisa biar mesra kita ngobrolnya
1: nggih Ibu. Biar enak didengar kada nggih. Nggih.
3: Ampun nggih.
1: Nggih coba terus
0: coba coba coba.
3: Ampun nggih.
1: Nggih nggih enggak megaung gede. Nggih lancur-lancur.
3: Nggih. Ini terpatas tadi sana ini kang sarang bugung yoga. Jadi yang kalau waktu cenik pentas masih lagi mangde tadi pisang itu dikeringkan angin kalong yang di tiang sampun angin kalong modern perak.
1: Inge inge bungkus pakai kotak ni kang ya.
3: Kan ni ke ni kang penunjang kentan dan di saat dia sakit perut kadi nikah mau itu yang uning dari kecil
1: yeah.
3: Sampun kentan belakangan niki karena ampun makin umur kita bergaul kentan yang ngasih tahu nudiang abu tu nak kotor abu melilang sampai ini itu kentan yeah. Akhirnya titi yang punya anak titi yang lepas
1: yeah, yeah, yeah.
3: Yang waktu kepalongnya kentan
1: yeah, yeah,
3: yeah. Mungkin yeah. Itu sesungguhnya kedepannya si Runing
1: bedah ampura ibu tidak mendengarkan yang dari awal
3: sampun
1: eh sampun ikhapa tujuannya seperti itu seharusnya sekarang itu tidak perlu dibawa, tidak perlu. Ya. Taruh mantan di pelangkir atau di tempat mana, kadang untuk keamanan, kadang. Ya.
3: Nenten ampuran ni napi ke dados genahan ring pelangkiran.
1: Dados pelangkiran bayi kan ada pelangkiran bayi setelah umur sekian hilang pelangkiran kita kan punya atau lemari kah atau apa kan disimpan. Hmm. Yeah.
3: Nah, Nika, dados seumuran sampai berapa umur Nika tiang dados?
1: Sebetulnya di dalam tatwa ini dikatakan cukup untuk 4 oton saja Nika.
3: Yep. Oke, okay, dan okay. Yang berarti untuk nyasang sarang itu semeton.
1: Patut, cukup dibawa untuk 4 oton, Mantan.
3: Oke, Mantan. Ini okay. Semua pin banget.
1: Iya, yeah, rajang.
3: Iya, rajang. Oke, oke. Oke, oke.
1: Om Santi Santi. Om Santi Santi. Oke, itulah sugesti gitu. Lah zaman dulu nah diturunkan kalau sakit waduk nalit jemak di kemem.
0: Mama.
1: Dika kasih minum. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, itu kan bertolak belakang.
0: Iya, karena kotornya.
1: Iya, karena kotor itu kan benar tidak kita apa-apakan, cuma disimpan aja.
0: Simpan mantan.
1: Ya. Sentuhnya pasti ada bakteri dan lain sebagainya. Ya. Tapi itulah sugesti. Susah kita keyakinan. Ya. Tapi yang jelas tuntunannya, ya, seperti yang tiang jelaskan tadi, artinya bayi itu biar tidak pernah keputusan untuk makan dan minum. Ada pangsing kepegatan mertel itu tujuannya, ya. Sehingga orang tuanya siapapun ngelah bayi pangsing kepegatan mertel pasti dengan bekerja keras.
0: Pasti harus
1: bekerja. Nah tujuannya keras. Seperti itu.
0: Iya, jadi deh malas sih nggak
1: benar. Nggak, terus terus.
0: Ya, yeah, kakai sana aksan iki metakan sang jang gede mekel sakan. Yeah. Halo Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak D.
1: Om Swastiastu. Penapi niki Pak Made nggih.
4: Nggih, nggih ade sampun ning jero niki. Iki titik niki iki yang lincer banget sareng jero niki.
1: Nggih.
4: Lian tupik niki. Lian tupik niki jero.
1: Napi jurang jelas iki.
4: Lian tupik niki.
1: Oh, topiknya nggih, nggih penapi.
4: Nggih, lian tupik niki rada nggih. Sampun iki jero.
1: Nggih.
4: Tiang nyawat niki kan ngaben iki jero.
1: Nggih.
4: Ngaben, nanti. Ngaben masal iki aja jero.
1: Terus.
4: Sampun kenten. Banget iki tiang sing dewa.
1: Iya.
4: Kan jero tiang jalan galah di bos macam.
1: Nggih, lurus nek lantur.
4: Nggih, lantur. Ampun itu jero. Nah, titiang kan tak diajak titiang dari kering tinggung, kan? Iya.
1: Yeah.
4: Titiang kan mongkar kuburan, niki ngebet tulang, ya?
1: Iya, yeah, terus?
4: Niki sampun, susah yang banget, galah, gede, mantap.
1: Iya, yeah, terus, penepi?
4: Iya, sampun, kan? Niki, tiang kenyucan, dia.
1: Kenapa?
4: Hujanan, titiang, hujanan,
1: ya? Oh, hujan, terus?
4: Hujan, ya, sampun, kan? Awen kan itu batas itu kira, batas rindulawas, batas rindu sambung yang kemudian.
1: Yeah, nah, terus.
4: Kacuran kita sekarang itu, yang mendebat ponakan itu, Pak D, rindulawan yang sengaja ada hujan, disambung sengaja ada hujan, nanti itu bisa hujan. Nah, itu luncurkan banget.
1: Oh, masalah hujan. Begini Bapak Titiang Cawis nge, biar jangan waktunya terlalu banyak ya. Titiang Cawis situasi sekarang atmosfer kita tidak selalu sama antara tempat yang satu dengan yang lainnya Pak ya. Jadi secara bahasa Balinya embunnya itu kadang-kadang ngemplak Bapak ya. Secara logika di mana embun itu ada, dia akan hujannya akan ada di sana Pak ya. Kalau kita berpikir positif Pak ya. Kalau kita berpikir positif. Tetapi kalau negatif, arogan kita lebih banyak berpikir, pasti ada pikir panjang dengan raga hujan, biar jangan seperti itu. Artinya, lebih baik kita berpikir positif daripada lebih banyak berpikir negatif. Anggap makin hujan itu adalah sesuatu syukur, sesuatu kesejukan yang membuat dingin, adem, rahajeng di sejeroneng kelanturan karyo. Pak, ya? Ampun, ya? Itu hasil jawaban titiang Bapak ya. Sehingga kita tidak akan a priori terhadap keadaan, terhadap situasi dan sikon ketika kita bekerja. Oleh karena itu kita selalu berpikir positif, bersyukur apapun yang kita lakukan. Enten Pak nggih, ampura nggih.
4: Iya, titiang sing ngatur atekan, akedhe mantan jero, akedhe mantan. Nah niki saya rasakan itu.
1: Aduh Bang Yang Pak, menikah mantan dumen Pak. Sudah banyak ya, waktunya ya, nggih. Ampura-ampura dumen nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih, Kang Yang cicipin nggih, nggih.
0: Nggih, Om Santi Santi. Oh,
1: nggih, Bapak. Nggih, nggih, biar dapat yang lainnya nggih.
0: Nggih, Kang Rai, mulai niki duta buka niki sangka duta ring 0312233361. Nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Nggih,
5: Om. Nggih, duta. Om Swastiastu jero mekal.
1: Om Swastiastu. Ibu Siren iki kenceng kali.
5: Ini Ayuna.
1: Oh, iya.
5: Jero saking Kediri.
1: Saking Kediri. Napi-napi
5: yang ngomong di de sekadi atur ne kenten. Ibu Putri Mangis wau.
1: Nggih, Bu Napi.
5: Titiang kan kenten jero kari napi wastane. Pusar piana di tiang niko nyantos mangkin jero.
1: Tidak masalah.
5: Tiang niko mangkin yang kari niko.

0: Inggih, inggih.
1: Dan gesang mentan di kene.
0: Tapi tan bami mesti tiang.
1: Dan dan.
0: Inggih juga suk semua.
1: Rajang rajang muali muali.
0: Suk semua niki.
1: Inggih, inggih.
0: Untuk galah galer suk semua.
1: Inggih,
0: inggih. Yang pamit Om Santi
2: Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi Om.
1: Tapi anaknya umur puluhan tahun, 40 tahun. sudah jadi manajer, sudah jadi menggendap, sudah banyak uang, sudah perlu. Kita ambil tuntunannya, kita ambil gitu ya. Jadi kalau kita sudah tidak kekurangan makan, makan perut sudah penuh, itu berarti pikiran kita sehat. Kalau sudah pikiran kita sehat, pasti juga swakarya, swagino pasti sehat. Jadi cita-cita itu ingin punya ini, punya ini, punya ini, kan terus berjalan.
2: Terus jalan,
1: itu dinamis kan, jadi tidak mentok.
2: Dan kalau pikiran sudah positif, punya cita-cita, badan sehat, pasti bisa tercapai.
1: Pasti gitu, sukses. Kita yang yakin itu pasti sukses, gitu kan.
2: Coba kalau kita buka lagi.
1: Giring.
2: Halo, Swastiastu. Halo, Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Gede Duta.
2: Nggih.
3: Kaler jero mangku gede.
1: Nggih, tiang-tiang rahayu. Pi payangan iki kepayangan iki.
3: Punapi katro niki.
1: Rahajeng-rahajeng. Sehat rahayu niki. Dibugi ibu naler sehat.
3: Nggih. Kato rahayu nggih.
1: Nggih, nggih.
3: Iki tiang saking tanah lot.
1: Tanah lot mana tiang jero Jermannya suara. Modulasinya sama nggih. Punapi ring tanah lot punapi gatro nyeni ke punapi.
3: Mungkin kenten cerah.
1: Oh cerah hastung karo hastung karo nggih. Rades napi yang bisa tiang bantu nggih.
3: Nggih. Jero mekel.
1: Nggih nggih.
3: Di tiang metaken jebos to kenten.
1: Ampun jebos mekel udah dos napi-napi.
3: Dados sekenten selain kenten na topik nika dak pake nanti.
1: Silakan nggih. Silakan lanjut.
3: Niki jero mekel. Ja sering sajian tiang masalah ipian iki nggih.
1: Nggih, mimpin api.
3: Ja sering sajian tiang ipian anak-anak tenten kari ane sampun-sampun melinggih
1: niki. Pun
3: api niki.
1: Itu artinya secara simbolis apa yang ibu lakukan di dalam yatnya, di dalam doa itu sudah sampai, nggih. Laris beliau memberikan cawisan anugerah itu perlindungan kepada keluarga ibu sarang sami kenten.
3: Oh kenten.
1: Nge, perlindungan anugerah paice rezeki semua beliau yang memberikan. Nge.
3: Oh kenten.
1: Inggih.
3: Niki sami aja kenten di tiang taro yang tiang aja ipian tiang
1: kenten. Nika sampun. Nika pemargi becik nika ibu nge.
3: Okay, yeah.
1: Ilingan setiap mimpi yeah. Ngatureng napi harus odo ring peliring rong tiga ibu nggih. Yeah.
3: Nggih, nak sampun nak sedina dino niko.
1: Nggih, nggih,
3: nggih.
1: Nggih.
3: Nggih. Niko wonten taken nanti.
1: Nggih, durus-durus becik niki. Nggih, positif niki. Rayu.
3: Gede duta.
2: Nggih, waduh.
3: Nggih, semua tiang misur mau pamit sereng kali.
1: Ngiring.
3: Om Santi,
1: Ya. Jadi itu sesuatu yang bagus yang patut kita syukuri. Kalau kita sering berdoa ngatur yang bakti ke merajan pasti ke wenten cuma wisnya nih anugerah rezeki mewah kesehatan kan begitu. Ya.
2: Walaupun dikasih pertanda lewat mimpi nggih.
1: Itu kan pertanda niskala. Pertanda niskala sungsungan kita, leluhur kita, dewa yang kita yang selalu mencintai kita walaupun beliau di ada alam yang lain kan begitu.
2: Jadi artinya beliau niki
1: tetap memberikan kita perlindungan.
2: Iya. Iya kan Rai Muali sangga titian niki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Ajero gede makal.
2: Pak Komang Pandu niki.
4: Nggih titian.
1: Nggih, penapi Pak Mang, penapi.
4: Puniki. Titian nyimpang kaler nggih.
1: Nggih, silakan. Ampun nggih ke tanah lot melalui. Nggih, lanjut penapi.
4: Tiang sering kaler kenten. Ngipi di Merajapati.
1: Bodoh, nah.
4: Nggih, sering nika.
1: Nah, ini lain ini. Kalau Merajapati dalam itu lain ya.
4: Nggih.
1: Berarti
4: keten, ketemu teman-teman nika yang sampun
1: nggih sampun tengkari.
4: Oh, iya. Ada waktu niki. Titiang kan sering luas nika.

0: demen sarang ragane ya, kan uning nika sampun
1: sampun lino
0: nggih nika ampun tiang-tiang kenten ampun ngajak tiang melali ke pura.
1: Nah terus pertanyaan kau mengapa? Pertanyaannya
0: nika nepi sampun us nika kan us ngipi nika tiang sering panas di dalam seperti dekat api nika.
1: Iya.
0: Selalu seperti nika tiang.
1: Di dalam mimpi itu mama emang rasanya ada di Merajapati, ada di pura.
0: Nggih, ring Merajapati.
1: Kau mang demen dak sembahyang, demen dak berdoa tangkil-tangkil. Terutama ke dalam Merajapati ya.
0: Nggih yang ngelintang nika tiang kan
1: senang. Di rumah kan pak di tu kan?
0: Nggih tiang sering.
1: Nah, itu artinya kau mang harus lebih sering nangkil ke beliau ring ajeng pura dalam dan Merajapati ya. Apa namanya dari secara ilmu spiritual itu artinya ada kesenangan beliau ya. Ada kesenangan beliau terhadap apa yang terdapat dalam diri Komang itu sendiri. Sira uning benjangan ke Pica Waranugraha diberikan kekuatan langsung menjadi pengayah beliau itu luar biasa. Tidak sembarang orang seperti itu mimpi Merajapati di dalam nendaknya. Biasanya beliau-beliau itu sudah memilih dan memilah orang-orang menjadi kepercayaan beliau. Itu hal yang positif.
2: Positif.
1: Nggih, tidak buruk itu ya.
2: Tadi di
1: Mang Pandu putus ya.
2: Nggih, putus.
1: Nggih.
2: Mali sangga diritan iki sangga de jroma gede mekel niki.
1: Nggih.
2: 1223361. Nggih, silakan ke Rai sane.
1: Nggih,
2: sane iki mentak. Nggih. Halo, Mas Sastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, sira iki, kiring.
3: Iki ya.
1: Sira niki, Bapak.
3: Halo. Ngakan Wedar ing Payangan.
1: Oh, Pak Ngakan. Nggih, punapi.
3: Nggih. Lamar suara.
1: Nggih.
3: Niki ngakan weather yang Payangan.
1: Nggih, sampun. Lanjut.
3: Niki, Pak Yuru, tapi wastane. Titiang eling waktu anak-anak masih kecil, kan? Halo.
1: Nggih, lanjut, Pak. Lanjut. Halo. Ada.
2: Halo, Bapak. Bapak.
3: Halo.
1: Lanjut, Pak.
3: Inggi, kan? Waktu kecil anak itu yang sering menangis, kan? Kira-kira nika mati ya penyebab dan nika tiap malam nika menangis, kan?
1: Anak kecil itu menangis, Pak. Kalau kita bicara logika, anak kecil kan bisa haus, bisa bedak, itu dia pasti nangis karena nika, dia
3: tiap malam nika.
1: Nah, pirangnya dumun. Itu kan bisa karena dia belum bisa bicara yang kita bisa terima. Pertama logikanya haus, kepanasan atau apa dia pasti nangis. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak diempu oleh saudaranya, tidak dijaga oleh saudaranya, sehingga bau kemudaannya tercium oleh leak atau seperti itu ya. Itu bisa gangguannya masuk seperti itu
3: gitu.
1: Itu yang sering terjadi seperti itu gitu. Ya, itulah maka dari itu hati-hati semeton kita kalau punya bayi laki anak pertama. Bayi laki anak pertama biasanya itu itu banyak dicari oleh roh-roh manusia gaib.
2: Oke.
1: Dijadikan caru bukan seperti itu.
2: Oke.
1: Iya.
2: Gimana cara nangkal nih kan biar tidak terjadi hal.
1: Iya, ada penangkalnya ya. Satu, kita harus rajin kepada saudara empatnya di di ari-arinya ya, matur dan segahan empat kepal warna barak selam putih kuning itu dan nunasico ring tugu, ring penjagaan kita, ring purut tugu dan karang kita. Di sana kekuatan yang pertama secara secara sugesti terhadap beliau-beliau yang menjaga bayi itu. Itu satu. Kalau misalnya itu tidak mempan gitu. harus cari orang pintar, kan begitu. Ya, pertama itu tetap ke lingkungan kita dulu terdekat itu yang mengayomi kita. Misalnya kalau itu tidak mempan, baru cari orang pintar. Dibuatkan penolaknya, kan begitu.
2: Ini semua informasinya juga bakal gih wali, wali kita buka niki lentilpunnya.
1: Nggih, ngiring-ngiring.
2: Akan rai sane arsen iki mentake. Nggih, nggih. Bakal juga di bakal silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Pak Deduta niki nggih.
2: Nggih, dengan Gede Duta.
4: Nggih, sarang jero gede nggih, Titiang Badung Uban.
1: Oi, Bu Badung Uban. Nggih, silakan Bu napi-napi bisa tiang bantu
4: nggih. Nggih, ning ampun Titiang mangkin ding Jumah di Jimbar nggih.
1: Oh, nggih. Duduk
4: iki nggih.
1: Kan di buduk nggih.
4: Titiang Titiang jagi nunasin. Ampun je taler pungset niki nggih.
1: Nggih.
4: Plasenta nggih.
1: Nggih, plasenta nggih.
4: Yen sekadi dibuduk nggih.
1: Nggih.
4: Sani sampun
1: memargi.
4: Yang nggih memargi. Titiang lah panak tetelu sampun. Men sampun hamen Sabtu ketiga bulanan niki ajak Bu Tiang ja. Niniknya sareng ipah yang ke griya maktu pungset niki.
1: Kelebur, kelebar.
4: Nggih. Mengkenten angen kocap jaga-jaga di hari tiga bulanan ini, ini ke anggen kalong kenten ni.
1: Tidak mendengarkan siaran ini. Iya, yang gege harus.
4: Pun kenten sampai mungkin nak kari, terutama pungset pungset yang panak yang kecilu ni ke, wadawak titi yang lah panak sugre BAB nya pertama ni kan ni ani selem ni ke tunas yang menan waden yang korek. Nggih. Mungkin pinun atur tiang tunasnya patut napi dan sampun
1: mengadis ini BAB ini tidak benar ini BAB ini tidak benar ini ya di dalam sastra tidak ada disebutkan ini kotoran secara logika ya kalau plasenta ya kalau BAB tidak ada tersebut nggih jelas ini menyimpang nih nggih ampura nggih jadi ketika bawa sepau ring lihat mika tatuan niki nika yang kita butuhkan cuma 4 oton ibu ya.
4: Oh
1: ini. 4 oton mantan abis ni ke kegeseng kan? Oh. Karena tujuannya adalah memberikan bimbingan kita agar bayi itu tidak kekurangan makanan itu tujuannya.
4: Ini sekali sani sampun memargi sami minat ring buduk ni kenten.
1: Ingat ni kan tradisi bu ni. Tradisi desa mau cara kadung kenten memargi ya kenten turun temurun dah dos ni. Niki titiang nyobiahang daging risi jeronin sastra asa puniki kadang manfaatnya kadang gak?
4: Ingi. Man sampunnya tak sedur nika sampun api jero gede.
1: Anu mantan geseng mantan ring ari gak?
4: Oh kenter. Kaler ring ari biar dibudo biar dikit titiang kari mat.
1: Gak, tidak apa-apa bu.
4: Yo titiang kari.
1: Lantur mantan gak?
4: Ingi semua jero gede gak?
1: Rajang.
4: Semua pembahagian ataupun poli pencerahan gak? Matur semua.
1: Gak, sarang.
2: Om Santi.
1: Ya. Ya, ya, beraneka ragam apa hal-hal tradisi yang kita alami, yang bersumber mula keto, kada ya sila harus begitu. Tetapi dengan tuntunan sastra fakta yang ada, harus kita belajar sama fakta.
2: Ya, dan harus bersumber
1: ya. Iya, harus bersumber. Dan kita tahu manfaatnya apa, kan begitu? Iya. Tidak mula keto nak poneh. Seperti itu,
2: Iya, kita dapat niki lagi satu penelpon niki. Silakan ke Rai, Sani Aksa niki, Taken, Serangjo Gede Mekal. Silakan ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Deduta. Om Swastiastu, Jero Gede.
1: Om Swastiastu.
5: Tiang Bu Mare Budok nih
1: kan. Punapi.
5: Tiang Nunaseng nih. Suami tiang kan ampun almarhum, ampun bersih. Ada siang ya, kenten terus nih tiang.
1: Ada, Ibu. Ibu pirangan lah ibu siaran tiang ini manfaatnya sama kayak tadi ini ya bu ya. Artinya beliau masih tetap ingat sama ibu, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan untuk ibu ya bu ya. Namun ibu harus tetap berdoa, harus tetap napi sepatutnya. Jadi oleh karena doa itulah yang menyampaikan beliau pada ingat pada ibu, memberikan perlindungan semuanya kenten. Kenten manfaatnya bu ya.
5: Yang dijabo wau kenten
1: nunyel nanti ada mengenai. Kenten ampun. Jadi positif nih, tidak jelek, gih, bu,
5: gih,
1: Om Santi, Om,
2: Om Santi,
1: ya, ya,
2: Om, gih, ternyata nih banyak yang bermimpi,
1: ya, ya, banyak jenis mimpinya. Kalau mimpi bunga tidur itu ingat dengan hal-hal yang menyenangkan. Mantan pacar. Kayak gede dutan. Itu bunga tidurnya. Kalau orang-orang di atas usia sudah itu dia mimpi-mimpi leluhur. Karena dia rajin berdoa, sembahyang, dia diberikan anugerah peringatan-peringatan.
2: Oke, Niki kayaknya dadas lagi satu penelpon.
1: Gak, terus
2: nih Kang Rai, niki lagi satu penelpon nih. Di Duta Sanggar ring 031-223-361 sane asen niki mentaken
1: sane
2: mekal silakan. Nggih. Halo Om Sasiasti.
6: Om Sasiasti. Bapak gede.
2: Nggih, ampun Bapak niki menguing niki
6: radio. Nggih. Ampun nggih.
1: Kari menguing tuh.
6: Ampun mulut tiang pun doa niki.
1: Kok kari suara radionya kari menguing?
6: Nggih, mungkin kali itu mulai gede.
1: Kipang telkom telepon sareng kendan duwe nggih.
6: Ampun mulai gede ampun.
1: Napi kari menguing niki kilon tiang kecok niki.
6: Oh nggih mungkin posisi tiang kendan rubah.
2: Jangan depan radio nggih.
1: Ampun dalon
2: gede.
1: Napi kari. Kari menguing niki.
6: Om Sasiasu.
2: Siasti Bapak niki kari menguing, kalau bisa jangan di hadapan radio nggih nelponnya nggih agak.
6: Nggih ampun doh ya niki.
1: Nggih rares napi.
6: Jo gede.
1: Nggih.
6: Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu pun napi
6: tadi nggih. Siang kan ampun uning jo gede.
1: Ampun tu aja ganteng.
6: Nggih tiap siang tengah kabar niki wonten napi asane petunjuk sak suwe ampun.
1: Nggih.
6: Yen limang mesiram nika patul kucap pungsade an siramin dumun. Wawu mulai mereraup dan lain sebagainya. Wenten ring sastra napi sabun napi mampar.
1: Nah niki ini sudah kebalik niki. Boyo sabun niki ring ketatuanin dan kita mandi mesiram. Yang harus kena toyo piniri ini ke adalah ubun-ubun kita.
6: Oke.
1: Okay, bukan pusar bukan. Oh. Menawi niki nyimpang kedek niki.
6: Nggih,
1: semua. Rajang.
6: Jaga rubah titian niki.
1: Nggih, ring ubun-ubun ratu nggih.
6: Titian diton boleh metaken siap mendengarkan setiap Sabtu niki jam 9.
1: Astungkare.
6: Om Santi.
1: Jadi itu ya, apa itulah yang kita ingin memberikan penjelasan hal-hal yang keliru-keliru karena pada dasarnya nak mulai keto kadang-kadang milu kan je keto, padahal dengan manfaat tujuan yang tidak jelas tidak seperti. Jelas, kalau kita ingin mandi, kalau apalagi mereka-mereka yang mendalami dunia spiritual, yang kena air pertama itu adalah ubun-ubun.
2: Ya. Ubun-ubun dulu.
1: Kenapa harus di ubun-ubun? Mereka yang memperdalami ilmu spiritual itu pertanda untuk memberikan percikan kepada kehidupan. 7 cakra kehidupan yang ada dalam tubuh kita. Nah, niki wayah kan satra. Okay. Itu sebenarnya bukan di pusar, bukan. Pusar kita sudah tertutup itu dengan hubungan plasenta yang dijadikan kalung seperti tadi. Nggih. Nika nika cawis sentiang didudang. Wenten sedurung mengakhiri menawi niki. Wenten pesan ketiang kedik sarang semeton ide dane yang datang ke rumah kuncup. Kalau datang konsul ni ke pakaian biasa saja, nggih, tidak harus mengadat itu tidak, nggih. Pakaian biasa saja, konsul istilahnya konsul kadang-kadang tidak bawa canang dan lain sebagainya. Kecuali persoalannya sudah kita temukan, misalnya ada hubungan dengan leluhurnya, dengan apanya. baru tiang iring ke gedung suci.
2: Baru ngadat,
1: waktu pejati dan lain sebagainya. Kadang-kadang kasihan ya situasi sekarang, orang yang datang ke orang pinter biasanya kan ngemaling dari rumah. Dan bani pakaian adat dan lain sebagainya. Jadi mengatasi hal-hal seperti itu biar tidak rumit gitu ya. Datang saja ke rumah konsul istilah tiang. Setelah ada jalan keluarnya, kalau yang sungkan metambo baru diajeng beliau. Praktis saja.
2: Biar tidak merepotkan juga.
1: Patut. Menawi ida dane sane kengin ketunduk melarapan WA titiang ring nomor 081 ya. 338-588-956 081-338-588-956 Asram Titiang Wenten Ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Kirang langkung suksemo.
2: Suksemo terima kasih. Ingat kang Rai asa punika sana pasti dah catering acara obrolan komunitas ring kahit nama angin. Jo gede makal suksemo sampun
1: pasti dah. Sarang gede duta sarang.
2: Sampun ngician dan informasi.
1: Demugi wenten manfaatnya.
2: Pasti rika. Ingat kang Rai puputan duta acara puniki untuk Prama Santi.
1: Om Santi.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabean dan cukai di halaman Kantor Wilayah DJBC Bali Nusa. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 11,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil terselamatkan sekitar 4,4 miliar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Tas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Semang, Rekan Rai, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali gede duta nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz ring rahina sanis cara nggih tanggal telai Juli warsa 2016 liko. Demogi akan rai sang saming panggihin kerahiwan lan kerahajangan nggih nenten kirangan pun apa pun api nggih. Sane mangkin ring semang puniki gede duta pacang nyarangin ngawit galah jam dasa kantos puputna gede duta bertugas ring galah jam 14 WIT. Inggih Kang Rai, siaran 4 puniki dados sakang Rai pirangan ring aplikasi RRI Digital sanes sampun dados kaunduh ring Play Store nalar ring streaming rri.co.id. Inggih sane mangkin deduta pacang menyajikan iki sebuah nggih rekaman Taman Penasar nggih. Ring Taman Penasar niki deduta pacang menyajikan Taman Penasar sane mejudul niki Dharma Sunyata bagian 2A. Inggih Kang Rai ngiring piasa yang sarang-sarang.

0: Astu.
1: Ingih sadedahat uang yang titiang Astung karo sangkaning peswecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jago ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sareng sami preside panguhang titiang segeroger selamat raso rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampuni punika raris darmo tur yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawecanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati. Ingih titiang sampun urung masuk ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurna pangampura majang ring sang merage peratnya wicaksana pemekas ring sang sampun poranggean wacana pati jayeng lengkaro miwah jayeng arasu mangne suwe jogi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak suwe cuy desang yang Haji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini. Ingih kadiasa puniku pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genang mastu namo sida.

Iya, ini teh cening sisian, sisian. Bapak pada ajak ngejang melah, pirengan, ros bapak ini jane cening.

kayu ning babo galah utamo pesan buka janing buat babo nyari teriak unuk-unuk ke kabin ini.

itu sing yadelen paileh paileh kan anak kebuen mai manyelwadi lekat lekat kegumine.

Raja kalaning musuh musuh darmu mau perwerti kejang tu sing atap tetap ini mau kejang dijaga di jengpang pada nawa.

ya kekanan mau repit ini digumin para seng saja sing lanang obah dosa dino dino jeneng

kita wasih pewalian nyane balik nyane yen supo lantas itu lepas sinah buen itu ketampih nuk tuk saja adep itu.

kuasane muga ketu kramaning murid kramaning dadi manungsa penampih tuah sing jadelen mas.

rasa yang bapu meserina dino subuh tampok tampok kabining seliran bapu ne pangidewa sajetan

siang bapu memes lino saja ipun metari metari kapining pauku dan bapu nih.

kawin dot anak ibu ke bapu. Nah mi deket nyekenang nyatu nyatu kapin ini dewa.

Pengidikan wapun nah pangsido patuh sayo agema-gema jening ajak mekejangi teh ane ade di sami paning.

doan ngagem sing cepat tuh, sing cepat tuh pada mau kejang.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Inggih suksemo aturang didiang sane kantun susatyo miarso yang acara taman penasar kadi mangkin iwawu wantah sampun preside kewacen ering kawentenan sedaging cakepan geguritan darmo suniato ering sesampune puput kewacen geguritan darmo stiti kelanturang mungkin sekali atur di tiang wawu ngewacian geguritan darmo suniato ingih hideke puniki mungkin jagi blik bagang di tiang semeton-semeton di tiang sampun terem wenten rauh dan studio kalaning kaldi mungkin turmaning sampun seyagel jago mangde pulih kewanten melik bagang indeke puniki ngiring-ngiring tunas demun semeton sarang sami santut nyoman gusti parisri sarang sami ngiring santut ngiring penampian di tiang teh enton santut sane demun ngemosang darmo stiti yang teni wang antuk di tiang nikong reroh sangu urip punapi rago bekerja berdasarkan atas dharma mungkin dharma suniato ini apa ini kau?
2: Sangupati.
1: Aduh sangupati. Sangupati.
3: Sangupati.
1: Ngeh
2: nyejah geng kesuwun.
1: Ngeh.
2: Won wayu nyejah wayu.
1: Cidang nyejah ding.
2: Tiang nyejah batas mireng ning yang bedek sing nyejah. Ulian ni tiang ning mangkin to.
1: Nah.
3: Ulian paninga une
2: mana. Nah. Najah mendingan ke wah nak ngeros.
1: Nah.
2: Pas.
3: Ya. Lihat
2: pun
3: lagi
2: sangun. Dia masih kan mereka.
1: Nee.
2: Darmo kauripan pun pasti darmo penglepasan ini ke patut.
3: Kal dekau.
1: Nee. Mawen wenton pitaken. Nabi kesane merupo ke yang paling ajaib keajaiban di dunia.
3: Ajaib keajaiban.
1: Apakah itu keajaiban di dunia itu?
2: Kematian.
3: Ajaib ni kok?
2: Ajaib.
1: Nee, lurus, lurus semua.
3: Ajaib tapi ke arusan ni
2: kok? Nee, pasti mati kewalau dia takut nak ngerasa ngapuin lah karena ngentasin kematian itu.
3: Kesemua, gini kenyang. Kesemua lewat banyak.
4: Ajaib, kan ya?
1: Makin umun.
3: Oh, baru sampai semua.
1: Wow, santut ngamoso nak mati kasarang umun nak mati. Wen kadi lantur makin irago jejah.
2: Jejah.
1: Nih.
3: Berarti mangkian jejah.
1: Nih. Yang paling ajaib adalah yang saget irago niki ninggal nak sedo nak mati nak padam. Nunyidang mekenyam asane rago singkel kecu ben pidan itulah dia keajaiban yang paling nomor satu di dunia. Manusia akan tertawa tersenyum melihat orang meninggal sepertinya dia akan tidak merasakan itu
2: padahal itu
1: nah, itulah ajaibnya.
3: Kada dia ngajaib dia nak mati sengidang dia. Sengidang kinjau ajaib nak mati.
1: Kau
4: kaden ya ulian ada ngajak liung
3: ajaibnya.
4: Ajaib buat ni.
1: Teh gede dikengkian. Istri-istri mekidong ampun kada sedong ngira mantuk kentan ampun
2: geleng ada masing.
1: Nih ampun panyosong yani siram kene di jauh tu yani sabun di jauh. Panyosong siram tanusang teng kentan. Asane yo singkel kedok. Itulah keajaiban nomor satu di dunia Riko.
3: Manlahnya kaki paman ada jalan. Ada jalan pangsing ajaib. Pangsing lah kena ajaib pangidang gigis-gigis sengkentan ini kan Riko nge
1: pangigis-gigis pangancang-ancang tunonya. Aneh ranang takut napi.
3: Napi nah
2: Ikatannya kan ulian sing tawa.
4: Ikatannya uliannya.
2: Ulian sing tawa. Coba yang tawang. Oh gini nak amati. Ulian ten tawang niko. Awen naja mungkin sanggupati kena kenton. Ulian sing tawang dah ditakut.
1: Nggih, rasa takut timbul adalah dari kebodohan.
3: Karena ketidaktahuan.
1: Kebodohan. Mbak mungkin lalu de megendeng de cekeran de nyah buat ya.
2: Ulian senawa.
1: Sudah senawa. Nah, yani lawatnya igal tu de kena berpang ngerti tempat timpal nyah ya.
3: Senawa igal.
1: Ulian senawa kan.
2: Ku jadi nak keradon nang ide nak lo. Ku jadi wah bani nak ulian awang.
1: Ulian awang.
2: Jangan kembali joget deh. Di ucu mati mau balik ubar joget melayap biar sing sing bani.
3: Ulian senawa igal. Sing bani ngibek.
1: Ahon. Nah kedo mirip man. Ada mirip bayun mana subon nerimo satuan di akhir gunung apa adane cara ngajak dane sangtut tunian mapan apa kerana gitu ada salah sinungil sisio ane madan jagero ati
3: jagero ati
1: mungkin man kenuotong pangsing dasi nyoman setiap yang ini nak nyewa lateri megadang kuning yang sebuahnya yang megadang pindah tukul nepung suargan megadang jagero yang ini kengkian man penampian mantu nyak patuh cara jagero hati terbuka mirip pikiran mana bangsa yang paban man kan terbuka pikiran mantu masih terbuka
2: itu maksudnya mancing marah dianggap liu neng nanyuang kita yang masaut itu dan dia yang masuk ini tak terima yang nabi balik pantas yang miragi utawi mirang nanti bawa senjir mangku gede sekian kali ungu dia nak ngira dua neng patut binaan yang patut penikah nak sempun pasti gede ngeleng begendeng kita sedang ngira mantuk mekejang bakal kalau kita yakti mumpung tiang nu hidup kali murid aja gede tiang banti yang liang kayak yang itu mati dia nawang dia sing bani
3: man gede kayak tuh
2: nanyin maluan molimin maluan
3: sing man gede yang tuh
2: sing bang bil gede bobo kena kan ku kecho kon ni tuh
3: jadi bang malu gede
1: mati jejah mana apa persiapan mati ye
2: sing anu yo persiapan pedalam ngalen mati rumah gede gede tuh mau nanti yang
3: oh jejak
2: luang kayak rumah benar mati rumah tinggal dindang
1: cara pernikahan sang toto kalau mau ke apa kau kepada siapa kau mau kata
2: tuh benihnya dia mesti ratu panak orang menuju get bisa gue mau limit nu si garibu maluan ini itu seti perkat itu tuh
1: mau saja
2: kerat karena mudah-mudahan tiang ini kan nilain pansingku kecoh nilain mulu kelas bakal mati ya tuh
3: keterikatan itu sih gitu
2: nikah saja nungguin lautan si cantut
3: lautan tak ingat kayak itu
1: mungkin itu nampun yang
2: wajah tiang gak setuju bisa nih kau
1: parosisio mungkin sampun jagi nunas pewarah-warah mungkin sang meraga guru enten dari daging pawacanan itu enten pitakel aja mungkin kemudian bisa ketemu mungkin sisio ngajak guru apa yang menyebabkan kau gitu dah dene
2: bono dah mau jawab mungkin naragane ngarto ya itu bang
1: ngarto apa sebab ne ti
2: ulian ada ti
1: gusti ulian ada telago lah gitu no ingat ke sini ulian ada telago gitu telago itu pasti kau
2: sih ulian ada telago je ulian ada genap potitan telago mesti ye ni telago sih mesti ye sih
1: ulian itu banyak telago malu guys
2: udah dia
1: mau enter pertemuan nah ni mungkin Nabi Niko angin dasar murid bisa ketemu seorang guru cien lantas cien anggo dasar wenten baos guru mungkin ring murid
3: guru murid deh ingatkan guru nunas saja haja kalau ngereroh sang meraga guru
1: kemudian kanti sang murid nunas saja haja ring sang meraga guru
2: dia menengil bang
1: murid deh blok
3: kekirangan udah ada kekirang pelajaran
2: gue
3: aja tamat kalau kirang malir
1: jadi ada nak sing nawang nawang ragane sing nawang.
2: Bapak jatuh bidane.
3: Tahu tidak tahu?
5: Dope ya murid.
2: Tuh murid ya. Ulian ragane tahu ke ragane
1: sing nawang. Ragane sing nawang ya murid.
3: Kalau nawang ragane sing nawang.
1: Nawang ragane sing nawang.
3: Artinya ngaku blok.
1: Dia dia tidak tahu. Tahu dirinya tidak tahu.
2: Duh, sang meraga murid.
1: Sang meraga murid.
3: Tahu-tahu ngerah guru.
1: Iya, nalih, dek.
2: Ane nawang, kan raga ane nawang.
1: Raga. Makin sirup, sirup patut rerah di tiang. Makin mangno persido.
2: Rejar-rejar.
1: Yang aja-aja, kan itu, Mami. Ngetakin seorang memeng, masukin seorang biang, seorang bibi, seorang aji, itu kan itu. Neng, ado nak nawang. Nawang, ragane nawang. Tuh balik.
2: Terus dia apa dia itu?
3: Ija tu.
4: Dia apa kan?
2: Yang listrik, yang telefon.
1: Ada orang tahu.
3: Tahu.
1: Tahu dirinya tahu. Pak Antoneng. Nah, awe tu mungkin sang murid nikit dekat sang sang murid mungkin. Sampun kenton sang guru neng. Oh yo, sing nawang, nawang, ragane sing nawang. Kudiang patut dah ya.
2: Urin.
1: Urin. Beritahu dia.
2: Beritahu.
1: Beritahu.
2: Dia moce-moce aja dong. Moce. Ado nak nawa. Alih kena sing nawa.
3: Nyak metakot.
5: Bapak orang gitu.
2: Jadi kemulah kau nawa sing nawa.
5: Weh bapak orang gitu.
3: Iyan can metakot. Aku dekat. Sing sinang hidang.
2: Berarti ano yang kene. Itu dia mengaku.
1: Sing gitu. Ya ini ada masalah kene. Ada nak sing nawang.
3: Sing luar ni mencakon.
1: Sing nawang, ibane sing nawang. Engkau saran dia. Kalahin.
2: Bang, kalah.
1: Ya tu ramang tu.
3: Cuba ingat mencakon.
1: Yo sing nawang.
2: Berapa nurun yang terima
1: sih? Yo sing nawang.
2: Sing tawang, orang
1: sing tawang, ibane sing nawang.
2: Ada raga nawang, lo raga nawang.
1: Sing nawang,
2: nawang. Ada dia betul.
1: Man,
5: yang kenal tu.
1: Ada
2: yang di situ.
1: Man, ada nak nawang. Sing nawang, ragane nawang.
2: Sing tawang, ragane nawang.
1: Berarti ingatkan, man.
2: Ragu nawang, tuhnya.
1: Ragu nawang untuk itu. Kanti keman kau nyamak dengan ngamuk sang para marto ane paling malu itu mana nawang?
2: Nawang.
1: Tuh dia orang jenis wakho paling malu itu man tu bungo. Mana nawang tu? Dia ingat teman jani tu. Ane wiramane sadulo wikredi tu. Ah, yo nawang.
2: Diingatkan.
1: Sing nawang, ragane nawang. Diingat.
2: Bong, walek, bong, bong. Itu mboknya nawang, mbok nawang. Urena di mana sing nawang. Dia mbok nawang dua.
5: Adi bingungan.
2: Jangan bingungan montuan ke bahasa adab.
5: Nawang, sing nawang. Nawang, kalau sing nawang.
2: Itu tidak kenai nawang, ibu puluh. Lo itu apa sing nawang itu.
1: Kange mungkin Gusti nawang apa sing nawang. Terserah ke Gusti. Mungkin ini.
2: Oh, pasti ragu pusing bareng lo. Aji yang belum nawang, ragane nawang. Atau cuma gue dengan pau si nawang.
1: Ampun, seneng seneng ya makajang, yani di subuh podampia lantas yani guru bakal nutur ini dewo.
5: Kemen guru rau ni.
1: Guru bakal nutur ini dewo, tak kaditu kan? Lebihan, saya yang kedekat mesti. Kan?
3: Kau lihat tugas guru nutur.
1: Kau seng celang, tinggal kamu nyentiang.
3: Nak mula
1: guru kal nutur yang cening.
3: Mula barakal
1: gas. Oh, nak sing.
3: Tugas guru mula nutur.
2: Sing.
3: Sing masih.
2: Sing.
1: Jani artinya kengkeng.
2: Sing.
1: Nutur dari kata tutur. Tutur tu artinya ingat.
2: Ingat.
1: Ning nak subenawang guru nak ingat tengen.
3: Ingat.
1: Nutur ingat tengen tu. Bado di tu dia wak rago. Rago kaput tu lantas tenapa ada ni tu.
5: Raja tamas.
1: Raja tamah dan lain sebagainya. Guru nutur kan ingat-ingat teman. Elingnya Gusti.
2: Wow.
3: Terus.
1: Aduh.
3: Melihat
1: kadang sedang kali itu dari
2: donawang donawang dot bisa urin nampang bisa sing harus sing diberikan sesuatu merupakan teori ingat ngeraga mapan raga ngelah daya pikir
3: matakon
5: nah jero jero dut
2: nama garang berdu
3: jero kan bayi jero dia
1: akhirnya kengkian ya saja tengah dan sadut ya saja nak ampun wenton dia awak raga
5: walau tiang
2: tengah nih ulian ulian tiang temlajin ketaput ban sabto timiro
3: mungkin pengaput nih kok kalau kaput-kaput kan guru
1: dibuka buka buka buka akhirnya napi cara raga mengelupas bawang kelupas kelupas kelupas setelah kita menyadari apa yang keluar air mata kangen ye sayo
2: tuh pas bawang air mata pesua
1: itu maro merasa ya sayo dong ne alih uling pindah
2: sing kan peningal mo
3: sedenge mo mau goreng terus sing
2: coba lupasin bawang pasti dia peningal ada pesu
1: air mata
3: peningal mo ge sing sing peningal
2: ampun ampun ampun
1: ampun ampun ampun sampun aris kenten ne subo lantas guru keikat bantu setonin kelkalin guru idewo yang mekejang guru bakal nuturin cening yang mekejang napi sanitila dan tu ido sang meraga guru
3: napi ni kok
2: apa yang tuut kanan
1: apa anitila ada tuut nih angono contoh ipunyan biu man medlekak man ya ipunyan biu
2: menyukang ya sing yang biu tuh
1: medlekak man ya ipunyan biu
2: dodot ponyan biu anget pengimau
1: setonian ya mati ya subah ngidup pengpanak
3: gedung mebuah
1: iya no hidup malu ya mebuah setonian ya mulai ke des ya mati bementik panak nih man gaen rada generasi do didian kan bisa
3: generasi ya
2: den ya wayah aja punya bobot yang lagi nasi cuma gajah muruk ni kau.
1: Nah, begitulah maksud sang guru.
2: Pas.
1: Ya ni kalau ngajin, ya ni nak lu sengado nak mempengarah
2: mati.
1: Mati.
2: Bawang dia.
1: Ulian sengado nak mempengarah mati, anggap rago mati bermani. Seluung-luung ni gaya Yani.
2: Kenyenan membanding pengertiannya anggap mati bin mani ngai menurutkan pengiyuk pasti terkalian mati
3: pang bayak ini hidup
2: pang bayak ini hidup
1: sing gitu
2: sing
1: mencan tuh gitu nah wentan yang subuh ragu entah sengela utang yang isi tambahan nabi yang bermati utangnya langsung
3: lunas
2: putih kan
1: lunas tadi jelas nih
2: jelas mati
3: sampai 75 tahun bang santut
1: nggak kang ya ndomo namo
2: do
1: bos bos marah jejatiannya iki marah bidak tu kan jejas nama iyo
2: yang jejas
1: sopan di kang marah ada klep amonto bang
2: masih guru kapota keperkanu
1: apa dan guru kapota kapota tekapmu
2: niko bodot
1: pancing ulian langkah-langkah hirago ne tercemar
2: nama baik orang
1: tua guru terutama itu.

Kemudian Rai, setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah. Keragaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling memenuhi kebutuhan pangan ketika mengalami keterbatasan komoditas tertentu. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S, Amarta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan perbedaan hasil pertanian di setiap daerah menjadi kekuatan karena masing-masing wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut Jajak Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, Jajak Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang Jajak Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

bareng sami malih tiang lanturang daging ring sajaroning cakepan rikalaning idana kelingsin midarte yang nganinin ini pengajah aja ning iya diastun mobino yang ring sajaroning sesungkeman aja kejang sakiwalo

tukan sehananing agem-ageman agamo pidabda.

tujuane patuh jalane mau binoyang sake walo mau kejang ada pinako ngabeh nyibahan sing jadelen tuah pagoh ide.

san paratmu wantah ide yang perampok kawi sane marak sang sangkan paraning dumadi sang marak jagat karana.

pisan mangdo parasido. Kles lepas saking tegul.

Goyani ado bino apa gue ado biuto tersangka nengirago ajak mekejang tanjeng ngeh tekening untuk

kedalihan rikalani ngisinin pekenahannya.

obat nampi dijo dasare tur maning teka dijo aneh.

pasir tata titining ngulati angkinken ben pangside saje tuang rasa olas asih itu.

saja pangsida tatas tatas bari dewa sehanan akem-akeman itu

Yang pare iwanen pare bajang-bajange sing nen tatas margane centu sanang tuwut margane centu sanang tuladening.

0: Semo aturang didiang ring sanet kantun susatyo miar seyang acara taman penasar kadi mangkin. Ingi pangkedang didiang dumunamuni ke ngewacin sedaging cakepan geguritan darmo suniatyo. Sanet mangkin sampun rauh galah ring didiang jago melik bagang ngedarmo tuluyang napi wantah sani sampun presiden presido kewacen iwawu
1: Gusti
2: yang
0: sarang sami bantu jebos tiang
2: ini napi yang bisa saya bantu
3: niki ampun potongannya pembantu
4: napi anu napi gerak
0: nak muluk ini abot niki abot permasalahannya ton kenten asal sampun niraga ngemo sang agamo pojalan jaga ngeruruh ring sejuruh ring agamo puniko akhirnya sampun pejalan niki ngewet tuang jajal
1: ini
0: pojalan pojajal.

0: Sirau, dekat
1: nggih, Sirau.
0: Sirau. Yen saged wenten berkeinginan agama niki asiki, mungkinkah?
1: Jelas tidak mungkin.
0: Mungkinkah seperti niko?
1: Ya karena agama niko kan identik dengan keyakinan.
0: Nggih. Diwasar yang punika mungkin alon-alon mungkin bawasan. Manusia makhluk individu, makhluk sosial.
1: Nggih.
0: Yang santut ngerago yang ditiang newek.
1: Dong oke.
0: Oke. Ayo.
1: Ayo.
0: Tentunyian aja.
1: Tentunyian.
0: Riantuk mungkin ngerago makhluk sosial. Sarang akeh menyantan sampun keyakinannya pada
1: medibinoyan.
0: Medibinoyan.
1: Sampun nangjut lian pemijilane lekade makhluk kadiraso nak kemar.
0: Adat.
1: Wenten pembinaianannya akidik pengkeno banangin ciri
0: nggih mesti ngiring bawa sang malih kadi sani sampun wacian Gusti wawu ya diastun nabi ajaran agamone tertujuannya ne wanta
1: asiki apapun makanannya minumannya air putih
0: nggih jendane. Ya nak diwasa mungkin lain
1: tergantung ya. Air itu kan semakin tujuan dumun.
0: Oke, oke.
1: Makanan itu jadi naya seperti agama itu sendiri.
2: Iya, ring sarah samu cayo nikang guru wawu becik kena siki. Sakewantan dan sekali titiang sekali semeton sanet diwasa menawi itu buku agak terliu ada agama-agama.
0: Artinya ada pilihan-pilihan. Segeri kau dumun. Man. Kadang ada bawas Brahman, Atman,
1: Aikyam.
0: Atmo ane melingih di pukudani rago ke bawas Jiwatman. Beliau ke bawasa kadipenik ke wawu
2: Paratman.
0: Paramatman. Kan tunggil sami agamo nge mawasin kenton. Sami agamo ne percaya tunggil rin kawentenani dosanya. Ngiring jujur mungkin tergantung pacang roh mungkin ridho sang yang widi ridho sang bogawan utawi sang merago nabi sampun merago wicaksana wicaksana toleransi bentuk salah satu orang bijaksana ini ketoleransi kemudian bisa toleransi pengetahuan ridho ini akeh jen pengetahuan ini akeh. Ya nak mula newi muda bingung ya ning besik kan tawah jalan menawi do sang merago nabi yang orang ke Jakarta kata domon ning ibi bapo negaang pesawat terbang ke Jakarta yang pidana bos lingih sang bapo
1: bus malam
0: nggih bus malam
1: lu berjalani sedemah dah
0: eh
1: lu kacau dia hanya
0: subuh lantas gitu pidan-pidan bin nyeberang lantas ke Jawa suatu kereta api tegang bapak ke di Jakarta bulian wikani don pacang ngeruruh Jakarta. Mungkin dan kencan nih do sang begawan mungkin mengingatkan irago jalannya liu neng jalannya liu jani belok terus agak terus kadung bisa nawah lega kereta api gensek menjajal bakat bakat ajak nega kapal terbang menjajal bakat ajak nega pedo
1: enggak pedo
2: ya tinggi
0: ya ulian bodoh irago neng. Sang pegawai nampun wikan nangken maka jang berasa sang bapu tu neng dayanya kayun-kayun
1: iya tiba mana pesawat jang lemubu kan berdepo
0: nge
1: lemubu tau lah lemubu
2: awan
1: awan
0: nah saya nega embus saya nega traffic light bener nih ngalah pesan itu
1: iya di pesawat tetan
0: sang nih ngalah itu berarti belih tu.
1: Oh, gedang apa? Deh, beten nang embes ada nang ide-ide di dhuwur sing ada nang ide-ide.
0: Sing to maksudnya,
1: oh.
0: Pleh to.
1: Pleh.
0: Jalan bener. Ucang satu hari satu malam berangkat di Jakarta.
1: Berapa jam? 2 jam.
0: Boleh tau.
1: Oh, gitu. Boleh
0: tau.
1: Menjajal.

0: menjajal mana ke dewasa gus wau abesik abesik nawang jalan tu dia bujang dia gus ni sebenar ni sebenar kenanya orang jalan sama bujang bukan perjanin sab yo
1: sing bulan yang sing bisa musahu di tu tu kit alat yang
0: oh
1: nak mendengarkan sifat yang teman
0: tu kit
1: mendengar antara siningam untuk
2: itu adanya beli nyoman toleransi
0: oh toleransi
1: toleransi apa tuliransi bisa dipes
2: dari sama lah toleransi
1: toleransi ketimbang bis malam jalan lemah mendara saya ada bis lemah jalan malam tergantung ini mesin bensin
3: orang ini dia ke Jakarta mulai apa bis malam bakaruan das lemah
2: yang benar berangkat yang benar pagi
1: kreatif kreatif bagian dia boyo kreatif menang Semarang, menang Kereta Api.
4: Terus menjalan, tengendan, biasan, biasa dah nengil dia di malam belum sirap, hampir nikit terus menjalan, tua merah
2: terus makan. Nah, tapi sudah dijelaskan oleh Jeruwawu yang rago kira pengetahuan, jalan, menjajal, berarti. Sing ada unok tu karwan bus malam berangkat pagi dijaga unok.
1: Betul cerita Buddha dah. Nggak anu pada miyagan karena orang gajahnya. Wah, gak bago kuping ini cari lih gajahnya, cari lih penggono kejang paman usut. Ini kuping ini usut.
2: Kuping ini. Bakat makin batis ini cara pilar. Bakat ikut ini.
1: Cara pecut.
2: Cara pecut.
0: Bakat cengung ini.
2: Iya.
1: Jadi nakal gini. Iya.
2: Ini guru di sana.
1: Bin,
2: bakat cungone ya.
1: Mana? Ya sing mat. Mulo tiangnya mulo sing batu hitung ya. Duniannya tiang ngalah jero nawang tiang.
2: Nggih nggih lurus.
1: Tiang kari menjajal sebenarnya.
2: Nggih nggih.
1: Wau satu arah satu margi kan memang tiang kalah. Kemudian yang datang muwali bawa sik ke awal kan ini agama akeh lan siki kan.
2: Nggih.
1: Tu tujuan agama boyong arah ke melahan bumi tu tujuan agama kan mesikan kayun pang jati-jati mang de sempurna kang jaga
2: tapi ja tu tujuan agama Hindu
1: mur satem jagat ieu cai teh karma
2: apa jaga ditau
1: tiang mau
2: makso artem tu tujuan mokso
1: maksud di tiang ngari sijuran kemanusiaan boyo banyak ngadi jagat melah boyo sapenika kadang-kadang puniki pro dan kontra wau jangan kan dijik diba agat masih benten nake agama orang kan kati makin puluh mik cana meyang cana kin gara-gara teman kin cungu ni kau
2: nah
1: yang letios
2: mungkin
1: dengan agama banyak ni kau kadang-kadang makin individualisme
2: ini
1: agama ragam orang kan agak maliong aja angkau kini kadang-kadang pasing agama angon po pelajaran angon perbanding
2: boleh
1: sapu ni kau minat jero makin agama ragam sing agama yang tiang aden but yang penting saya punya prinsip agama tidak pernah memberikan jalan yang tidak baik. Amboro dumun, lurus.
2: Sampun bawasnya serang Gusti Wawu sane metulis yang sampun dasar agama welas asih. Sing ada agama ane menitakan kel ngebom.
1: Nih. Aduh, Bu.
2: Agama ning lah ajarane pangebom kel mati anak sing ada. Ada saya agama ngajaran kita.
1: Kau mau berpasir
2: agama nak tolong. Agama tidak pernah mengajarkan manusia untuk bertengkar.
1: Bertengkar. Membuat teknologi bagus jangan salah gunakan.
2: Tetapi manusia yang mempertengkarkan agama.
1: Mempertengkar. Kau maksudnya? Yang pasti agama jauh dua tu.
2: Napi malih piragi gatro ngebom. Kemudian ada yang marang panak nih, ada yang marangin keluarga, kematian anak lain tuh kan. Padahal nak cenik niki bukan dia yang membuat huru hara niki. Justru nak cenik niki dados korban.
1: Korban. Tapi dia nawa undur
2: nasi. Korban ketidaktahuan bapak nih, memelan dan sebagainya niki. Sing ada agama aneh kalau orang mencelakakan orang.
1: Kamu maksud punah sing orang jero
2: itu? Mekejang ke dasarin ben rasa welas asih. Toleransi. Yang kanti nak nyala anak itu melaksana aneh boyo-boyo. menatas dasarkan agama sing ada unduk keto to tidong yo lemo.
5: Apa ini kau?
4: Tidak beragama.
2: Kadiraso
6: dai sena mau jelo
2: kan. Kadiraso yen banteng contoh beburuan genu ya sayang.
5: Iya.
2: Wenteng sistem kandimbal manusia makan manusia. Mula ada sistem negeto binatang kelimbul kelengamah binatang
5: dengan tu. Wenak beda kanibal jadi kanibol kan? Kanibal kan manusia makan manusia.
2: No.
5: Kan kanibol manusia ngarang bola.
6: Gitu. Oh. Artinya nak berpikir tenaga beburon sampai jadi rasa napi ni kau lura. Sakti singo kata takut.
5: Oh, ringgit samuin mus.
2: Dengan sakti singo sing lakal makan panak yo sayang pada oget.
6: No masih yo memilih
5: nomor pikir nomor pikir saya nyelajah di bal marah nuang mundo
2: murah ni murah dia
5: boh nyelajah boh nyelajah ni murah itu
2: murah murah patuh baca dalam dek
6: orang pantan jadi ragu lantas ngawang ngawang kemati aku jelek engken buron ada ini
2: nah ni kau
5: sampai saya jelek engken jelek betul nama lagi
2: makan sebelinya berubah manusia dari beburon ke
6: engken
2: di bin
6: engken sampai itu sih beburon ada ni
2: buronan kan engken dari beburon yang diburu
6: itu dah nubar tuh
2: ya itu dah kita memburu berarti buronan kan mawenan pemburu tu memburu buron
5: ni ni kau perbezaan buron ngajak buru jak bis malam tu ya ya bis malam petang nubar tu
2: nak pidan petang berangkat
5: mencari
2: waktu semangat sampai yang petang nas
7: jadi kade pernikahan satu warung ni ke kantina buruan dados ye buron pasti akan diburu akan dibunuh akan disantap
2: bener kan
7: yang raga dados manusia dumadak panton kadia
2: sapun itu
7: diburu apakah itu akan dibunuh ataukah dipenjara atau dijatuhi hukuman bener kan mudah-mudahan tidak sampai seperti niko keke carane mangkin ngiring ya sarang-sarang terus piragiang pirengang napi ya bos kenten napi wasane sang wikan sane kau nggak hari cakepal geguritan piragi piar seyang sarang sami sampun pulih nih ke piar seyang pi kayunin bawa sarang res
2: sanglan laksana ya
7: laksanen
2: sak kesidan res
5: ingin pirang selesai cara teman penasaran iki itu nih
7: nyakit-kit. Nah harapan iraga kamu
5: enten
2: menantinya
5: itu enten dipita Pancasila dua Bhinneka Tunggalika tanah Dharma Mangrewo kan itu disomo
7: mali
5: itu ya
2: umur sadam jaga tip
7: Eko Narayano Nadwityo asir kasih
5: baik kedua juga kau
7: apa kenton ekam sat wipra
2: bahwa wadanti
7: tunggal itu sangyang widi rago ini menyebutkan banyak nama tuam Siwah, Tuam Mahadewa, Tuam Rudro, Tuam Bani Laksana kan seperti ini. Kau
2: artinya
7: menyebutkan banyak orang nama. Kita,
2: orang pintar atau yang tahulah. Yeah. Beliau tahu banyak nama dengan dan masalah itu
7: meraga wicaksana
5: intinya yang dengan kita beragama nawar ga unu nawar filo dek cek dan nenek dikap
7: garis bawah nanti yang bedek ya nih man sebetulnya di tiang sarang sami mungkin iraga menjalan di gua ane peteng ane batu peselengkat dan lain sebagainya di gumi niki lantas agama niko saat maka
6: sunih
7: saat maka obor aneh ngemak.

0: Anut
1: jo sane lebih parah tenak sampun wenten sune
0: nggih
1: galang sampun listrik sampun mau jalan ada tai jejak ke masih
0: Gusti semeton sarang sami aneh ben ajaib yen na abuto wajar ya sing ninggalen
1: nggih
0: irago lane kedak sing ninggalen ulian ulap
1: ah
0: ati.
2: Jadi ya kan misi ulan ulap ngeliat mainkan masih itu.
0: Ulap kan kesugihan.
2: Ulap kan.
0: Ulap kan keyawanan.
3: Sih.
2: Ulap kan cungut mancung.
0: Kedak ya senepo ngapo. Po kangen nih nggak lati. Ulap yo. Ya abuto pantas sing ninggal.
2: Itu yang di bonom.
0: Yang yo. Kedak yo. Kati senepo ngapo. Ulian ya ulap. Merah tu kangen nanti.
1: Ulian alis nih selah.
2: Kekeken jero kasar keser kekeken mah bagus. Nah, kekeken kekeken lo. Aduh kumat ambayan.
0: Niki galah amun blas
2: kan.
0: Aduh kelangan. Inggih hidane para pamirsa sareng sami. Kadi asa punika prosedur aturan titiang acara Taman Penasar kadi mangkin. Mugi-mugi wenten pikenoh nyane ring irage sareng sami. Inggih sane mangkin acara puputang titiang antuk ngincarang puyo paramo santi.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mo parilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

Ах, о, рек, и,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rahajeng siang, rekan Rai, Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya, Muali, kesarangin gede dutan iki ring acara Rahina Ayu, Teras UMKM. Sana pacang awet, ring galah jam ras kantos jam 13 wita, ya. Nah, sekali biasa kalian rai ring acara Teras UMKM di Duta Pacang menyampaikan informasi terkait dengan UMKM lokal Sanewentan Ring Bali. Taler informasi terkait dengan rekomendasi usaha, kiat usaha yang mungkin bisa menjadi ide bisnis untuk rekan rai makasami. Ainggih kang rai pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang katuran deduta saking lolot band dagang kopi jigek ngiring biar sayang.

106,4 MHz Sekolah Raya Kantong Kesangin Pukul 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Enggih Sekolah Raya Ring acara teras UMKM puniki Deduta Pajang menyajikan niki informasi enggih terkait dengan rekomendasi usaha yang mungkin bisa Sekolah Raya tiru niki dan lakukan di rumah. Sekarang niki bagi rakyat dan rai yang suka dengan tanaman-tanaman hias niki nge. Mungkin niki bisa menjadi rekomendasi atau peluang usaha niki nge yang patut dilirik oleh rakyat dan rai penggemar tanaman hias. Nah niki informasi niki terinspirasi dari kesuksesan UMKM Duta Orchid di Sanur dan Pasar yang merupakan usaha budidaya tanaman hias khususnya anggrek nge. Dimana niki merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup potensial dan menjanjikan bagi masyarakat Bali. Terutama akan rai dengan tingginya minat masyarakat terhadap keindahan estetika rumah nge. Selain ke dengan banyaknya villa, hotel dan kafe niki sudah pasti nggih bisnis niki pasti akan dilirik juga untuk mempercantik villa, hotel serta kafe-kafe yang ada di Bali. Nah, selain ke bisnis tanaman hias niki akan rai menawarkan keuntungan yang berkelanjutan nggih. Saya mungkin deduta spesifik niki membahas tentang UMKM budidaya anggrek nge. Tanaman hias anggrek niki. Nah untuk anggrek sendiri rekan rai yang banyak diminati niki nge. Niki deduta kutip informasinya dari rri.co.id/denpasar. Nah, ada varietas anggrek yang disukai oleh pasar niki nggih. Yang pertama niki ada anggrek bulan nggih karena niki anggrek niki sangat dinikmati sangat diminati maksudnya juta oleh kalangan umum dan ibu rumah tangga karena tampilannya yang elegan dan anggun. Selain niki, selain menyediakan anggrek bulan, rekan rai bisa juga niki menyediakan anggrek dendrobium gitu nggih atau koleksi anggrek-anggrek unik lainnya. Nah, niki selain untuk memikat masyarakat umum, nah anggrek yang unik-unik niki rekan rai bisa untuk memikat penggemar-penggemar fanatik dari tanaman anggrek puniki nge. Nah, selain menjual anggrek, keren rai bisa niki juga jual juga tanaman-tanaman pendukung lainnya, tanaman hias seperti bromelia, simbar, hintang nge, dan lain-lain nge. Nah, jadi keren rai tidak hanya menjual anggrek, tapi juga menjual tanaman pendukung lainnya. Selain niki rekan rai juga bisa juga ikutan menjual mos kenten nggih karena setahu deduta niki mos niki atau lumut sangat dicari-cari oleh penggemar simbar nggih. Nggih rai mesandakan dumun melewas deduta Pacang Wali niki nyarangin rekan rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yang kerai kantung saring geduta ring acara teras UMKM pasti kering pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Yang kerai muali niki membahas tentang ide usaha tanaman hias anggrek nge. Nah kerai untuk membuka usaha tanaman hias anggrek niki. Nah, diperlukan beberapa cara niki nggih dan ketelatenan juga nggih serta perawatan terutama bagi tanaman anggrek. Nah, karena anggrek niki dikenal sebagai tanaman yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca. Jadi ya kan Rai, biar tidak rugi nih Ki, sudah budidaya tapi tidak bisa dijual karena mati anggreknya, karena tidak dirawat dengan baik. Nah, Deduta sarankan Niki untuk rekan Rai yang ingin memulai usaha menjual tanaman hias anggrek Niki, untuk agar bisa Niki membuat tempat Niki, tempat peneduh kan ya. Nah, tempat peneduh niki digunakan agar cuaca ekstrim niki tidak terlalu mempengaruhi tanaman anggrek tersebut. Yeah, selain membuat tempat peneduh niki dengan bisa menggunakan paranet akan rai. Yeah. Nah, juga akan rai bisa juga niki membuat rumah kaca mini atau greenhouse. Khusus untuk tanaman anggrek akan rai yang ingin dijual dan dibudidayakan niki agar tidak mati. Nah, selain niki akan rai bisnis niki atau usaha tanaman hias anggrek niki, kita tidak hanya boleh, tidak boleh hanya mengandalkan modal finansial atau mengandalkan uang ye. Nah, kita juga harus benar-benar telaten niki dan benar-benar menyukai tanaman hias pun niki. Karena dalam prosesnya akan rai mulai dari proses pembibitan hingga anggrek niki dewasa dan siap berbunga, kita dituntut untuk telaten gitu nggih dan juga teliti saat merawat anggrek puniki. Nah, jadi akan rai niki sudah menjadi net awal niki nggih, makanya tidak terlalu banyak niki penjual anggrek yang Deduta tahu. Jadi nah niki sudah menjadi apa ya, gatekeeper lah istilahnya kinten, gatekeeper untuk orang-orang memasuki usaha tanaman hias anggrek niki. Jadi rekan-rekan yang ingin membuka usaha tanaman hias anggrek niki, saingannya niki cukup terbatas gitu guys istilahnya. Enggih rai sanakan dumun melebas dari utara pacang muali niki nyarankan rai membahas lanturnya nih terkait dengan usaha tanaman hias anggrek.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kadun Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, Kang Rai, kita membahas kembali nih Ki tentang usaha UMKM tanaman hias anggrek. Nah, sekarang kita membahas tentang strategi pemasaran dan juga pengembangan bisnis UMKM tersebut. Nih. Nah, untuk pemasarannya, Kang Rai bisa menggunakan sistem pemasaran langsung nih, Kingi. Dan juga bisa menggunakan sistem wisata agro. Di mana dengan strategi lokasi Bali nih, Kingi, daerah yang merupakan daerah penuh wisatawan. Kang Rai bisa membuka kebun anggrek Kang Rai atau tempat budidaya anggrek Kang Rai niki agar bisa dikunjungi langsung oleh penghobi atau wisatawan. Nah, sekalian niki penghobi atau wisatawannya lihat-lihat, siapa tahu kecantol niki bisa langsung beli. Nah, selain Nika Kang Rai, supaya lebih dikenal niki nggih usaha tanaman anggreknya, Kang Rai bisa niki aktif mengikuti pameran UMKM, basar juga nggih, dan juga program pembinaan dari pemerintah. Nah, hal ini berguna untuk memperluas jangkauan pasar dan juga memperkenalkan produk ke konsumen secara langsung. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya ke dan Rai niki bisa gunakan media sosial. Nah, niki media sosial niki berfungsi untuk memamerkan keindahan anggrek-anggrek, tanaman anggrek-anggrek yang ke dan Rai jual niki. Nah, selain niki, ke dan Rai juga bisa memanfaatkan media sosial niki sebagai CS gitu niki. Atau tempat untuk berkomunikasi antara rekan Rai dan juga calon pembeli. Selain Nika, rekan Rai juga bisa niki mungkin menerapkan promo niki nggih, atau sistem pengiriman nggih, sistem pengiriman COD niki nggih, COD untuk seluruh wilayah Bali. Supaya pelanggan niki tidak pusing-pusing niki caranya untuk membeli anggrek Kang Rai. Nah, inggih Kang Rai, asap nika informasi sane paside deduta katerang ring rahina mangkin. Ya, Rai Duaning galah sampun menunjukkan niki pukul 12.54 Wita. Deduta akan cukupkan acara Teras UMKM edisi kali ini nge. Nah, Kang Rai melebos Deduta pecah muali niki nyarangin Kang Rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatreng nge. Nggih Kang Rai, sampun dan mriki-mriki tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butiratnya.

Rakyat Rai, anggota DPR RI Komisi 3 asal Bali Nyoman Parte menanggapi adanya event lari digelar serta diikuti warga negara asing, bahkan warga negara Indonesia tidak diperkenankan untuk ikut event tersebut, tidak ingin reaktif ke fenomena itu, sembari mengajak ke persoalan yang lebih substansif. Ditegaskan titik krusialnya ketika membiarkan desa-desa dijadikan kampung turis dan tinggal secara permanen, sembari mencontohkan di Canggu sekelompok warga negara asing yang menguasai jalanan tanpa izin. Nyoman Parte mengingatkan pemerintah daerah harusnya berbenah, termasuk pihak kepolisian, agar lebih inisiatif. Jangan sampai kesan di Bali itu tidak ada hukum dan WNA boleh melakukan apa saja, menjadi stigma serta stop desa-desa yang dijadikan kampung warga negara asing. Akan meraih demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya. Thank you.

0: Mudah saking margi ayam urut nomor pitung desa dan pasar kadang rai kanteng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh kan rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre. Jadi kita pacang nyarangin akan rai ngawet jam 1 kantos jam 2. Wita, nge. Ya, kenal lagi sana Arsa niki nunas tembang utawi megatre deduta sangrer ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Brigade Duta Bagus.
0: Rajang Siang, Pekak Dania ganteng dan juga Nini Dania yang cantik.
1: Ye padet pisan.
0: Punapi
1: gatre dumun.
0: Ah, gatre duta kena niki sehat-sehat, segar-ugar.
1: Iya, sugar ngelantur.
0: Iya, sugar peka sareng Nini punapi niki sehat nggih.
1: Kena niki Nini kantun istirahat bobok niki bobok siang.
0: Oh, istirahat siang. Men peka sampun wenten ngenen teh niki.
1: Dereng mali jebos yang sampun Nini bangun wau karya teh.
0: Inggih.
1: Temang rumah siki niki wenten nama rumah.
0: Inggih, temang napi niki peka.
1: Temang ni Putulina nggih.
0: Putulina, napi niki
1: tane pisah ranjang.
0: Pisah ranjang. Weh, maka ditinggal tidur sama Nini langsung pisah ranjang nih.
1: Kita dan kalian bubuk di warung, jaga warung kita.
0: Ege, pekak dari ya.
1: Ege, suk semua majang beri deduta, rajang tugas. Yang mau pamit Om Santi, Santi Sadio.
0: Ege, suk semua pekak dari ya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ege, wau, sampun wentan niki pekak dari ya. Dengan tembang pisah ranjang, gitu, ege. Ege, kan rai. Muali niki deduta buka lan teleponnya ring 0361223361. Yeh, silakan rekan rai sane aksa niki nunas tembang utawi megatre. Yeh. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo.
0: Halo, Om Swastiastu. Eh, kok berubah suaranya dari suara bapak-bapak jadi ibu-ibu?
2: Deduta.
0: Ige mulata.
2: Berjodohlah dengan lu.
0: Ige deduta berjodoh niki dengan Bu Galuh cantik. Sarang pekak nge.
2: Cantik-cantik Galuh.
0: Cantik-cantik. Bu Lodro, megendeng malah nak megendeng.
2: Megendeng kan ini, meneng apa ini kau?
0: Ah, megendeng yang biasa di ke, aduh, gimana?

0: Gajah kenapa kita masih ya kena siangnya deh
1: keluweng kasane menjanji di jalan
0: deh jalan jani kasih bang ente kagak
1: rumah bu lada
0: apa apa gede juta nawa aduh yang senju
1: bagus sekali jadi jambu latro di king yey
0: kita kemauan ini deh madang kan lah deh
1: iya tebak rapi Niki
0: ada orang nanti
1: oh agak orang ntar menjanji di jalan Niki
0: kan ketemu di jalan
1: nih. Iya, iya.
0: Tuh pas ini ngantos ngantuk ketemu di jalan nih.
1: Iya.
0: Ambil tadi ya mas ya.
1: Napi, napi? Bu Lada?
0: Jadi ini mengantos ngantuk.
1: Oh, menjanji di jalan?
0: Ya.
1: Iya, kan iya menjanji di jalan.
0: Iya.
1: Oke, Bu Lada. Iya, Bu Ali.
0: Halo, Pak Dodo, Pak Pak.
1: Ingin, jak bakat tengah ngintip aja bulan
0: ral. Malam lagi kau coba jadi juta tak bulan ral.
1: Iya, kapan nih kang? Dua hari yang lalu.
0: Ya deh. Bukan dia mungkin nanti berapa santi, santi.
1: Om, ye, rahayu wali, nenek galau. Semoga Bu Lodro dengan kakek dan keluarga selalu sehat. Yeay. Bu Lodro, karena Niki cuaca panas-panas, meleren dumun Bu Lodro. Nggih, meleren dumun sampunan metik bunga terus nggih. Nggih, Niki sampun dua penelpon Niki yang lunas tembang. Itu ta coba chat Niki. Wah, Niki wenten Niki nenyenggol Niki ring WhatsApp. Niki wenten Ibu Agung Guang nggih, Guang Sukawati Niki nyarangin deduta menggatre sareng Bu Eka BB, Ninik Dania sareng Peka. Ninik tu ade Mbah Tunindi Ruiskane. Sarang semeton po empat maka sami dumogi kena sarang sami. Yesuk sama Ibu Agung dari Guang Sukawati. Agih kan rai masandakan dumun melalui bos dari Duta Pacang Wali Niki nyarangin nakadun rai. Tetap setia ring po empat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adon Serang In Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, mulai ini kita dapat sanggreng. Ya kan Rai, sani aksa niki dunas tembang utawi megater ring lain telepon 0361-223361. Silakan kan Rai. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Tapi pun.
0: Tapi pun niki sirai ring titiang niki.
1: Saking Lampung niku.
0: Oh, beli go pindah niki.
1: Astung karep navigator niki perempat.
0: Sehat-sehat niki kena-kena. Beli go pindah gimana niki?
1: Tapi siang?
0: Beli go pindah gimana niki sehat nggih?
1: Astung karep sehat tapi hati ini sing sehat.
0: Aduh, kenapa nih kau beli?
1: Dan merapi-rapian iki sampun tua niki.
0: Ah, oke. Okay. Nanti coba-coba dulu.
1: Terusan niku. Iku enten penyiar anom niku. Jegek niku.
0: Sira niku.
1: Dayu niku dayo.
0: Ah. Mok dayu, mok dayu.
1: Iya dayu niku. Terlalu di perempat di TikTok muncul terus niku. Aduh. Jadi tiang iri nih ke konten kreatornya kalah tiang di go pindah dan menonton nonton tapi tiang pun follow ya gede-gede enten.
0: Ah, entah. Ya artinya selalu nonton Mok Dayu live nih kini.
1: Ngintip aja bos, tapi tiang kadang pingin live tapi wenten ya kadang-kadang nonton. Kebayan, kadang dan menonton. Mok Dayu nih ke kapan nih menonton galah nih. Ya kersaup nih.
0: Dah saup udah yun tiangnya. Ye, hilang penyiar perempat seknya.
1: Ya, nanti
0: sampun saup udah yun nak eh.
1: Oh, kersaup, kerdakep, kersiap gitu.
0: Sampunan. Ya, kosong penyiar siki, hilang penyiar sikinya.
1: Iya. Lumayan sih nemuai. Pokoknya kuning lah. Soalnya tiang kan pun boleh mereka ke perempat ke Denpasar ke RRI lah genton. Oh genton ini lah kena beli kopindah ke itu kijau wastanya ini ke beli kopindah dan muncul-muncul gitu kan. Oke saya kena kena beli kopindah aman kangen ya beli kopindah ya WhatsApp kemantan. Niki WhatsApp perempatnya pun ganti
0: nggih. Nomor WhatsApp perempat niki ring nomor 087.
1: Oh, kenton baru nggih.
0: Baru kayak niki.
1: Oh, pantesan yang niki nesane kenton di Google kan ternyata.
0: Oh, niki beli go pindah mau nyatet niki tak baca ini. Oh,
1: nyatet alon-alon ya yang ngambil HP-nya dumun so aja bos.
0: Nggih.
1: Gak kenken ya agak budak ini. Ya miring anak bajang enggak ini cepet pak. Berapa?
0: Inge, niki nomornya beli go pindah 087.
1: Oh.
0: 087 sampun nggih. 898.
1: 898.
0: Nggih. Sampun. 822.
1: 822.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, Bun.
0: 420.
1: 420. Dia tiang niki yang niki kan pacar niki papat-papat nih.
0: Nggih.
1: 0878
0: nih. 0 Hah? 3 coba 3 0878 nggih. Heeh. Heeh, 98 tiga angka nggih baca tiang nggih 087
1: nggih
0: 898
1: nggih
0: 822
1: nggih
0: 420 sampun nggih.
1: Ah nggih, dan berarti di grup papat 0878 878 98 82 24 20 berarti.
0: Nggih, nggih.
1: Ah, kenten ya pun ganti nih.
0: Inge.
1: Oh, kenten.
0: Ah, inge beli kopi nah.
1: Inge.
0: Ini silakan silakan.
1: Putri kamu bajang-bajang jeng-jeng ni cik.
0: Ini.
1: Okay. Bersama bersama. Oh, terima kasih yang mudah-mudahan nonton keluarga di Amerika di Tabanan. Di Jawa di Padang di Padang.
0: Ini.
1: Maaf, pamian di Santiari. Keluarga yang di ujung karena asam dia kan lebih ujung ni cik ya. Keluarganya di ujung di Karangasem, di Seroga juga. Kisahnya, terutama buat Dayu.
0: Inge, beli kopina. Niki Wenton salam dari Bu Loh Sekar Payangan.
1: Oh, Bu Loh Sekar Payangan. Inge, Bu Sekar, dado siki. Menjadi nomor beli kopina yang sebut di udara lah, ceposengnya. Nah, kita ini. 0877 88321123 Maritisan ya dan jelas 0877 88321123.
0: Ainge beli kopina Niki dua neng ke Bandung untuk kalah Niki sampun Niki dua neng
1: sampun Niki semua salam sekarang. Kok
0: jadi Dayu dikir? Inge.
1: Om Santi.
0: Om, semua beli kopina saking Lampung. Sampun nyaring gede taring siang mangkin. Inge. Ampura demun duaning niki galahnya cuma sejam.

0: Aduh, beli kris.
1: Gue gitu dulu, seorang beli gede di tan, di kiri, gue di tan, terus dulu, gede. Iya, kan, di kiri, beli gede di tan.
0: Tiang kena, beli kris.
1: Iya, dulu gue kena, itu seorang keluarga, tapi
0: di tan. Iya, semua.
1: Di kiri, lu sekan, akan pun berjuang, itu di bawah.
0: Ya berjuang di bawah di kibul sekar.
1: Ulian geset gumener hidangan cendan. Nyanyi tengi cendan isak sinyal gecap hidangan ngerangin cendan.
0: Oh cendan. Pantas dari tadi WA di WhatsApp nih nelpon cendan.
1: Atau ini kamu kita bahwa sampun cendan monitor.
0: Monitor
1: nih. Nih kesan teman nungun lagi berita.
0: Nih teman napi beli ris.
1: Temannya ne sakeng ayu lasmini sane tiang ne megedi lagi berita.
0: Wih tiang sane megedi, aduh hujan megedi niki.
1: Tapi ampun yang mangkin balai jebos jalah.
0: Tiang ni megedi ni, niki sampun siaga niki tembang ni berkeris kan ni.
1: Macam mengatur kita mengkesami kemantan, macam sembilan rombak sembilan hari, sana kandun monitor. Yes, jaga mungkin di berita kecap kemudian mau sekar jadi pacar melak yang pun.
0: Inge.
1: Cuk semasuk jalan yang mendarat Om Santi.
0: Om Santi. Om, inge suk semua beli riskan nih. Hati-hati mendaratnya. Senang rasanya ada duta bisa berjumpa kembali di udara bersama dengan Bli Ruiskane. Nah, untuk Bu Sekar, ayo Bu Sekar. Naik. Ayo ge, lu Sekar siap-siap ge, siap-siap. Duta buka dan telepon Niki. Ring 0361-223361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Si Ring titiar Niki.
2: Kapal mendarat jeduta.
0: Bu Ani lagi?
2: Betul.
0: Oh, Bu Ani kapal.
2: Aduh, kapalnya cincin deh, kena deh.
0: Iya, jeduta kena. Bu Ani pun api niki, kena.
2: Aduh, kurang kena deh. Ini ya cuma ngerecet deh.
0: Oh, lagi pilak ya?
2: Tidak lagi.
0: Oke, entah karena udara dingin ge, Bu Ani ge.
2: Enak semua mana nade?
0: Iya, terbang napi niki, Bu Ani.
2: Di Rudiawan ge.
0: Rudiawan, iya.
2: Bantu lewat doa, enten ge.
0: Bantu lewat doa ge, niki enten. Terbangnya nih sampun siaga ge.
2: Oh ge, beres kami. Si semua nade, orang sampai tanda terus mengatakan
0: ge. Iya, kangjang ge, siki mantan.
2: Eh, cuma deh, Om,
0: santi, Om. Inge, Bu Ani, kapal. Hati-hati mendaratnya, Niki. Inge, Kanggang, Bu Sekar, Kanggang. Nyenggol mantan, nge, lewat WhatsApp. Nge, semua Bu Sekar, satu monitor. Suk semua juga, Niki, Bu Ani, sampun nyaringin di duta, lan request lagu, nge. Anggih Kang Rai, masyarakat umum melebas di utara Pacang Wali, Niki nyarang di Kedung Rai, tetap setia ring 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pinggirkan RRI, kantong serangin P4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pau sampun iraga sarang pirangan iki tembang saking Rudiawan bantu lewat doa. Taler tembang saking Ayu Lasmini tiang memang gede. Nggih RRI, malih siki penelpon iki boleh nggih boleh galah niki untuk request lagu utawi megatrack nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu, beli di Dudai.
0: Yeah, Om Swastiastu, sirering titian iki.
1: Ngakan weda dari Payangan.
0: Oh, ngakan weda, beli ngakan weda dari Payangan.
1: Nudas tembang kena kecangkik.
0: Kena kecangkik, kan?
1: Kecangkik, manggiano.
0: Kena
1: kecangkik. Iko, mandang, iki.
0: Apura demun dari Mang Jana kan?
1: Nggih, Mang Jana.
0: Mang Jana.
1: Nggih. Di komandan nggih.
0: Nggih.
1: Itu semua beli di duta.
0: Nggih.

Niki, pukul sudah menunjukkan waktu pukul 1 nih, lebih 53 Wita. Nah, sebelum kita tutup, Niki Wenten. Wenten Bulu Sekar Niki di WhatsApp ye. Niki Wenten juga beli dek Ole, tukang Prada Ole Dharma Sabang. Ye, semua sampai nyarangin beli dek Ole dak saking Dharma Sabang. Wenten juga Niki beli go pindah Niki langsung WhatsApp ya, semua beli go pindah sampai nyarangin duta. Enggih rai dua ning sampun galah Niki de duta, cukupkan sampai di sini nggih acara ngelak ulangun. Enggih semua rai sane sampun request lagu salam-salam Niki sampun nyarangin de duta ring 4 RI dan pasar rahina mangkin. Nah rai mulai bos duta pacang wali Niki nyarangin rai ring acara siaran suara budaya Nusantara. Akan rai tetap setia ring 4 RI dan pasar suara budaya Bali.

Rakan Rai Dirjen Imigrasi Hendrasman Marantoko kemarin mengecam event lari Bali Silent Disco di Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung yang diselenggarakan oleh warga negara asing dan ditengarai melanggar aturan serta syarat diskriminasi terhadap warga lokal. Ditegaskan, imigrasi telah memperlakukan penangkapan terhadap dua warga negara asing terkait asal Belanda yang saat ini diketahui sudah berada di luar wilayah Indonesia dan memerintahkan jajaran imigrasi Bali untuk memeriksa event organisernya jika ada warga negara asing langsung tangkap. Hendrasam Marantoko menegaskan warga negara asing tidak diperbolehkan event organizer di Indonesia, hanya diizinkan untuk jadi kru atau tim resmi dalam suatu acara yang melibatkan artis internasional. Demikian Gatra Bali, saya Gedita, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Biokukuh atau yang lebih dikenal dengan sebutan mebiokukuh adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara mebiokukuh dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara biokukuh, pengumputnya tidak mesti menggunakan jero mangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara biokukuh rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara biokukuh juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasar dan pasar kedalam rai kantun keserangin RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga kang rai muali keserangin deduta ring FM 106,4 MHz. Nah, kang rai sana mangkin deduta pacarnya rangin ring acara suara budaya Nusantara. Sene Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, adat istiadat, dan juga hal-hal menarik lainnya Sene Wenten Ring Bali. Ayo kerai pinaka pengawet deduta niki asiki temang katurin deduta saking beli rai penny pinjam dulu 100.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: 106,4 MHz akan meraih kantung sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Gih wau sampun kita dengarkan gih lagu dari Bli Rai Penny, pinjam dulu 100. Minap akan meraih niki sampun merasakan niki gih duaning sudah tanggal tua gih. Sudah mulai kan niki dompetnya mulai sesak-sesak niki, mulai terasa sesak angkiannya karena melihat dompet mulai kosong. Semoga tidak nggih.

Penyiaran Rai Ring Acara Suara Budaya Nusantara Seniman Ken dan Duta Pajang menyajikan informasi terkait dengan budaya lokal Ring Bali. Nah, Ken Rai niki wenten kabar duka nggih datang dari dunia seni dan budaya Bali. Seorang maestro dongeng kebanggaan masyarakat Bali niki Imade Taro baru saja berpulang pada usia 87 tahun nggih. Ring RS Bali Mandara pada Kamis 2 hari lalu tanggal 23 Juli 2026. Saya dan segenap program 4 dan pasar niki turut berduka cita nggih semoga Pak Madi Daru niki mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Nggih, kembali Pak Made Taro niki merupakan seorang sosok yang legendaris nggih, seorang pelestari budaya niki. Di mana beliau sudah mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 50 tahun untuk anak-anak dan juga pelestarian budaya. Khususnya niki dalam tradisi tutur, mendongeng, cerita rakyat dan juga permainan tradisional serta gending-gending rari atau nyanyian anak-anak. Nah, beliau Made Taro niki merupakan seorang pendiri yaitu pendiri Sanggar Kukuruyuk nggih pada tahun 1979. Sanggar niki didirikan agar anak-anak muda niki bisa kenal akan akar budaya Bali lewat cara yang seru dan juga menyenangkan. Nah, kemarin Imade Taro niki selain jago mendongeng, beliau juga menciptakan permainan anak-anak. Serta beliau juga rajin menulis buku niki seperti buku seni tutur sang penolong, dongengku cerminku dan banyak lagi lainnya. Nah, beliau mendapatkan banyak penghargaan niki nggih. Penghargaan yang bergengsi mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Nah, Made Taro niki merupakan sosok yang tulus niki dan jujur dalam melestarikan budaya, terutama budaya tutur, dongeng, gendeng dan permainan anak-anak. Nggih, Kang Rai, sandakan dumun mulai bos di Duta Pacang Wali niki nyarakan Kang Rai, kita akan membahas niki khusus tentang karyanya Bapak Imade Taro. Kita akan membahas permainan tradisional karya dari almarhum Imade Taro. Nggih, Kang Rai, tetap setia 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simul kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada daga obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Akan naik kantung sarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingat kan Rai, senang makin duta pacar mengajak kan Rai Niki membahas tentang permainan anak-anak nih, hasil karya dari Maestro Imade Taro. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang permainan sempit-sempitan. Nah, Niki merupakan permainan yang diciptakan oleh almarhum Imade Taro. Niki, permainan sempit-sempitan merupakan permainan tradisional anak-anak yang mengandalkan ketangkasan dan gerak motorik. Permainan Niki menuntut kelincahan, kecepatan lari, serta kerjasama antar anggota kelompok nih, untuk saling menjaga dan menghindar dari sergapan lawan. Nah, permainan Niki berguna untuk melatih kelincahan, kecepatan, rekatan lari, memupuk kerjasama tim, serta membangun interaksi sosial Niki nge. Artinya Niki mengurangi ketergantungan terhadap ponsel gitu nge. Serta yang paling utama tentu saja adalah menyehatkan badan, karena Niki merupakan aktivitas fisik. Nah, kemarin Niki sudah jelaskan sedikit Niki secara umum cara bermain. Nah, cara bermain mainan sempit-sempitan pun Niki nge. Nah, yang pertama kan Rai, Niki ada pembagian kelompok, di mana ada kelompok yang menjaga dan ada kelompok yang berlari atau jadi target kan Tenge. Nah, kedua kelompok ini anggotanya harus dibagi adil. Kemudian perwakilan kelompok Niki akan sweet kan, dan sweet dengan perwakilan kelompok lainnya Niki untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga atau penjepit dan kelompok mana yang menjadi target atau yang harus lari kan. Nah, kelompok penjaga atau penjepit Niki akan berusaha untuk mengejar dan menjepit anggota kelompok lawan nggih. Di mana di sini kata menjepit Niki

Rap Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

104,4 MHz, sekarang lagi kantung sarangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun kita bahas terkait dengan permainan tradisional niki, permainan sempit-sempitan nggih, permainan anak-anak niki hasil karya almarhum Imadi Taru. Nah, sekarang kita akan bahas niki permainan anak-anak lainnya karya maestro. Maestro almarhum Imadi Taru. Nah, permainan ini bernama permainan godog-godogan. Nah, kalau meraih permainan godog-godogan ini merupakan permainan anak-anak yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Bali. Kata godog sendiri dalam bahasa Bali merujuk pada kata atau kodok. Nah, jadi permainan ini merupakan permainan gerak imitasi kodok nih, di mana anak-anak akan menirukan bentuk gerakan serta cara melompat seekor katak atau kodok dalam suasana yang penuh keceriaan. Nah, permainan ini selain melatih motorik anak, juga mengenalkan anak-anak niki untuk mengenalkan dunia satwa nggih, khususnya kodok kepada anak-anak, serta tentu saja membuat badan anak-anak sehat karena niki merupakan aktivitas fisik nggih. Nah, cara bermain godog-godogan pun niki adalah dengan cara para pemain niki akan mengambil posisi berjongkok menyerupai seekor katak nih, dengan tangan diletakkan di tanah atau di lantai, atau bisa juga niki tangannya diletakkan di lutut dan bergerak dengan cara meloncat-loncat. Nah, di awal permainan niki pemain akan diundi atau dipilih kenteng nih, atau mungkin sweet lewat sweet niki nih, di mana akan ada beberapa anak niki yang akan menjadi pemburu, kenal nggih, pemburu atau penjaga, sementara anak-anak lainnya semuanya berperan sebagai godog atau kata. Nah, dalam permainan niki akan meraih para pemain yang berperan sebagai godog atau kata niki tidak boleh berdiri atau berjalan normal, melainkan harus melompat-lompat dengan posisi jongkok niki nggih, untuk berpindah dari tempat ke tempat lainnya atau menghindari kejaran sang pemburu atau penjaga. Nah, sang pemburu niki juga harus bergerak dengan cara tertentu, misalnya ikut melompat atau dengan gerakan lainnya nggih, yang bisa niki disepakati oleh seluruh pemain niki nggih. Nah, jika seekor godog niki atau katak niki berhasil disentuh oleh pemburu, maka ia akan berganti menjadi pemburu berikutnya, dan pemburu yang berhasil menyentuh Nika akan menjadi godog. Nah, Niki jadinya ganti-gantian nggih. Nah, kali Niki cocok Niki dicoba diterapkan Niki diajarkan kepada anak-anak atau cucu-cucunya di rumah Niki supaya tidak ketergantungan dengan gadget.

Anggir rai, katun serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Anggir rai, kita tadi sudah membahas niki dua permainan, gih permainan karya maestro almarhum Imade Taro. Semoga niki ada juga niki orang-orang yang peduli seperti halnya Pak Made Taru niki nggih kepada dongeng maupun permainan anak-anak di Bali nggih, supaya dongeng ataupun permainan anak-anak niki tidak punah nggih. Ainggih kan raya sampun ika sanes sampun kasida kater derita ring rahina mangke. Ainggih dua ning sampun kalah niki acara suara budaya Nusantara pun niki harus derita puputkan sampai di sini nggih. Inggih akan rai, duta motor semua untuk akan rai sana sampun nyaringin akan rai, nyaringin kita duta maksudnya installer monitor di duta. Yes, sampun sakit mohon sampunan sebet dua ning malibos akan rai pacang kesangin oleh sabetan tiang mo geksin tiang ye. Inggih akan rai, duta nunas gang pengampura dua ning selami bertugas medui kekirangan utawi keiwangan sanitan manut ring arse semeton sareng sami. Inggih duta ngelungsur pamit puputan duta untuk para mesanti om santi santi santi om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakadian Rai, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Tri Chandra Arka menyatakan dukungan terhadap usulan moratorium pembangunan di kawasan Bali Selatan demi mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi ke wilayah lain seperti Buleleng dan Karangasem. Dijelaskan, moratorium tersebut mendesak untuk mengatasi dampak buruk ketimpangan pembangunan yang memicu migrasi penduduk secara masif ke Bali Selatan, khususnya ke Kota Denpasar dan sekitarnya. Tri Chandra Arka meminta pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk mengambil langkah tegas dan gentle bersama para pemangku wilayah di tingkat bawah, seperti camat, lurah, hingga juru desa, untuk menyetop alih fungsi lahan sawah yang makin marak, termasuk penambahan bangun-bangunan lagi seperti villa. Rakadan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari menjelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

0: Dari kawasan Emur 70 dan Pasar kembali mengudara di Radio Republik Indonesia, khususnya di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz. Apa kabar? Hai hai hai Rekan Dendre, semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia. Berbahagia seperti saya tentunya yang menemani Anda sampai pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Ada Gongga Cynthia, tentunya Rekan Dendre yang menemani Anda sampai 5 jam ke depan. Dan semoga yang masih sibuk beraktivitas dilancarkan dan ingat untuk beristirahat, menikmati waktu di sore hari, di senja hari bersama Pro 4 RRI Denpasar. Dan tak lupa siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti Anda juga bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga streaming kami di rri.co.id. Rekan dan Rai, Gongga Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara yang Gongga Cynthia akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Di pukul 3 hingga 5 sore nanti ada acara Linsir Sanjar, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di hari Sabtu, Pro Dangdut 2 jam hari ini spesial karena Rekan dan Rai akan ditemani dengan grup Dangdut PWS. Dari pukul 5 hingga 7 malam nanti ada acara Linsir Sanjar, informasi dan juga lagu-lagu Bali, di informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Di pukul 7 malam nanti ada Ceraki, berita berbahasa Bali, dan setelah Ceraki sampai pukul 8 malam nanti tuntas Gongga Cynthia bertugas, ada acara Linsir Sanjar Ragam Irama Nusantara, siaran Tembang Warga. Dan nanti siaran Tembang Warga akan dilanjutkan dengan penyiar selanjutnya di pukul 8 hingga pukul 9 malam nanti. Dan di pukul 3, pukul 4, pukul 5 sore ada berita berbahasa Indonesia. Baik Rekan dan Rai, sebelum Gongga akan persembahkan ke tengah ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut kali ini, Gongga boleh dong informasikan terlebih dahulu seperti apa cuaca di kawasan Hayamuruk 70 Denpasar. Dan tepat di hari ini pukul 3 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Gongga pantau dari kacamata Gongga, asik. Kacamata Gongga hari ini terpantau cerah luar biasa Rekan dan Rai, ya. Seperti biasa, ya ada udara yang sejuk, angin sepoi-sepoi, menandakan masih musim layangan ya Rekan dan Rai. Ya mungkin kemarin juga sempat ya, atau hari ini weekendnya lancong-lancong ke daerah Mertesari. Ada tuh mungkin lomba layangan ya Rekan dan Rai. Pokoknya liburan hari ini sampai besok, weekend 2 hari kurang lebih, Rekan dan Rai nikmati sepuas-puasnya bersama keluarga. Dan tentunya sore hari ini nikmati bersama grup PWS di acara Pro Dangdut, Dangdut Telah Kita sampai pukul 5 sore nanti. Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat sore Rekan dan Rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Deddy Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Sahabat budaya, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Deddy ditemani oleh kawan-kawan dari Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar di bawah Koordinator Jerup Purniati. Baik, langsung saja kita akan bergoyang persembahan dari PWS, Mari Berjoget.

Baik, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangannya dong yang meriah. Sahabat budaya, dan tentunya kembali kita akan panggil Ibu Jero Purniati yang akan membawakan lagu dengan judul Keagungan Tuhan.

Baik, luar biasa sekali. Oke, Rakalan Rai, sahabat budaya, dan terima kasih juga Dede ucapkan kepada Dedi Dewata yang sudah mengiringi kita di kesempatan sore hari ini. Langsung saja, kembali kita akan panggil Bu Agung Sudiarsi yang akan membawakan lagu dengan judul Wulan Merindu.

Luar biasa. Kembali kita beri tepuk tangan dong yang lebih meriah. Ibu-ibu di PWS luar biasa nih semangatnya. Oke, kembali kita akan panggil Ibu Cok Anom Arsini yang akan membawakan lagu dengan judul Suling Bambu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, luar biasa sekali. Kembali saja, kita akan panggil Bu Agung Martini yang akan membawakan lagu dengan judul Kegagalan Cinta. Silakan Bu Agung.

Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan sambut Ibu RR Susilowati yang akan membawakan lagu Kopi Dangdut.

baik, luar biasa sekali. Semakin sore, semakin bergetar. Kembali dong kita berikan tepuk tangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar di bawah Koordinator Jero Purniati. Kembali kita akan panggil Bapak Anak Agung Gede Putra. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Cinta Sabun Mandi.

Baik, luar biasa sekali. Kembali di sore hari ini kita akan panggil Buco Sri Padmawati yang akan membawakan lagu dengan judul Terajana. Baik, langsung saja Ibu Cok dengan Terajana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badu, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

Selamat sore Rak Den Rai. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah PPBD Provinsi Bali Iwayan Suryawan mengatakan, selain menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau Agustus mendatang, pihaknya juga memantau titik panas selama 24 jam. Dijelaskan PPBD Provinsi Bali juga meningkatkan pengawasan di kawasan yang rawan kebakaran seperti hutan dan lahan kering termasuk TPA. Menurut Iwayan Suryawan, keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat seperti tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan, serta menggunakan air secara bijaksana, terutama di daerah yang mulai mengalami penurunan debit air. Raga dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat sore Raka dan Rai, masih berjumpa di udara bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum Gongge putarkan kembali Raka dan Rai dan ditemani di acara Pro Dangdut sore hari ini bersama grup PWS yang dipresentari oleh Bli Dede Mahindra. Jadi Gongge, ada informasi menarik juga untuk ruang dengar Anda, Raka dan Rai. Siapa nih yang suka minum manis ya, Raka dan Rai? Jadi harus kenali bahaya yang mengintai. Nah, salah satu dampak paling umum yang sering terjadi ketika memiliki kebiasaan konsumsi minuman manis adalah kenaikan berat badan dan obesitas. Dari kalori, minuman tidak memberikan rasa kenyang seperti karbohidrat umum, sehingga seseorang tetap makan dalam jumlah sama. Akibatnya, asupan kalori harian meningkat dan memicu penumpukan lemak tubuh. Informasi ini Gongge Cynthia kutip dari rri.co.id. Jadi apakah betul informasinya, Ibu Putu Kebayuwo yang sudah kita bergabung di acara Pro Dangdut sore hari ini di WhatsApp Perempat. Terima kasih banyak. Jalan-jalan dulu ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ada Pak Okol Pliarto Padang Samian yang sudah hadir, terima kasih banyak. Pak Pandi Tombong, Seroka dan Bangli juga. Abah Wesel, seperti biasa di daerah Samplangan Gianyar, selamat sore kembali. Baik, Raka dan Raya sudah tidak sabaran menanti grup PWS di sesi kedua pukul 4 sampai 5 sore nanti. Langsung saja gue persembahkan, ini dia di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita bersama grup PWS.

0: jawabannya, Bien misi latek. Ini sebuah madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

Kembali saja kita akan panggil Ibu Ida Ayu Suryani yang akan membawakan lagu dengan judul Sisa-Sisa Cinta.

Sahabat Budaya, kembali saja. Di tengah kesemangatan ini, kita kembali akan menyapa Rakalan Rai di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan temani, kita akan berdendang dengan kawan-kawan di Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita akan panggil Ibu Hajah Artini yang akan membawakan lagu dengan judul Jogja Istimewa.

Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Ibu Loh Gede Suwardani yang akan membawakan lagu dengan judul Sekali Seumur Hidup.

Oke, luar biasa sekali dengan semangat yang masih membara. Tentunya menemani sahabat budaya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih, luar biasa sekali. Tetap semangat nge, ibu-ibu. Pastinya tetap semangat. Dan tentunya Dede Mahendra juga masih setia menemani Rakan Rai. Kita berdendang di kesempatan sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, langsung saja kita akan panggil Ibu Mangku Ayu Sariningsih yang akan membawakan lagu dengan judul Terpaksa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mangku. Dan kembali kita akan panggil Ibu Agung Indra yang akan membawakan lagu dengan judul Bunga Dahlia.

Baik, luar biasa sekali Ibu Agung Indra dengan Bunga Dahlia. Raglan Rai, sahabat budaya, kembali kita akan panggil Bapak Mangku Gede Semadi yang akan membawakan lagu dengan judul Takut Sengsara.

Okey, kita berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Mangku. Terima kasih Pak Mangku, luar biasa sekali. Raglan Rai, sahabat budaya, dan akhirnya juga kita di penghujung acara. Dan kembali kita akan panggil kawan-kawan di Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar yang akan membawakan lagu Masa Tua Bahagia, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat budaya, karena waktu tidak memungkinkan juga untuk kita bersua di kesempatan sore hari ini, Dede undur pamit. Terima kasih untuk atensinya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini undur pamit. Selamat sore, dadah, bye-bye.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat sore Raka dan Rayu, masih bersama Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sudah Raka dan Rayu ikuti bersama 2 jam dari pukul 3 hingga 5 sore mendekati ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama grup PWS dipresentari oleh Bli Dede. Terima kasih banyak Bli Dede pastinya, dan juga grup PWS sudah menghibur kita di sore hari ini yang kosong-kosong nih hatinya, sudah terisi dengan lagu-lagu dangdut yang sudah dipersembahkan untuk Ruang Dengar Raka dan Rai. Dan Bu En Suartini tidak ketinggalan ikutan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, salam untuk semua Sewitra Pro 4. Terima kasih Bu En Suartini. Raka dan Rai sudah usai dulu. Gongnya Sintia menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga menghibur Ruang Dengar Anda ya Raka dan Rai. Dan tentunya di sore hari ini tak lupa gue nginformasikan bahwa Anda yang mungkin masih di jalan, tetap hati-hati, tetap waspada, utamakan keselamatan. Nanti gue akan balik menyapa Ruang Dengar Anda di pukul 5 hingga 7 malam nanti di acara Lingsir Saja, informasi dan juga lagu-lagu Bali.

Selamat sore, Rakaden Rai. Pengamat Tata Ruang Bali, Profesor Iputu Rumawan Salain mengingatkan membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Dijelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman, serta mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Rumawan selain menambahkan aksi bakar sampah tersebut, selain mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Rakaden Rai, demikian Gater Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Inge Rahajeng Rekelan Rai mulai nyaringin gongnya Sintia punikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun api getres meton, sampun niki mewali bahagia nge, sampun mirangom punikering proempat acara prodangdut newawu. Sana mangkin gongnya mulai informasi dumun ring acara ling sresanjo mangkin informasi lan temang-temang Bali kantos jam pitu wengi mali jebos nge. Wenton kali paletan niki Rekelan Rai paletan ke pertama niki gongnya sobiang informasi ngani nginin indik destinasi wisata turing paletan kaping kali nginin indik adat istiadat nge turpun ikis kadi biasa ringgalah jam 6 sanje wenton puja trisandia ringgalah jam 6 lintang duang desa menit pacang malijibos gonge Cynthia kumandangkan adzan maghrib nge mungkah ring acara linser sanje dumun ikira kelantre wenton tembang tetap unikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat sore rekalan rai kantor sarang titiang gongge Sintia ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali ring acara Lingser Sanjang. Inge, rekalan rai acara Lingser Sanjang ini mungkin ngemosang ini destinasi wisata. Mina beberapa wisata sana malah jebos gongge informasi yang sampun boleh dikunjungi oleh semeton sami. Ya dados niki berbagi fasilitas napi kemanten mulai dari tiket, pengalaman, ring warsa pro 4 kemanten. 0878-988-2424. Sane, ka pertama destinasi wisata Kanton Ring Kabupaten Gianyar niki nge. Wenton Ring Kabupaten Gianyar niki sane mencuri perhatian nge rakelan rai. Salah satu destinasi wisata baru ialah Taman Magenda Eco Park. Sane tepatnya nih berlokasi di Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Nggih, genah niki menawarkan perpaduan unik antara wisatawan alam Wenten, spiritual Wenten, taler budaya Bali. Wenten fakta menarik loh niki rekalan rai, enek Taman Magenda sane layak dikunjungi benjang niki nggih rekalan rai. Jadi harus segera-segera niki seberapa menariknya. Nah, niki faktanya nih nggih. Jadi Taman Magenda Eco Park Payangan niki wisata alam lan spiritual dalam satu kawasan. Biasanya kan niki wisata-wisata sanelianan palingan niki dipisah, niki khusus wisata alam, niki spiritual. Ya nih ring Taman Magenda niki dalam satu kawasan nggih. Tidak banyak destinasi yang menghadirkan pura, pertitaan, kolam alami, air terjun dalam satu lokasi. Berbeda di Taman Magenda, niki pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus melakukan persembahyangan dan ritual melukat. Memiliki sumber air suci bersejarah, Taman Magenda niki dikenal sebagai kawasan sumber air suci dengan nilai sejarah dan spiritual. Nge, petirtaan dengan 5 pancuran, rakalan rai untuk ritual melukat atau penyucian diri. Nge, jadi air jernih dan berasal langsung dari sumber mata air alami. Kolam alami yang jernih dan sejuk, jadi kolam niki berbentuk setengah lingkaran dengan air yang bening menjadi favorit pengunjung. Jalur masuk ke Instagramable. Jadi maksud dari jalur masuk ke Instagramable tuh sapun api gongga. Jadi akses menuju kawasan utama dihiasi kolam teratai, aliran sungai kecil, pepohonan rindang. Ini rakelan resane suka berselfie-selfie. Nah, niki menjadi salah satu spot favorit wisatawan. Nggih, spot wisatawan ataupun rakelan rai yang sampun berkunjung ke Taman Magenda untuk berfoto, video karena niki menghadirkan suasana alami yang menenangkan. Dikelola oleh Bumdes Desa Bukian, nggih, mengusung konsep Eco Park. Jadi rakelantra dengan fakta-fakta nike, jadinya Wenten perpaduan niki antara keindahan alam, nilai sejarah Wenten, nge, spiritualitas, wau gongnya nikang. Jadi Taman Agenda niki, Taman Magenda, Ring Payangan nge, menjadi destinasi wisata. Tentunya niki menawarkan pengalaman berbeda dari objek wisata Bali pada umumnya. Tempat niki tidak hanya cocok untuk rekreasi, tapi niki juga menjadi ruang refleksi dan ketenangan di tengah suasana pegunungan yang sejuk. Informasi pun niki, sana gue nge-Sintia Kutip saking RRI TTCU.id.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore Raka dan Rai. Gongga Sintia masih menemani ruang dengar Anda di program Budaya RRI Denpasar. Sore Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Ini waung ya, Raka dan Rai, sanemantan ring Kabupaten Gianyar. Sanemangkin ring Gianyar, jalan-jalan dumun ke Kabupaten Jembrana. Pemekasnya nih ring Kecamatan Melayu nih, King ya. Ring Kabupaten Jembrana niki terkenal dengan Pantai Karangsewu, Balai Taman Nasional Bali Barat, ya Raklan Rai. Jadi pantai niki merupakan teluk, yaitu lautan yang menjorok ke daratan dan membentuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas dari Pantai Karangsewu. Meskipun masuk dalam wilayah Bali Barat, pantai niki menghadap ke timur, tepatnya matahari terbit. Jadi cocok nih King ya, ini sampun Raklan Rai jalan-jalan ke Pantai Karangsewu di pagi hari, mencicinga niki sunrise utawi matahari terbit. Ada pun beberapa pulau kecil di sekitar Pantai Karangsewu, yaitu Pulau Gadung, Pulau Burung, dan Pulau Kalong. Adanya pulau-pulau niki menjadi pemandangan yang berbeda dari pantai lainnya. Pantai Karangsewu menawarkan beragam aktivitas seperti berkemah, duduk santai, naik kano, perahu, memancing, dan barbekyuan. Parkiran pantai juga terdapat warung-warung menjual makanan dan minuman untuk kudapan sembari bersantai. Tempat niki, Raklantre juga direkomendasikan cocok pisan angin berkemah karena kontur tanahnya sane pas untuk memasang tenda dengan pemandangan teluk yang indah. Jadi waktu terbaik untuk menikmati pantai niki sekali gongek nih Kang Wau adalah ketika pada pagi hari di matahari terbit. Informasi puniki sane gongek Sintia kutip saking RRI.co.id.

Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan, sampai sekarang, masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ingira kalian raih kantong sarang titiang gongge Sintiar yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sanewa wisatawan rakalantre diajak untuk bersantai-santai menikmati alam wisata spiritual nggih rakalantrai sareng mangken kantong ring alam-alam tapi niki memacu adrenalin sekaligus memanjakan mata niki nggih. Ialah menjelajahi kawasan Gunung Batur dan pesona alam Kintamani Bangli. Menggunakan mobil jeep kini menjadi salah satu opsi liburan menarik. Petualangan dimulai saat hari masih gelap. Wisatawan harus sudah bersiap di titik kumpul untuk memulai perjalanan membelah dinginnya kabut Kintamani. Untuk trip sunrise dan black lava, nggih rakalan rai, wentan iki wisatawan sampun berangkat di pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah dari parkiran Toyo Bunga. Luar biasa nih kingge salah satu wisatawan yang menika wenton kadek celagi menjelaskan bahwa ada 3 destinasi utama yang ditawarkan kepada wisatawan. Wenton Sunrise Point, Black Lava atau Lava Hitam dan Pasir Hitam nih kingge. Jadi wisatawan dibebaskan memilih paket sesuai dengan suasana yang ingin rakelan rai buru atau wisatawan buru. Jika tidak ingin terburu-buru di pagi hari, wisatawan rakalan rai dados mengambil paket sore untuk memburu matahari terbenam. Paket pagi sunrise lan black lava nih king ya, dimulai pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah dan biasanya sekitar setengah 9 pagi waktu Indonesia Tengah wisatawan sudah kembali ke titik awal. Wentanaler paket sore sunset dan black lava. Jadi dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi paket niki cocok untuk tidak yang bisa minap niki bangun pagi. Ini bersidayang bangun semang-semang subuh-subuh dados niki dipilih paket pagi nggih. Jadi bagi wisatawan yang memiliki waktu lebih nggih memberikan tips puniki dari wisatawan yang sampun pernah berkunjung ian punika wonten kadek celagi untuk mendapatkan sensasi dan pengalaman berbeda. Untuk kenyamanan, keamanan selama melintasi medan berbatu, jadi kapasitas kendaraan sangat dibatasi. Nggih, armada yang digunakan ada short jeep kapasitas 3 hingga 4 orang dan long jeep kapasitas 8 hingga 10 orang. Nggih, untuk rombongan lebih besar. Saya tidak ingin nepi wasitannya memacu adrenalin, gue nggak sarankan sampunan kata. Yang ingin kemanten minap niki cucu-cucu semeton sami, sana sampun meduwe surat izin mengemudi untuk jalan-jalan ke daerah. Nepi wasitannya puniki ke daerah Kintamani Bangli kan harus niki nge yang sampun berkendara doh-doh harus melengkapi surat kendaraannya dumo, harus izin orang tua niki nge yang ampun alit-alit. Sekali gue nggak harus izin orang tua niki dumo nge. Dan kembali niki ngemasang ini destinasi wisata Sanewentan Ring Kintamani Bangli. Nggih menikmati keindahan matahari terbit hingga pesona eksotis batuan vulkanik dengan jeep wisata. Jadi liburan niki memacu adrenalin di kawasan Gunung Batur akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini gue ngasih dia pasti gak tak terlupakan karena niki malah jebos nih rakalan rai ringgala jam 6 lintang wosan puji trisan ya bau gue nggak mewali ini kejarangin semeton saming ya sana mangkin informasinya nih sampun telas dumun ini destinasi wisata sana samian gue nggak kutip saking rri.co.id. Mantak kita kidumun rakalan rai male jebos ringgala jam 6 sanje tepatnya ne wentan puja trisan ya majaring umat Hindu Sudarma sanewentan tring sejebak Bali.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

kesujatiannya ne angge serire kebersihin antuk toyo dikayun kesucian antuk darmo kepatutan jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncara puje trisandia.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Inggih rakelan remu ngeli nyarengin gonggek Cynthia punika ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahajeng margiang puji trisandia majeng ring umat Indo Sedarma nggih sanewenta ring sejebak Bali ringgala jam 6 diwawu. Mogi rakelan rai rahayu state kena niki nggih lan murah rejeki. Sana mangken pasti kenyane galah mesandekan. Durus dumun nggih rakelan rai kaangen ring sore nyaluk wengi ka dimangken. Tur puniki nyarengin mawali ring acara ling selesanya informasi lan tembang-tembang Bali. Ring paletan kaping kali mangken, ring acara lingser sanja kaatur mewali mungkah ring paletan kaping kali acara lingser sanja tembang Bali rohani Hindu.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja, Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar? Kapan
3: bayar cepat sekarang bayar? Juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Klantre mulai nyaringan gongga Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sani makin gongga informasi yang dumun, ini perakiran cuaca niki sejebak Bali ring rahine sanicara selai Juli warsa kali talina melikor nge. Ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki cerah nge. Selanturnya nih punikira Klantrai wentan ring Kabupaten Bangli niki diprediksikan berawan ke mantan. Terpuniki ring Kabupaten Karangasem cerah berawan. Ring Studio Pro 4 RRI Denpasar makin terpantau astungkara cerah wenten angin kidi sepoi-sepoi niki nggih rakalan rai semoga tidak mengundang hujan karena wenten aktivitas padat pastikannya nih malam mingguan aktivitasnya nih niki semeton sami nggih lancar-lancar rahayu sarang sami nggih. Terpuniki situasi arus lalu lintas ring margi Hayam Wuruk Pitung Dasi Denpasar terpantau niki lancar. Alan-alan mengemudi, elingan puniki jangkep surat mengemudi. Informasi ini perakiraan cuaca, sane gongge sindia kutip saking bmkg.go.id. Rekanan Rai dan sekarang tepat di pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya gongga Sintia kumandangkan adzan maghrib bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rangkaian terakhir ring acara Lingser Sanjo makin bertepatan. Ring gala jam 6 lintang telung desa menit. Nge rangkaian terakhir tigang desa 5 menit. Ampura niki tigang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ring rahinnya Sanis Cara. Selai Juli war sekali tali 6 liko ring malam minggu. Sira pun niki malam minggunya ne ring pakuban di rumah mantan. Tidak menjadi masalah tan ical napi malam minggu yen ring pakuban ke mantan. Kentan ya. Jadi ini kira kalian try aktivitas di rumah di malam minggu cocok untuk usia lanjut niki nggih. Majang ringkak titiang niki nini titiange. Jadi dengan kegiatan yang santai kemantan, menenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta pikiran. Dengan niki menonton film, memutar film klasik atau acara favorit bersama keluarga tercinta nggih. Membaca buku, menikmati bacaan ringan ditemani malam hari yang dingin dengan keseruputan teh hangat, napi seruput-seruput gong ya. Diseruput teh hangatnya tanpa kafein ya. Mendengarkan musik, jadi memutar lagu-lagu bernostalgia masa muda untuk memperbaiki suasana hati. Yening jenuh di rumah malam mingguannya nih. Nah, niki gongge meduwe aktivitas di luar rumahan untuk rekomendasi sementara suami nggih. Berjalan santai minap wenten taman di dekat rumah nggih rakalan rai menjelang petang mangkin dados niki berjalan-jalan santai atau duduk-duduk santai nggih. Berkulineran ringan, menikmati makan malam di tempat yang tenang dan tidak bising niki menjadi salah satu juga cara menenangkan hati di malam minggu bersama pasangan atau keluarga tercinta. Dan yang paling penting malam minggu malam libur dari suatu pekerjaan ya rakalan rai. Jadi bolehlah niki sekali-sekali, seminggu sekali untuk bersilaturahmi, mengunjungi tetangga terdekat atau kerabat untuk sekedar berngobrol-ngobrol santai. Sanigong ini Kang Wau, apakah sampun menjadi pilihan atau memang sampun dilaksanakan kentan? Ampunan dilaksanakan kentannya terlalu formal, tapi dijalankan untuk menenangkan hati, bermanfaat untuk kesehatan tubuh, telar kegiatan santai di malam minggu.

0: Inggih, kelantrai program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gongnya Cynthia, kantong nyaringin puniki rikir yang studio perompat RRI Denpasar, ring acara lingsir sanja. Acara ini makin spesial, puniki kelantrai, ngiring jalan-jalan dumun, ring living world kenten. Gih, sampun wenten, Ibun Titian Trika seni melaporkan ring acara pemilihan Duta International Culture wenten Bu Gung Ari. Durus Bu Gung Ari melaporkan sampun napi acara Nedrika situasinya nih seramai napi. Durus.
1: Inge, bersama Gung Esinti Alam Swastiasu, Rajang Salah Rakelan Roy, Pemirsa Perompat RRI Denpasar, yang juga berangkatnya sudah masuk di Tiang Wenten, Ring Kawasan Bipingwood, Denpasar, dikirim acara pemilihan Duta International Culture, dikesane kelaksana yang dikirim wong ini emang jenge, Salah Seni Wawu, sampun niki masing-masing duta, anak-anak Salah Remaja, niki sampun, napi wasanin in lataran, indik opini duene, nika napi sane kewasanin wasre ende satukan mangke niki yang ning mau sang ide kuasa ende pastikan niki rekalan rai sampun uning ya ande pun kan dan tanjes ka di dumun ka angger di tatkala upacara agama utawi milasane silasan lagi sane mangke ande pun ka tampil niki ring berbagai napi wasane acara sekadi ring upacara agama sekadi ring bayuahan taler niki ka angge busana casual utawi sehari-hari taler niki ring kantor-kantor yang ning ring provinsi Bali ya ra kelan rai kan ya ndak pun iki nyabran niki rahasia Anggar. Nah ini mau sing indeks pemilihan Duta International Culture yang mungkin dimanjang di Akan Rai. Jika akan niki semeton sani ya siang utami nonton niki pemilihan Duta International Culture yang mungkin dimanjang ring kawasan Living World dan Pasar. Ur niki sani makin dewan juri niki sampun nabi wasani New York dan nah sedang kata ya, rapat jadi niki memutuskan sire niki malah jepos sani kewasanin pemenang di masing-masing kategori di kewasan kategori anak kalau remaja ring kategori anak niki wentan 15 peserta kalau ring kategori remaja wentan 8 peserta dan nah, niki sani wawu sekali wawu sampun ke bawah sampai siang jadi sampun lataran indik komentar utawi pendapat gue ini indik napi kewas berendak menunggu kalau kami niki opininya nih becek-becek dikira kelan rai antuk niki lataran napi seni kawasan ini kewas berendak dikiring mata niki generasi muda satu kan niki sani nyarangin anak-anak kalau remaja utawi generasi muda dan niki punya becek talar akhirnya memiliki talar siasa niki sani wawu sampun niki menghadiri ini pun ke acara puniki ini pun ke seletunggil anggota DPD RI ya, Rakelan Rai ya, sani

0: 你个三不你给那个三年你签名三年给我三年就不敢因为拉三年acara pun ini dia pun ke area weda karna dekat sana wau sampul ni ke channel nak luasane tapi dekat majaring panitia atau pelaksanaan juta international culture day wong ni maju engge ni ke sana rasida aturan sidang ni kira kalian rai ini kira kalian rai sejagi nonton ni ke kantor ni ke acara dua ni ke pelaksanaan ranking thing world ini ke pemilihan juta international culture. Ingat senang mancen, aku hari mewali ke studio, pukul nanti tidak atas para mesanti, om santi, santi, santi.
1: Inge suksoma Ibu Titiang Bu Gungari sampun melaporkan nih inge pemilihan duta international culture sanewenten mengenai ring living world kentar nge ring dan pasar pasti kenyane malam mingguan ada sniki jalan-jalan mereka rakalan dresser uding kecunduk sarang Ibu Titiang rika inge suksoma Bu Gungari sampun melaporkan situasi dan ramainya tur puniki wenten para jayanti pasti kenyane malaji bos kepilih panureksa kaneka sanekan tun bersibuk-sibuk ria pastikannya ne ring pemilihan duta international culture mangken. Sana mangken mawali sarang titiang gongga sintia ring studio pro 4 nggih rakelan rai kanton ring acara ling sirsanja. Sana mangken ka atur temang dumun siki sedurung mulai jebos gongga informasi yang Indik Festival Seni Bali Jani. Tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Inggih, rahayu rekalan terai Kanton Sareng Titianggo nggih Sintia puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara lingser sanja informasi terakhir niki sanego nggih Sintia kutip saking RRI.co.id ngeninin Enik Festa atau Festival Seni Bali Jani nggih memberikan ruang bagi perkembangan seni modern, kontemporer lan kolaboratif di Bali. Jadi kehadirannya melengkapi pesta kesenian Bali yang selama niki menjadi wadah pelestarian seni tradisi dan klasik. Perbedaan tersebut iki menurut seniman Bali IKD Wahyudita membuat kedua festival memiliki peran masing-masing dalam perkembangan kesenian di Bali. Ending Festival Seni Bali Jani menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya-karya yang lahir dari eksplorasi, kolaborasi dan berbagai bentuk kreativitas seni di masa kini. Berbanding dengan pesta kesenian Bali sanesampun kemargiang nggih rakelan rai nika dikhususkan untuk kesenian klasik, kesenian tradisi dan kesenian langka yang hidup di dalam kebudayaan Bali. Dan Festival Seni Bali Jani niki rakelan rai ke-8 niki nggih digelar pada 11 hingga 25 Juli penutupan 2026. Ring rahayu mangkin niki nggih terakhir rakelan rai megenah ring Taman Budaya Provinsi Bali Denpasar. Rangkaian penutupan meliputi penganugerahan Bali Jani Nugraha 2026, penyerahan penghargaan bagi para pemenang lomba, peluncuran tema Festival Seni Bali Jani ke-9 tahun 2027 serta pergelaran Jiwa Rasa Antariksa oleh Sanggar Seni Kokar Bali di Gedung Kesirarnawa. Mali siki rekomendasi gongnya Sintia majeng semutan sami bermalam mingguan durus Mali Jebos ke Taman Budaya Provinsi Bali. Niki nge mencicinga niki rekelan rai Festival Seni Bali Jani tahun 2026 warsa kali talina melikur sane kaping kutus niki nge ring rahina mangkin niki nge terakhir niki rekelan rai tur ring informasi puniki sampun telas talar galagongnya nyaringin semutan sami ring acara lingser sanja sampun kali peletan diwawar ring gala jam 5 kantos semangke nampak renggala jam pitu wengi waktu Indonesia Tengah. Rekalan terakhir tetap menikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pamirsa, Ratu Idudane Mali Iring Titia miarsen gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Munging gatre sanekator minekadinyane kramene ka aptiang nenten malih nunjelu ngulah laku. BKP SDM Bali pacan nundang tim pengawas khusus ke lapangan. Inge pamirsa, sanemangken titiang gongge Sintia ngaturang gatre sejangkepnyane. Pengamat Tata Ruang Bali, Profesor Iputur Rumawan Salain ngewedarang nunjelu Presiden Ngawi Pikobat Anyar, utamanya ne ring tata ruang talar pelemahan Bali ne. Kewedarang yening kramene morbor lu ngulah laku pasti ke ngai kaon pelemahannya santukan Presiden nincapang emisi gas rumah kaca. Dan taler makalingin nunjelu punika nenten becek kemargiang santukan dengan ngawi kaon pelemahannya. Selanturnya nih, Rakelantre Kepala BKP SDM Provinsi Bali, Iwayan Budiase, ngewedarang kewicakan bekerja di rumah utawi WFH, nyabran Rahina Sukre, beja nadosang pegawai bebas mekarya saking mekudang genah. Kewedarang pegawai sane meideran nenten mekarya ringpoman soang-soang selami jam kerja, talar nenten medue surat penugasan, dados kekeniang hukuman disiplin. Dan yang ngodarang BKP SDM Bali, pacang margiang pemantauan digital ring aplikasi, talar nandundang tim pengawas khusus ke lapangan.
1: Gatre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Inge selanturnya nih, Rakelantre Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarten Latarang ini icalnya nih, pelang sane nujuang margi nuju pulau Serangan sane mantering jalan bypass Ngurah Rai sanur inucap statusnya nih jalan nasional. Mawinan samian sarana sane wentering wewidangan margi punike amongan saking balai pengelola transportasi darat BPTD sane ngangganin pemerintah pusat boyaja Dinas Perhubungan Provinsi Bali. IKD Mudarten taler masih kayang kewentanannya nih sampun ketanganin malih mangga presida kewilayang. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sane taler pinaka akademisi Dr. Iputu Ari Astawa ngodarang pembangunan nasional sepatutnya nih kekawitin saking desa sane pinaka pancer utawi pondasi utama ngelimbakang ekonomi lan kesukertan kramene. Kewedarang pewangunan desa punika nenten wantah ngutamayang indik infrastruktur fisik nanging daler patut ngutamayang penincapan SDM-nya ne. Dana taler ngangkenin kantun kirangnya ne pendidikan indik kewirausahaan taler uning ring teknologi dados pikobat utama ngelimbakang desa ne. Ingerak lantrai wantah kadiasa punika gatre basa Bali ring rahina mangken titiang gongek sintia ngangenin pengrembe gatre Bali ngelungsur mapamir puputan titiang untuk nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

melukis cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo, Yang. Kenapa?
6: Halo, Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
5: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
7: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
5: Tapi, tunggu ya.
6: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
7: Yang, sayang, ada apa, Yang? Yang?

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ॐ स्वस्ति अस्तु, ॐ स्वस्ति अस्तु मलि पिसान गे para pemirsa sane sampun wenten ring ajeng pesawat radio rahajeng nyarengin niki ya titiang sareng gungka yagi interaktif mali bos-bos mau wiramu ya mali bos cek suara nge
1: ini kari ngecek niki ya ampun.
0: Nggih, Om Swastiastu, Om baru mau mau.
1: Nggih, Om. Om Swastiastu.
0: Nggih, sampun cek suara sampun mali pisan wawani titiang ratu dudane iring titiang mangkin inggih punika mau wirama nggih duaning acara mangkin ari Sabtu. Ngelantur ing ari Selasa iring titiang nantri ring ari Kamis iring titiang mau pala wakil. Nggih, untuk rahino mangkin durus enggak.
1: Nggih, sok semua ratu kakiang puniki. Ingin Ratu Ida Dane pemirsa, sekali saya sampun kawedar untuk Ratu Kakiang, rahina mungkin punika sani secara jaga kedagingan wirama sedurung katur titiang pacang mahbah puniki ambil titiang ring cakapan Barata Yuda puniki ring halaman 66 puniki. Wiramanya ni puniki jagat Dita. Om Wiginamastu Namasidam.

Inggih rikanyekan ide sang Begawan Bisma sampun dilempor.

Kathah pisan para agung sampun ngemasin sedhe Sang Prabu Pratipa sane pinake utamanya nih.

0: Melihat kaca terluap pada pual guna.
1: Kasedayang antuk ide sang Bimo gatut gaca sang Drupada malih sang
0: Arjuna.
1: Arjuna.

0: Ngeradah.
1: Inggih, dawa gide, begawan bismo runtuh, nyelempang, raris, tedun, ide, sang Yudhistira saking keretan ide.

0: Jaya.
1: Sepisanan ngenampekin rarisangani desang Arjuna.
0: Sangaryana kula. Saha dewa dan hari.
1: Talar si desang nakula saha dewa dan ide nanin ketinggalan.

Sewaktu wonten acep manah ipune dan yuyu punika presida duaning winten kepanggih Sang Bimasena.

Napi malih kanten nang ide tangan ide Sang Bima Sena muter gado pelincer genteng gado mau pelincer kalau tangan ide di telapak tangan ide.

0: manir.
1: Saking ulap-ulapan tangan ide Sang Yudhistira sane ngawinang punika para Kurawana.
0: Kekapuasam Brahma.
1: Mahawinanipun rauh presido irike ring ido Begawan Bisma tur ngaturang panyembramo.
0: Inggih, sampun tigang pada puniki.
1: Cik.
0: Mari bobos menawi enten sane sampun presido ngeranjing dados lanturan puniki.
1: Nggih, biasane neng lanturang-lanturang niki pun
0: kawi.
1: Gurun putu, mangku praje.
0: Itu gede kawi. Inggih durus, pamirsa sana sempat saya ge ngaranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi atu kakyat.
1: Nggih.
2: Boleh
1: pertama
0: tan kene antuk niki.
1: Nggih bos, sira betul boleh pulang.
2: Itu aja tan kene antuk.
1: Boleh bos, sira betul boleh pulang.
0: Boleh pulang.
2: Oke, okay, ten gitu. Penampi gak ter iki sareng kali atu.
1: Nggih.
2: Nggih. Iki yang jadi kenten kidi wirama tu. Lantureng Renjani tu nggih atu kakian.
1: Nggih.
2: Iki mungkin nomor 5 tu sareng nomor 6. Lagi kekawin iki kan. Oh, mawi genah Mas tu nama si dia.

0: cara kante tu enten ya eh cal ki ayo madeoko cal wawanin malih lebas
1: wah kena angin iki kena angin iya lebas malih wawan om swastiastu
2: om swastiastu
1: wah
2: ini
1: ni ita ngupin di madeoko ni.
0: Nah, anginnya biasaan dikeling ke angin, ngauh nih dikeling
1: ke angin.
2: Ini ngauh anginnya tuh.
0: Samangan anginnya.
2: Apa yang gue gatro tuh.
0: Iya, benci nih.
2: Ngungkak dalam kena, eh.
1: Iya. Yeah.
2: Ini ngangkin buka, teman. Perciwita lo nih, iya tuh.
0: Perciwita lo, iya deh. Durus-durus nih.
1: Durus-durus.
2: Malah bos bawanya tu, dayu madai, om swastiastu.

0: Napi malih punika ering wewidangan Puriastina wawung ranjing kan selamat datang.
1: Datang.

0: Ingi carita yang ring bos-bos semangkin, sampun mangkir rauh rika ring Tegal kuru kesetra.
1: Ngarario resnan laku.
0: Ingi punika sane rauh dan wintan siosin. Ingi punika ide Sang Prabu Kresna.

0: Raris nyarengin karyan ide Sang Prabu Kesawa dados putusan.
1: Asal betul

0: Gitu.
1: So malih aja para sak wiku para pandito sarang sabto pandito punika sampun katurang pamujan.
0: Malas mawe datuti.
1: Ngawalesin raris makin antuk uncarang wedo-wedo pangastawa.

0: Inggih, Nenek Ita sampun. Inggih, sana yang menggelebur ke bawah, munggah malih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Terus.
1: Kabaran, orang, kabaran, orang.
0: Terus, mana?
2: Ganti, milih papi ini. Ya. Baru, tuh. Apa merek ini, ya?
1: Ampun, Kenten.
2: Yes.
1: Ngapi, Kenten, widaro ke mulung nyidang, tenangnya, Kenten, tuh. Pertiwi talo to nyidang, masih gitu ngapi istana. Cuma pertiwi talo, persida, untuk Kenten, tuh.
2: Nah, baju sing nyidang.
0: Puna ngalih, ini.
2: No.
1: Berdua kemalu, nggak anak, Kenten, tuh.
0: Dan ditawang kak urung dua lalu, tuh. Hanya yang anak, nah.
1: Semua ning anak tok ketok gentos.
0: Om, ketok nak. Guru ditu.
1: Nge nge. Ni ita wau tu.
0: Ah, tu.
1: Swastiastu, mobi genemastu. Namo Sugiyama.

Punika jakti nudut kayun punika pidab-dab ide sang para pukar senengah.

0: Nerepe astina, majeng ereng ide sang Puah Rabu, iri kereng jagat astina. Sekewanten nenten je ujuk-ujuk punika ide jagi nampenin pisuguhe.
1: Cantat. Tapi ya. Boyo je punika kemanten sanedados kewilangan bawas itu.
0: Nggih.

0: Rika terdereta raja. Ulang baca. Ulang.
1: Rika terdereta raja cigeru.
0: Irika raris ide sang prabu derasta-rastra. Digelis raris.

0: Punika maka hawenan punika boncingah purine teh punika.
1: Kinon akan bosanan.
0: Kepungan dikayangan tukide mang nejo. Kepayasin mang asri pikantanannya nih.

0: Pada Natar kita nak eh.
1: Nih, pada Natar. Nih, Sasro Mulyo.
0: Nah, melang macam.

0: Tuh,
1: taler punika pinake natah-natahe wawidangan sami mangne
0: tembok sekolah
1: antuk para madani
0: merah putih
1: merah putih
0: pun liu nak masang
1: mangne becek punika pikantanan pun
2: bangtan kooperasi merah putih

0: Mang Rauh unik kering jaban purine mang nejeg asri karpet merah punika sami mekebat
1: uling uling klot ket kajo dikukuh bojok beneram kenep pedor
2: pun becik santu kurungkur ai
0: dan ada yang kan macam konek-onek nih bang bagus nah
2: kenten tukakiang taran gongka ampura inge kak nim nek kak nim bu yan sari merto bu ekbb munga munga sarang sami semeton temang warga mang dana prosedur ramil ajak terus kenten temang warga
0: inge kak cia
2: gongka yang lungsur mau pamit tuh om santi santi santio
0: inge Pak Nadia sampun lagi ngepun iki.
1: Iye sarangin nanti Bu Badung Uban, Bu Badung Uban, nek Bu.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gengkak Teratu Kapiang.
0: Iye.
1: Iye Niang.
3: Niang.
0: Niang Weni. Dah Weni.
1: Niang Weni.
0: Niang Weni nih.
3: Inge Niang Weni ring si Bang.
0: Niang.
3: Inge nih. Kan Nadia mesti kak. Atu kaki yang salah tunggung kak. Itu yang melajah ilayu menedang ratu. Malai jebol santan manus. Cintun itu yang sedang kali ini. Mawi cintun yang mangkin. Om Swastiastu. Sang Yang Surapati metu sangko ring kutu.

0: Bupati.
1: Dah dua, dah dua, dah.
2: Dah dua, guru tu.
1: Dah dua. Satu, nomor satu, ya, nomor dua.
2: Era, mana?
1: Kang Patuh cara sang yang era.
0: Era, mana? Kenapa nanti?
2: Jero kurang mense.
1: Pedingahana. Rawano.

0: kadir gunung api.
1: Nah, coba bertahan, bertahan.
0: Lanjut tadi, Gus.
1: Lanjut.
0: Bajra yudha marki tira payung garuda

0: Good.
1: Nhất. Nhất.
0: Nhất.
1: Sadarno.
0: Bien, Leb.
2: Oh, tu gurunya dua.
1: Sadarno.
0: Ada.
1: Rem udaya.
0: Aduh.
1: Ampun
0: aduh. Dingah nak dingah.
1: Ingat.
0: Sad.
1: Sad.
0: Sad.
1: Sad.

0: Timbani.
1: Bani danu miro makar kar.
0: Ah, tadi begitu.
1: Ingat tu antum malam terjadi terbang.
0: Wimani danu niro. Wimani danu niro makare kare. Ah, mantap bet.
1: Wimani danu niro makare kare.
0: Hey.
1: Aduh, lebih jam. Ingat aku kakak, ampun, benjang dan semangat.
0: Makaro, karo.
1: Okey, terus. Makaro, karo. Okey, terus.
0: Ya.
1: Ingat aku, tu semua banget lah tu kakak. Sekarang tu gomkak untuk nengi. Dah ini semangat tu cuma aja benjam malih ratu dengeruk pelajen di darat tu.
0: Malih, malih tu naik.
1: Iya, ampun iwang di darat tu benjam pelajen di jam malih ratu tahun kali. Ingat ratu juga di jam mangke sarang kami tu itu sila sana senang senang. Munga mangke ini santai munga sarang buka bebe. Atau di jam dalam ratu kacang sarang tu gongka. Santi, santi, santi
2: Inggih, duaning sampun telas puniki palat yang kaping pertama titiang nunas ing paridadane pamirsa sareng sami mesanakan dumuna bos-bos. Mulai bos sareng palat dan kaping kali malih iring titiang lanturan puniki.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemai.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mamanya airnya, Pak. Mana?

0: selain mengotori air,
1: juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriak. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Hyang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. coblong atau tempat air, berisi air, dan sebuah patme dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambo, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakala dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Inge, Om Swastiastu melipisan ring paletan keping kali hajar temang warga kadimangkin di tiang sarenggungka jaging lanturang. Paletan saneka pertama, inge saneka pertama sampun wenten wawu. Sane ngeranjing, sane durung persidang ranjing, sane gagal ngeranjing kadidai madeoko durus ngeranjing mangkin nge. Ike wenten ring pesawat 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, kadang-kadang dari Madeoko.
1: Iya, dari Madeoko.
0: Nah.
1: Yan bas gede radio, suara radio kuing-kuing. Yan bas cening bongo, ku pengen tempiragi gitu.
0: Ini sedang-sedang, nah. Kan lo, ini sedang.
1: Aduh, kakiang. Ha? Yang lantur wajian di ada weni itu nge.
0: Ya.
1: Mogi datang anu niki dan pegar-pegar itu nge. Duit dan ngambil niki. Om, algan nama tu gengkar aja.

Nggih, para sidresine sane sampun ebak jel-jel punika nyungsung utawi nyambut pemedali do bertari nerering angkasa.

0: malih suaran bene, suaran gong beri, suaran riong sami pada mobiayuhan.
1: Ada salah sikit tuh.

0: Surak.
1: Surak, kau menang tu.
0: Iya, para widyadaro ni sana kantun remaja-remaja pada yonan punika masuriak.

0: Kau di mata je.
1: Surat senang ke?
2: Duit ada mata je.
1: Oh, reng-reng mata mas. Dewa ngasuk kotamu.

0: Wenten kayu sutra punika kedagingan gambaran marupa gambaran gajah sedang galak.
1: Rina wisan emas.
0: Malih ke glenterin punika antuk mas-masan.
1: Teng napi teng tu.
0: Teng.
1: Teng.

0: Coba ulang.
1: Dang. Dang rani pada pada mira. Atas mereka tuh.
2: Kadi.
0: Kadi.
1: Mon. Nados nih beten mah kecas tuh hampura tuh.
0: Tuh, Bang.
1: Dah, patah lah tulis sedur.

0: Bosan, Pak. Coba ulangin, Pak, pelungnya.
1: Males banget. Jangan kedua lagi. Jomor, aduh.
0: Siap.
1: Males tuh.
0: Ulangi tuh, nih marokin, Pak. Dunian,
1: Pak. Ini apa, ini gitu.
0: Baris tuh.

0: Sudah mana lah itu?
1: Anu ni ngerti aku.
2: 95.
1: Kedua kan kan peninggal. Sebenang petiannya teng masih nikat urup ni bah. Sinambura tu tegak tiang barang gengkak. Mau cerah sekali rare di tiang badanan kan tu. Untuk semua niki bu cerah Chandra nyarang bu Adi nyarang ring lungkung atu. Tetanya madeoko wawan malih munga.
3: Bu sari merda, adong sibuk sari merda yang mana?
1: Di rumah kuki peranjat alam dunge. Suk semua itu kaki anggalah kata tu tiang pamit. Niki adong man nyarang tu. Om, Santi, Santi, Santi.
0: Iye, adong man. Sarang, adong bedulu, adong bedulu.
3: Kak Yan Dana, kak radio eh. Kak Sarmita, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Yeah,
3: udah ni, udah kadek.
4: Iya, di biara tu.
3: Oh, man, gen manjing.
4: Ijang wau menetor, ijang ayah wau turun
3: buru tu. Sepelewat kan buat sari mertu nak sih man.
4: Iya, belajar bos bunga boyang. Mega bebe,
3: sari agung.
4: Mega, ijang belajar kentan tu satu buka barang suka siang si kar ini tu.
3: Terus.
4: Oh, pasti.

Nggih. Sampun anel gumanti pikayone nido sang yang ini lah. Kesarangin antuk paro dewato dewato nemak kesamih.

Tuhan yang sampun sidemikolihang ras semadi sane suci nirmala.

0: sekewanten nenten mo daging inyan tatu Johnny de sang yang ini de.
1: Ya te karamani mahyon omar.
0: Unikas ane mah kehawenan ide jagi ngerauhin punikah.

0: ora res memargi punika ide kadi pandite sane sampun lingsir lingsir pisan
1: lelo to mako sampun amudo.
0: Wah, ruyut punika gerayat geruyut pemargeni de sekadi pandita sana sampun putus sapunika kawentanan ide.
1: Bater si semua nanti gongkang.
0: Yeah.
1: Nada tu kaki ini galah ni arto satu.
0: Yeah.
1: Ampuro yang tu kirang langsung.
0: Wah, nampun cek.
1: Ingat ratu, aturan di tanggal lah tu. Saya madai opo derang mungah tu.
0: Ampun wabu boleh menggelebuk mungkin mungah malah. Sekarang buk sari merta.
1: Maning malah itu ratu madai saya opo.
0: Yang Sri Agung.
1: Yang Sri Agung kalau sekarang gongka. Ingat ratu kacian sekarang gongka. Aturan di tanggal lah. Undat ini tiang tu peramu santi om santi.
0: Ingat, odah kadek sampun punika. Ingir yang ngungkur udah kadek sanggara titik yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Kasih kakian sarang dongka.
0: Ingir Om Swastiastu. Buk lodeh galuh sibang makin boleh ngarang.
1: Ingir kerada titik yang ngarangan ingir ada kakian sarang dongka nge.
0: Ya duduk nak.
1: Jantan manut, cinten di tiang ratu kaki yang sarang gengkak nge. Di tiang mau wirama ratu.
0: Iya, nak wirama mula makin.
1: Nge.

Sanes sampun bersidek ke bawah punika oleh sang mapo kardi sanerahayuah.

Raja Wana.

0: dapat.
1: Urun itu nak?
0: Niat.
1: Solah sane pagah mal pengancan antuk saluir dagang agamo tur maning keduluren antuk pekayonane sane tiling.
0: Ayo.

Guru nak malam anu nak. Ngeng sane asa punika ke Kewantan dahat mangah malinga.

Boneka awinannya suka mewah. Suka ni sekala ni. Sida pacang kau panggil.

Ngian sampun punika maparilaksana antuk kabecikan. Nah.

0: Ура!
1: Ура! Kereta.
0: Kre, the kereta, kre.
1: Ura.

0: Mapi kolih tan rahayu anake tan ngege purwa karma punapi sane patut katinoten punika
1: Jakarta.

0: angin pada Dewi Ma, ida sangar juna.
1: Satu kaki yang sarang genggak.
0: Eh.
1: Aduh, sini pura ratu. Genggak nge. Kita langsung hidang ratu. Ingat ratu, menikah ke mantan hidang nyarang ratu. Ampun. Nggih, mangkin ratu male jebas, bete-bete dengan margi ratu kagian sareng gungkang nggih.

0: kawan di blog mungang. Ini menika kemantan Ratu Kakyang sarang gungsa. Atun diang ngalaman geng keratu. Upur dan diang mangkin antur Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge Bu Lodre sampun naging mengiring ungkur Bu Lodre sang redit yang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Eh, ada deku nih.
2: Inge tu.
1: Terus.
2: Ini ki ngangen HP, kali ngangen HP tambah sidang.
1: Itu ya. Meyak ni apa? Nagi saling pemaluan dah dua ngapun dah.
2: Ingat tu, bulan drama masa nak kan dumun. Ingat tidak nyarangan tu rahajang umi tu kaki yang sarang tu buka.
1: Terus.
2: Oh niki, gitu niki nyarang. Angin tidak apa niki yang puro dumun ni. Buka. Yang tidak mikirin masih boleh mikirin. Niki sastra tu.
1: Terus.
2: Inge, oh mari kita masuk nama sidem.

0: Ton wenten punika saneng nglintangin punika darmone.
1: Oh.

0: Mangna kebaktinin punika sekadi sangyang siwering jagate ya.
1: Nekanang buwane.
0: Nah, itu benar-benar marjang. Eh, yang jagate.

0: yen linyok marep kapen turu irage dadi manusia.
1: Ben nuakti iya. Ya lan merasa kita
0: satus warse neraka ne pacang puponin yen raga linyo turu raga manusia.
1: Kodi kita misu
0: Sia
1: Misia ring widi
0: apa buen lantas bahan ni nitil bobab kapenida sang yang para makawi

0: Lanjut dong.
1: Siwarsa siu tahun yang muponin ke nerakan ian bani langgana bobab kapan ini desang yang widi.

0: Apa buen landas bani? Bobab, linyo, kapin sang meragu guru.
1: Dan anak yang kami.
0: Lanjut.

0: Puniko wantah lelima bacakan linyoke.
1: Gawian taman.
0: Lanjut.

Coba. Utawi malih yan dewa linyok ring ke laning ngemit punika jiwa ni.

0: Nianang ring lelimone punika yanten sampun pacang presiden kalebok punika ring kawah. Antuk dane punika sane binal. Inge dua neng sampun las galahe ampureyang antuk ditiang anter nenten manut ring kayun sinop ditiang antuk paramu santi om santi santi
1: santi oh. Santi, oh.

0: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Reng Rahina Malam Minggu Puniking ye. Putri Pacang Nyarangin Rakelan Rai, Nyantos Puput Malih Jebos Reng Galah Jamro Rasuengi. Rekelan Rai wawu sampun nika sinarang sami nyarangin siaran tembang warga ye. Duang paletan nika saking galah jam pitu nyantos jam kutus. Lan jam kutus nyantos jam siang ya Rekelan Rai sampun ke duang jam kesarengin atau kakyang taler atau gongka ya. Sedemangkan ke Rekelan Rai ring galah jam siang puniki titiang putri pacang nyarengin Rekelan Rai ring program maniki Rahina Latri Kelanguan ya. Kak pertama niki pastika sami sampun uning pacang kewentaran drama legenda Wusan punika ngelantur kelangguan niki nggih titiang pacang buka line teleponnya nih malih jebos ring 0361223361 malih jebos dados nika senenya rengin dipilih nggih jagi megatron api nunas tembang Wusan punika ring galah jam dasa nyantos jam solas wawu sarengin titiang niki ring bernostalgia. Dan malih jebos senen niki arse nggih berbagi cerita sareng semeton ada kelan rai senen wentan ring jero lan griya niki sarangan itu yang ring bernostalgia pastikan ye. Wesan punika ngelantur penutup kenten ye. Wenta niki Rahina Latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Rekelan Rai seni mangkit satukan sampun galah niki ye. Pacang iring titiang jagi miarsi yang drama legenda. Sane memurda legenda Aki Bentawol. Wesan puniki putri mewali malih nyarangin Rekelan Rai.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Pak Akuni. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalik ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalik pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah.
2: Hai.
1: Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Mm-hmm. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
1: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kampun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakyalan Rai, Sani Mangkin Pacang Ireng Titian Kiring Program Kelanguan. Pastikan Rakyalan Rai, Presiden bergabung nih, ye. Sana boleh munggah mulai jebo, silakan sarangin putri, lan dipilih kentan ye, rengwung ini mangkin, pacang megatre, napi nunas tembang, ye. Untuk pernikah Rekalan Rai, putri buka niki lain teleponnya nih, reng 0361223361. Rarisang sana arsa bergabung, sarangin putri, rengwung ini mangkin, ye, reng malam minggu puniki. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Mbak Putri cantik.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Sing kekeran deh.
0: Oh inggih Gong Biang Sri.
1: Inggih.
0: Rahajeng wengi.
1: Inggih.
0: Hastengkara becek tiang Gong Biang.
1: Cuaca cerah nggih.
0: Inggih, hastengkara di studio juga cerah niki.
1: Iya, cerah salah gak putri.
0: Iya.
1: Mengatro gak putrinya.
0: Oh iya, dadas gong biang, raris.
1: Iya, nageng reng, ini Ica, Nunggani, ini Ayuna, Mbak Indira, Bu Pera, Merdeka, Bu Pera, Bunga.
0: Iya.
1: Bu Ana, ada Weni, Mbak Egi, Pak Ian Narbo, Pak Tut Mancung, Bu Man Budo, Bu Putu Keboiwo, Oda Yuda, Mah Yuda talernya,
0: Mini
1: Santa, Mongani, Mini Santa, Bu Desi, Bu Siramalenge, Gung Biang Rai, Gung Biang Sri, Gung Kale, sudah malah. Aman nih kemantan gak putri, bungkus jadi satu gak putrinya.
0: Inge, Gung Biang.
1: Inge, gak lah malah gak putri.
0: Inge.
1: Aja bos, alon-alon, Gung Margi. Salam sarang si cantik nih.
0: Inge, seksema Gung Biang.
1: Ya lah walian gak.
0: Inge.
1: Om Santi Om.
0: Inge Om Santi Om. Gung Biang Sri saking kekeran niki sampun bergabung. Ngelantur malah sudah niki sene pacang nyarengin ye. Hari ngungkur Gung Biang Sri kekeran niki ye. Larisan jagi megatra tapi nunas tembang niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi, Gak Putri.
0: Inge, Rajang Wangi, Talep.
1: Nggih.
0: Ring dijan iki nggih.
1: Saking Mas Ubud yang.
0: Saking Mas Ubud.
1: Nggih.
0: Sareng si Rajan iki nggih Sinampura.
1: Ninik Tuade.
0: Oh, Ninik Tuade. Ya ampun Sinampura nggih. Durung hafal tiyang niki.
1: Jarang boleh munggah niki.
0: Nggih, jarang sareng Gak Putri nggih.
1: Nggih, anu soalnya pencet.
0: Kalah cepat nih, kalah cepat. Inggih sareng akeh ten kenapa.
1: Nggih, itu boleh tenapi, boleh.

0: Katabanan, main tiras, tajang wangi, mogi kena.
1: Mm-hmm.
0: Nini Agus mengui, Bu Ana wangi ya gede, naler. Ini Ita, Pak Jaten, Bu Irma Kungkung, Pak De Pulau Jaya, mogi kena Pak De. Pak Eka Mamal, mm-hmm. Pak Pandi Ngabel, naler, Pak Reis Kane, Bu Agung Guang, Rajang Wangi. Ini Danura, Jerus Susi, Naler,
1: iye.
0: Kak Dania, Nik Dania, Mbah Sidini, Rajang Wengi, mugi kena, Mbah.
1: Astungkara.
0: Nah, Ibu Ayuna, iye. Naler, Ibu Ibu Cinta, Penaptes, Paya Narbe, Pak Depi, Naler, Kak Tiara, ini Rama, Nik Limas, Nik Restu, Rajang Wengi,
1: iye.
0: Naler, Ibu Putusade, Rajang Wengi, mugi sehat.
1: Astungkara.
0: Jerumangku Sudani, Raja Ngungi, Dek Mas Sayangan, Ibu Putu Keboiwa, Nalar Gong Biang Keker, Gong Biang Sri, Wawunge, Raja Ngungi, Masanang Dumun, Ini Santa, Sanur, Nalar Niki Mian Diang, Dadong Putu Chandra, Uli Semeng, Kena yang on air, Sumpah, Kanti Kesanyo,
1: monitor selalu.
0: Itu Niki Lord,
1: karena
0: kan on air, tapi nemen nih.
1: Iya, berarti pendengar setia. Astengkare.
0: Ah, Mika jan gak putri.
1: Iya nih nih.
0: Budal nih boh waspada nih Margi, mandat selamat Rahayu Rauri Jero.
1: Astengkare.
0: Siang pamit galakatur. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Sik seman ini tuh adik saking Mas Ubud wawungnya sampai nyarangin. Niki sampun wonten kekalih sami nyarengin semeton titiang maka kalih niki megatre nggih magi-magi niki sampun samian niki bakat colek kenten semetonnya nggih dados nenten-nenten hutang malih kenten nggih megatre niki salang semeton malih juga sakalan rai renggalah jam dasa sampun nang lali niki pacang nyarengin bernostalgia sami mangke niki ngiring musanakan dumun najagi miarse yang tembang wesan puniki putri mewali malih.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

Ku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggir kelantrai kantor Satya Diki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun rengkala jam dasar rekalan rai niki pacang ireng titiang ring bernostalgia pasti kangge. Balik je bos niki yening sampun titiang buka ngenten nggih lain teleponnya ne ring 0361223361. Larisang rekalan rai sane arsa niki berbagi cerita nggih. Sarengan putri malih je bos nggih diramaikan nanging sedurung punika niki pacang wenten beli rai peni sane pacang munggah niki antuk tembangnya ne genjek kabar angin.

0: Inggih, rekelan terakhir sana mangke niki galahnya nih nggih, angin bernostalgia. Sane arsa niki berbagi cerita rarisang sarengin putri ramaikan niki bernostalgia duene. Utawi wau wenten Mbah Indira sane sampun membuka kenten nggih. Minap jagi kelanturin malih Mbah Raris niki sarengin malih nggih. Lain teleponnya nih sekali biasa ring 0361223361. Raris rekelan terakhir sampun titi yang buka niki lain teleponnya nih. Sane arsa bernostalgia sarengin putri ring wengine mangkin. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Titiang mangkin mejodoh sarang gek putri.
0: Inggi sira niki ireng titiang gek.
1: Sama-sama putri.
0: Sama-sama putri, putri manggis berarti niki gek.
1: Patut.
0: Inggi ibu putri manggis. Soalnya kalau putri cuma kalih aja wenten. Enten ibu putri manggis berarti bu merdeka, berarti putri juga nge. Sarang tiga niki patah. Inggi pun api gatra niki putri manggis.
1: Astung kare becik ya putri.
0: Astung kare. Dadas yang metaken niki.
1: Gusta tiga kayak putri jalan nih.
0: Inge, seksembang ye. Penapi niki, wenten bernostalgia napi.
1: Niki nostalgia agak lucu kiti.
0: Inge.
1: Kiti yang pengen duwe nostalgia kenten suka di mbah-mbah seru-seru dan.
0: Oh kenten. Kalau mbahnya seru-seru nge.
1: Banyak pengalaman nih ke.
0: Nge.
1: Niki di siang kisah tahun 80-an nge.
0: Nge.
1: Tahun 81 kalau enggak salah nge. Di siang kan sekolah ring dan pasar. Yang pakenggiannya sekolah ring dan pasar. Nah suatu betul sekolah nih ke banyak orang dari luar. Karena itu masih langka sekolah.
0: Nge.
1: Kenten. Ya terus nih. Teman-teman yang dari luar nih ke luar Denpasar, luar Bali juga. Yanglah yang dipercaya karena dia juga tinggal sama keluarga. Zaman nih ke kan sepeda motor masih langka, nggak pakai helm, angkutan umum hanya bemo roda tiga kan. Kenten, ampun kenten, suatu saat niki wenten acara les. Les sama teman. Nah rumah guru les nih ke agak masuk gang. Masuk gang. Di perjalanan masuk gang ke ada nanti silah nih got. Got. Dan sih sangat dalam. Kan. Habis jalannya agak jelek. Yang gonceng teman karena dia ini takut. Jalannya jelek di gang lagi. Pengintan tiang sudah pesen jangan turun. Karena tiang. Tiang kira dia tidak turun. Kenten lah awalnya pun. Kenten tiang karena konsentrasi dengan jalan jelek. Sampai di ujung gang itu juga tidak mikir tiang. Langsung ketemu jalan raya. Langsung ngos. Lanjut ngorte lah tiang sendiri. Arti ngorte nih ke. Karena habis les nih ke. Nah ada nak mesaut. Sampai lumayan nih kayak lumayan ya hitungan berapa ya enggak saya sampai 1 kilo enggak puluhan meter lah dan ampun kenten lu kok sen saut ini orang dulu yang lihat ke belakang dan ada orangnya
0: kayak. Kosong ternyata enggak megandeng
1: ini jelek lah bayun yang ini orang jatuh karena itu kan lewatnya di buat kenten lo.
0: Takutnya macam belum ge.
1: Nge, Niko. Tapi langsung waktu Niko namanya juga kita masih umur bajak kan takutnya beda lah dengan mungkin. Aduh, ini gimana nih anak orang nih je nih kenten. Kenten balikin yang syukurnya waktu Niko di Denpasar kan jalan masih boleh. Tapi dua jalur.
0: Iya, putar balik jadinya bisa
1: nge. Iya, langsung dia putar balik. Ternyata dia orang sudah panggil-panggil gak didengar gitu dia bilang.
0: Oh dia udah manggil ternyata Nika.
1: Iya karena tiang Nika konsentrasi dengan jalan jelek. Dan itu udah kenangan waktu Nika agak tidak enak hati. Mungkin sih anggap Nika hal sepele waktu Nika benar-benar tidak enak.
0: Apalagi
1: pikir kita jatuh panah anak
0: ke. Jelek-jelek amat pikirannya nge, takut nge.
1: Kenten nge putri, nah ini adalah pengalaman tahun 81.
0: Dada sini pasti tiap ketemu ingat nge, kalau ketemu sama orangnya nge.
1: Ini ke teman dari negarawan.
0: Oh, jauh nge.
1: Teman jauh-jauh. Itu mantan nge putri, pengalaman. Tidak terlalu seru, tapi ya lucu dikit.
0: Iya, lucu. Dan menegangkan, kalau saat itu menegangkan nge. Menegangkan, betul. Kalau sekarang diingat lucu.
1: Semua teman-teman semeton yang hari menjagre malam niki, semoga sehat-sehat selalu. Om Santi Santi ya putri, salam buat keluarga.
0: Iya, seksama. Om Santi Santi Santi Om. Ibu Putri manggis iki sampe nyarengin nggih cerita wau nika pasti ke akeh sane pernah mengalami nggih mirip sekalipun iki nggih baik ke sarang teman sarang keluarga nggih atau mungkin sarang orang tua nggih kadang nak sampun meneh ibu ternyata nu di belakang. Nah niki berarti kurang fokus nggih, kurang minum air niki. Ya, tapi kalau diingat-ingat mungkin pastikan jadi suatu kenangan lucu gitu nggih, meskipun saat mengalami punika tegangnya luar biasa gitu nggih. Dari kelan rai punika wau sampun wonten putri manggis nggih sane dados pembuka kita ring bernostalgia puniki. Sane mangken ngiring pesanakan nemun jebol suwasan puniki putri mewali malih pastikan nggih malih jebol sarengin malih nggih rekelan rai ring 0361 223361.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Inggih rekelan rai mawali titiang niki putri nyaring rekelan rai nggih pastikan iki ring bernostalgia lan kelanturin niki malih wesan wau sampun wenten ibu putri manggis nggih sane nyarengin sane mangke niki rare rekelan rai galah niki kembali titiang serahkan karakteran rai mangda presiden diramaikan niki nggih lain teleponnya nih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Inggih Om Swastiastu. Rahajeng wengi.
6: Rahajeng wengi.
5: Inggih ring kapal niki.
6: Inggih niki ampura sira sarang
5: tiang. Oh niki titiang nggih putri Pak Yan.
6: Oh nggih putri.
5: Inggih. Pak Yan ring dijo niki kari bertugas.
6: Kari bertugas niki. Oh, kari. Jam malam boleh sip.
5: Beh, niki patuh kan terus jamnya sereng kayak putri nge. Ya nampung kayak putri siaran malam. Pasti Pak Yan malam juga niki.
6: Inge sambil kinten mirang perempat
5: sik sama tetap selalu monitor nge.
6: Nge boleh nyemunga tenapi ya dan ya tenapi kinten
5: adi pasrah kinten adi Pak Yandi
6: nge nasara ngake
5: inge aja masih nge yang megarang masih kewah nge coba-coba gitu nge.
6: Tanya ampun cak celak-celak mas Iden ya boleh kan kentan kayak putri.
5: Hingga pangten dalam pikiran ye.
6: Wow celak rumah Indira mau nggak pun apa yang.
5: Mungkin ternyata boleh galah nih kini.
6: Hingga tiang bernostalgia kini.
5: Hingga
6: nanti. Ini tiang ring SD nih kini.
5: Ampun suwe berarti kini.
6: Tiang kan tahun 73 lahir SD nih paling ya. Tahun 80 ya nih kalau ingat yang SD nah lumun kan kentan ya Mas Piwasan ini ke tas tiang ini ke tas tepung terigu nih kalau kayak putri
5: saking karung kentan nge
6: kan kentan karung tepung terigu nih putih nih ke nge nih kau angin tiang tas kentan uling warnanya putih dari coklat kan
5: kentan berubah warna nge
6: nge mana ya tekoleng masuk jek sing masuk anu lepas jam 12:30 bisa jam 2 kan di rumah tuh
5: dadas kentan
6: milah nih kok ngalepoh
5: nge singgah-singgah milahan nge
6: nge pas kebenangan wenten poh mau puah nih kok aling tegal anak aja ke kerobas sampun aja kena.
5: Waduh, ge.
6: Asalkan sing itu nengelah.
5: Aman sampun ge.
6: Pobin poh gedang nih ke kayak putri.
5: Ge. Oh ge poh gedang nguning.
6: Ge, nih sini nih nengke ge. Wei, jadi waku bin nih kalau seane nih tasak batu nih kau pun. Ge, jadi waku anu pelentang nih ke pi kayu nih ke. Nih kau pun angin nyapa teng kenten.
5: Oh, banyak ulung pohon kenten.
6: Nih, jek samrak berpoten jopo karang, boja timpal. Usap mungkin dek langsung angut kenten.
5: Oh, langsung. Berarti mulai besok abang apa, Ben ye? Nih,
6: jek apa lah, jek kedas, kari batun kenten.
5: Menemani perjalanan nih ke.
6: Tinggal jek, wenten ke lempeni di jalan, ke kan.
5: Napi lempeni?
6: Lempeni nih ke.
5: Napi nih ke lempeni?
6: Ada dos angena lumun membedil-bedil nih.
5: Oh, ini jeni-jeni kenten buah nih.
6: Yang sasa selam mampun nih kok.
5: Oh, nggih pernah tiang lihat.
6: Nggih, niko ampun gerbas masih aleh-aleh di di setro nih kok nak akeh kenten.
5: Nggih. Oh, kenten.
6: Nggih, tengah setro kom nih kok gak putri.
5: Oh, kenten.
6: Uning kom nih kok.
5: Tantan.
6: Kom nih kok kenten mu anan punya anan madui.
5: Kam, ini buah nih ke talar ke?
6: Api?
5: Kam ni kan api alih buah nih.
6: Buah nih kau ampun kuning gede ni cakap. Tang jasun sepat nih kau jat. Mana sedok lah
5: macam ni. Gaya tu kalau masuk ke?
6: Tak ada gerobak tetap nih kau dimulai nih jok. Lah gerob kentan.
5: Gaya.
6: Tak saja kau jago berten kentan
5: gerobak. Oh Niko berarti makannya berubah warna nge.
6: Nge
5: agak tan kuning.
6: Sepatun dia ganti kentan mungkin gak putri.
5: Oh napi Niko
6: ganti wab Niko.
5: Wah wenggang ya kentan.
6: Nge ngang.
5: Menajak Pak Yan keliling sepatu tiap hari tuh. Nah
6: ganti jirijen batis.
5: Tan dingin di jalan kentan tuh.
6: Wapaknya cek gaul kentan pelanahan tiang durinnya mesti mato kayak putri
5: mesti mato metembel
6: iya metembel keren kan tapi wasannya salon pas nih kok.
5: Aduh sejak len payah semasuk
6: merah hati ini kok kan boleh beda wasannya putih merah hati gitu
5: iya
6: baju batik nih kok pun topongan senten marap kiop kena rap kuri kau nyang senten. Anu nenek kau, nenek muka berduri dah dor senten mesal. Kok nenek gaul senten kayak putri.
5: Iya.
6: Yang yang mau jalan di Jogja do bu niko Tanjung kendan.
5: Oh, nyelam Tanjung ya, banyak menek bu ya.
6: Banyak menek niko masuk kau kendan. Kok aja happy kendan ge putri.
5: Iya, tapi benar sih umur segitu ge tan mikir napi ya sanen dan ge.
6: Aja keng-keng ten yang di SD neng kleng ten oleh guru kendan.
5: Hukum dan.
6: Iya, hukum niko aja. Bos macam lo bos keras
5: tu
6: macam lo kanting ling panak nak
5: ni kau ni. Iya luar biasa ni pengalaman Pak Yan ni di SD ni. Kau
6: pun ten yang pengalaman ane paling anu ingat yang di mulai ni kau kau ngentah sempro dalam
5: kentang
6: macam kopo hau sedang membuah gede-gede ni kau. Ngay jok mong kod de mo keng tan aja timpa le ko timpa tiang ale mane tiang udo peten keng tan au stang itto ane ko aja tiang luam ni ko ape poh ne ko poh mana lagi poh samu sedang mau buah pak kantitas tiang ko tas pung trigo ne ko mesti poh oke tan sedang itah aja kerau di rumah engkau kentan.
5: Oh, ketahuan berarti.
6: Eh, cek siang mahalo nong melahir. Ane berdua kan kari itu.
5: Iya, iya.
6: Eh, cek wampun di dua tembok siang anah.
5: Kecos lah.
6: Eh, kentan. Tas timpa siang yang menek, kan kari berden. Ya, entahung di selago kan di rumah engkau.
5: Karena tahu aku mau maling. Ya.
6: Dan telaga ini kalau di pura keliling.
5: Oh, telaga di pura.
6: Ya, keliling ini masih telaga pura. Cek untung di rumahku. Jumpa yang luar. Siap, walaupun dan krisik yang gendan. Mulai buat yang luar. Ya, luar gini dia aneh gendan.
5: Agak sih kedang apa tes nih di rumahku.
6: Ya, pada di rumahku. Ngalih di jauh lemaran ya gendan. Yang pun ngintip uling ujah. Paling jelah mangku tas negan tadi dia jual di mana ni berdua lupa mungkin wanita mutrisi ini kau kedekan dia wanita wanita menggelun neng yang jadi dia ketara
5: luang mangkap ngejar dua
6: dia pun paling jelah mangku kenten wadah pengalih yang kepo di mana makahat jelah mangku kenten wau timpal yang tuan tersebut ramengin kelidian tas itu nebus
5: payut tas ini kan mentungan
6: ini telaga mau kumpulan yang tas ini
5: ya ampun mentannya menjemak tas ini kata basang bani tuun
6: dan live langsung tuun langsung live kan ten boleh nyemak tas tiang yang buat tas itu
5: iya
6: ngecek tahu-tahu di telaga dia kan dia onyang bukunya belus
5: iya ratu
6: aja tiang alih barang-barang masih kemo setiap kawan kan kentan alih tiang tanah jajang dulu masih dan tiang mujuk banyak dulu mujuk
5: setia nih berarti setia
6: pokoknya aman dan itu asalnya langsung ke rumah deng-deng ini bukun penyang boleh sekentan ini nih kau mantan gak putri
5: iya Pak ya luar biasa nih pengalamannya
6: anak kual kentan
5: iya
6: ingin sup semua untuk galah yang
5: mau pak.
6: Ini kita tahu buat yang kak tahu nyarang
5: nih. Oh, gini boleh bos munggah nak kak tahu.
6: Iya munggah kak tahu nih kita galar bu mat yang pak mat kita munggah.
5: Ingin.
6: Bu untuk keboi wot galar tu terus terang sami buat KBB pun munggah nih.
5: Durung. Bagi boleh jemput. Ingin
6: munggah buat KBB buat Jerman galar yang mau pamit. Om Santi.
5: Om Santi. Om sup semua Pak Yan Arbe. Jak boleh kan Pak Yan kini. Pak Yan hilang. Langganan bernostalgia. Nonton habis-habis ceritanya ya, santukan banyak nih pengalaman Pak Yan ye. Wow, Ibu Putri Manggis tika juga ceritanya lucu. Mungkin Pak Yan juga nih kenge kenakalan anak-anak, bukan kenakalan remaja nih kenge, anak-anak kantor SD nih kenge. Nari kelan rai ngirik mesanekan malih nih kenge. Santukan wenten tembang lan informasi sane pacang munggah. Wesan puniki Putri Mawali malih.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Kantor Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai mawali nih kirakelan Rai nge pacang iring titiang ring bernostalgia pastikan nge minap niki dadas penelpon terakhir kalau ceritanya panjang. Tapi kalau ceritanya pendek mungkin bisa lagi satu penelpon kenten nge. Tergantung niki ceritanya rekelan Rai nge. Pasti ke bebas sebebas-bebasnya niki ceritanya nih nge. Dadas cerita lucu, cerita unik, cerita serem, cerita percintaan. Nah, wenten talar wawu sekadi Anika Ibu Putri Manggis lan Pak Ian Narbe nge. Anika cerita semasa kecil nge, nge pengalaman yang dilalui. Nah, makin sampun dibuka akra Rai. Lain teleponnya nih, Rarisang Nikisani Arsenya Rengin. Halo.

0: Kira nyolek nih ke? Kira nih ke?
1: Mang
0: Budo. Oh nggih Bu Mang, Rahajem.
1: Eh, nyulik-nyulik tuh ya Mang Budo nyak sih menek.
0: Lagi mau salam-salam gini kang ye.
1: Eh, mau salam-salam di Saru misalnya. Eh, mau salam-salam sih kang Oto boleh sih kita deh.
0: Inge.
1: Eh, tuh mau salam-salam di Saru-Saru wong.
0: Saru-Saru gremeng ya nanyen.
1: Ada seru gomong posting lampu.
0: Oke, enten ternyata. Betawang jadi dayane.
1: Ampura Bu Mang.
0: Mecanda nggih.
1: Eh. Seru gending mecanda-canda oke.
0: Canda-canda kan nggih, canda-canda.
1: Nggih.
0: Pun api.
1: Ini gadro nggih,
0: kena eh. Astagfirullah, kena rahayu. Ini taler nggih.
1: Nggih, ulin anu dangdut siaran nggih.
0: Oh, sire. Wow. Gak Cynthia nih kan di dangdut wawu.
1: Kira gak Cynthia?
0: Ingge.
1: Iya gak Putri.
0: Mirip nge, tiang malam mungkin benjang malih malam.
1: Ya nenek wawu nak dan bukana. Dan nenek wawu C2 win juah win kok. Saya win juah win.
0: Oh gantan. Nguang nguang nguang gitu. Ingge tan kenapa? Ingge
1: mulai sekarang.
0: Oh gantan. Ini kan menten dua so, mungkin langsung berarti pelagatin mungkin.
1: Boleh kali lainnya.
0: Oke, enten, ingge. Demagi je labda karya, ingge.
1: Ingge, naunya kalau ajak melakar mati.
0: Ingge, enten ampun. Malunan kendurinan.
1: Ingge hidup, pun naunya. Ting ada hilang. Bok bumi ya.
0: Ingge.
1: Itu gak?
0: Ingge, patut.
1: Ingge, gila melar, wabunnya itu.
0: Nah, tuh sajan, subuh.
1: Nostalgia ini nanggelah sing ane pengalaman sekolah-sekolah sing lah ini
0: deh. Kan berarti dilalui begitu saja sekolahnya nggih.
1: Nggih nek ten ini ten sekolah.
0: Tapi wesan punika kan wenten kenten nggih.
1: Ya.
0: Wesan sekolah nika berarti banyak kenangannya nggih.
1: Wesan sekolah belum nak. Nah lucu nenek sih mau sekolah bisa mau maco gitu kayak.
0: Oh nenek benar-benar tan sekolah?
1: Ya si nukul nulis nenek sih bisa kayak.
0: Tapi
1: sih mekito melajah nulis gitu kayak.
0: Karena dulu tan wajib juga nenek ya tan wajib sekolah.
1: Melajah mau maco melajah gending nenek demam.
0: Oh nggih kan nenek biasa nyarangnya nih ke tembang warga kan maco nih ke Kenten.
1: Iya nenek nih maco Bali tuh kayak.
0: Oh terus Balinya berarti nih kangge.
1: Ke Bali.
0: Iya, tapi kalau nggak salah kata tukaknya lebih becek nih ke kan sebenarnya.
1: Iya, tukaknya anak sering lu ngobek.
0: Oh, kenten.
1: Ini nang ini nggak uling baru awal melajan ini ngangon ke Bali.
0: Oh, kenten. Hebat berarti Niki.
1: Tahun ya nang nostalgia dado.
0: Iya.
1: Tahun 89.
0: Mm-mm.
1: Nyumunin, baru melaja, teroteka. Ini demen nih nggak anak mau kekawin, nak dini bu cuma nini lah, diginang nini nak melaja, mungkin loma desa,
0: tahu
1: almarhum nini bareng. Oh dini bu, demen kacan nini nak kekawin itu, ya.
0: Oh berarti awalnya karena seneng mirengan gih awalnya gih.
1: Awal seneng, demen. Pokoknya dari pejahan itu suara itu dengan sajian ini
0: pilih
1: ini penguruk atau pembina dan datus yang bareng belajar ngapal gitu.
0: Oh ngapal awalnya ya
1: tapi itu bener-bener singnya hilang ya sebuah jidah ngapal nyak sing hilang mau neket ke pembina gunjengan almarhum dia memang rasa Bali dia buat yang buku Bali muka beliau yang awal lah pun ni gantungan ini ada ni cendong ni taleng itu buat beli kita awal kaki kelak lemah yang cirep ya
0: melajah ye
1: buat sedemikian nak kita
0: kelak
1: lemah kan di dia melajah kita akhir ne ini meraja awal nan itu kan tulis lomba ya?
0: Oh, tan ika macam
1: tu tulis lomba.
0: Salah pada pengkolan.
1: Maka itu naik kencing siapa nama taji ni? Anu semua taji itu nasi satu hijau.

0: Tapi nak siang dah tulis lomba. Ni belajar boleh ngawal setengah tulis lomba.
1: Kenten.
0: Kenten. Ano cerita ke. Nanti ke tahun 90 lewat-lewat ni kok tetap ni barang lomba.
1: Mau langsung dan berlanjut ni kan ke lomba terusnya.
0: Awal nak mulut kan je nak ngerti yang kan jadi ke provinsi tu kan ya. Bukannya mewakilin kabupaten ke provinsi, tengen dia hilang mungkin dia ke? Lu bulan hilang mungkin dia nak melatih ni kok saya nak bendukin mana bulan kalau ke provinsi latih itu sebab ini di kabupaten ni. Dia hilang kan pasal mungkin aruh adong abuang. Kelungahnya gada, ada ngabuang tubuh metunu, ada ngabuang jajah berbino metunu, gitu awal gitu tu.
1: Sing maksudnya kenten suaranya kembali.
0: Ya, sing hilang tulus tak ya. Impala sing nyak maju tulis sing anak-anak mental sesajian tu ya. Mental sesajian dia nak.
1: Gih, apalagi petingkat yang berbeda.
0: Duriano nak yakin ya nanti nenek kan awal nak ya ajak nenek belajar biar dua ya mental kan kan anu ya bidang kan masa dek
1: ya betul betul
0: jadi itu jauh ya lantai sih ngidang pengawakil kabupaten ya
1: akhirnya ke dokter
0: landasan jamu pahit subo ya murung-murungan ngabuang ini berhenti ngabuang ya di sini ya hilang
1: karena
0: ini ladang ke dokter ya tahu-tahu badan ini sing cocok jangan nopeto-peto ya
1: oh ten cocok ternyata ten
0: cocok biar ten daging lunak dan sembuh kayu manis ten cocok badan ini jangan nopeto awal nak ke dokter ke lantasan iku beragak jipil. Nak sekobudi gitu nak mulu je nak timbang. Mau bareng kabupaten sing ngawang Bandung dah dia kata.
1: Nasib ada ni ke?
0: Ni nasib badan kita kata bantu yang murah. Bu, jani saja yang ngelemeng nak nyareng semua-semua. Dia nak yang belum tu nak. Belum dia suki.
1: Tapi
0: harus ke dokter.
1: Oh, berarti harus obat medis nggih, tenten yang ngene obat-obat alami, herbal kenten nggih.
0: Enak kenten nak mak kenten sami kenten di pekarangan ya, ge.
1: Sebenarnya kenten.
0: Bayu manis. Anu niku nak piye ada anak kumis kucing, nak sami kenten. Kebaca anu sing cocok jangan
1: ngobat ya. Nggih. Kenten apa nggih tiap orang beda-beda soalnya nggih.
0: Ya ke dokter cepat makin cengkeh nenek dia nunggu nenek ngaji tapi itu nu ya kayu manis nak mentungang cengbani nenek ngajak
1: malah dari sakit nih mau dipaksa nih
0: kok jejah nenek
1: tapi untung juga nenek ampun unding ya jadi bisa lebih waspada makin nenten ngawak dan dosis minum nenten
0: cengbani nenek beli jamu jamu atau nenek bani nenek
1: memang berarti yang paling sehat air putih nih ye.
0: Ampun.
1: Ini kagin paling sehat.
0: Kenten kan ini. Kenten haring. Ini sudah
1: bagus apa nih kau? Mungkin itu rahasianya makanya ini Ita tetap ini energi ya. Tetap semangat.
0: Iya nih yakin ya nih. Mang jadi kenten ini ngajak ngapu gitu nih dia. Dia nak tepung tiang nak ten. Kan nak nak kena awak kan kan. Tiang megending di jo ngaya. Tiang minum dia ge.
1: Kuat berarti ge.
0: Nak mau gending nampin toyo ko sun. Ano minum tiang nak kan ya. Boje su nak minum ni.
1: Ge kuat berarti nenek ge ngenten. Sambil minum.
0: Nah nenek nak uling tahun 90 tok telak kaca. Ni no ke nenek. Nah, ngajak timpa-timpa lo. Kan apa hari kemisin dia nenek man marah nak
1: ke Banjar? Iya, iya nenek orang pun pesu ke Banjar tiap hari Kamis nge.
0: Nge, ya si, beling lahan. Ten ngasuh kek. Kecuali sibuk, libur, ten. Itu nenek dia demen nenek minum.
1: Becek,
0: ten. Itu pun temen nenek.
1: pang sehat selalu astung kareng ye pang presiden ika belancaran lali-lali sareng teman-teman ye.
0: Nggih, maka tanggal 18 niki pokoknya tiang kena sing bareng gitu. Harus bareng ya bisa ado mundur kan gitu sing dulu sakti waktu hari itu gitu ge.
1: Nggih. Pokoknya
0: harus bareng ya nangane gitu kon ini ben lali niki kok beleli.
1: Heeh, nggih.
0: Bareng,
1: payu bareng nggih radene nggih.
0: Aduh. Ya pokoknya teman-teman sami demen ngajak nini ali
1: mung ini baik gitu ya. Heeh, astung kare. Kan becik kenten nggih akeh kon sawitra nggih.
0: Oh ya nini nuju pijo. Heeh. Ya nini bawa bareng kemu, tiang kemu, tiang kemu. Ya ngampun nyemput niko kenten.
1: Astung kare.
0: Itu nih demen ini nak dijo kena nini demen meladi aja ge. Nggih. Ya nini astung kare susu ampun kelih kan ada mampu gitu ya. Nah niko nah ucap sekar banget
1: itu nih. Yes, sekar kenta nampun. Yang penting bahagia kuncinya nini ge.
0: Oh dadah niko kenangan ya gak nih?
1: Nggih sampun niko bernostalgia.
0: Ampuro intian nak ngelah dan nostalgia aneh unik unik jero.
1: Niko juga. Terus
0: yang demen nyarangin dan.
1: Inggi
0: ge putri, mau dok enak satu ge.
1: Astungkara seksama ini.
0: Kan ini ngurahan mau balik film, mau balik ini ya pisin jayan. Karena kenden nah keadaan apa. Dan wenten napi ngelah nenek liu, gitu ge. Subo tamat SMA murid nini emak. Oh nini pesu. Nah, marosan lali milah-milahan.
1: Mungkin jadasnya di lingsir mungkin boleh melali-lali milah ge.
0: Kurang bahagia ge.
1: Wenten kenapi? Nak wenten waktu nih samian punya waktu yang berbeda ge.
0: Kalau ya nak nah nostalgia bu KBB ni tu dan nak pengalaman dah kan nak demen dia ni ngah. Singgah macam ni, mana boleh kau betul? Jauh ya boleh karena sibuk.
1: Iya penasaran ge, menunggu-nunggu ceritanya. Nggih, seksama ning
0: berdemen marengin nak tetep ada pengalaman nek piye.
1: Tapi niki sampun, kan ampun wonten pengalaman. Dadasnya ni orang-orang lebih semangat. Sekali ini kan dari nol belajar, makin ampun pinter kenten.
0: Nggih, iki ya pi ini tetangga-tetangga nangar ya. Jadi contoh dan den ini keto memang semangat timpa keto.
1: Betul. Luar biasa nini seksama nggih, sampun berbagi pengalaman.
0: Aduh galan ini mau pamit, mari bos waspada yang margi budak ge.
1: Seksama
0: om santi-santi om.
1: Inggih om santi-santi om. Semangat luar biasa niki dari nini Ita nggih, dados pelajaran panjang ereng iraga sareng sami pasti karekelan rai nggih. Tapi sane diinginkan kenten pasti ke bisa dicapai kalau kita yakin dan berusaha niki nggih. Dari kilan rain ini Ita dari penutup niki ring bernostalgia santukan sampo nampak ringgalah jam solas. Boleh juga dari kilan rai pacang wali melih putri niki ngiring dari kilan rai ring rahina latri ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali nggih. Sedurung punika ngiring piar sayang dumun informasi sane pacang munggah.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri, dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Rekelan rai ringgala jam solas puniki pacang iring titiang rekelan rai senereng sami niki miar sayang kawentenan drama gong pitra kesasar ring bagian kaping 5 nge saking niki seket drama gong bare budayana rekelan rai antuk punika titiang langsung kematang lungsur ma pamit nge santukan sampun gala ringgala jam solas atas jam roras puniki iring titiang jadi miar saya kesenian tradisional daerah Bali kemantan. Siksemua sana sampun nyarengin dimugi poli ke cundak ring ambara ring rahina sanilianan. Iring rekelan rai piar sayang sarang-sarang niki drama gong pitra kesasar bagian kaping 5
9: dalam pasuwitrane lionan alih pekantiane dosat-sat angon kesugian maniokas angon ngempu padewekan made dumadak made dirgayuso nutugan tuh de kelado anak lingsir-lingsir maosang ikang mitra ya sadian utamo labo ya iko tupinahan ros papo layu hang basang de bagus
10: pang belah-belah nyentuk kena ang kengken ros papan madene bapo gingsir kelawan menek madene tu nak sengbina mon pekenaan memenek made nang te sekarang jatole. Sahana nih ada nih mau rep dini di Marjepado. Tua kedasaran ban lekat hidup kelawan mati. Doya bukan tek-tekane. Sayan makelo di subane mabunga kaden mati-mati. Meme jak mati. Ari wekasan sing lakar buongan masih mati milu baru.
11: Weh, lolo weh, eh. Suatu yang jauh dan monto. Bas bak nyenang buka durne mati misi tutor nyen. Mau kejang toleh beli nenek mukoy meni masa pangling. Iging ser masa pangling. Mau kejang aja ngeleng benyap apa bakal ajang. Kemana malu mau nyakan dan medekmu yang nutur ngimade. Ngajak imade melali apa ngilang sebat atin yone. Yang ngajak ia melali benjahang mo.
10: Nah beli, depang sebat yang lakar medab-daban ke pondok. Kewal itu meklo-klo nyanan ngajak imade melali.
11: Nah, lona kemana
9: mo. Sajan miluh mo. Sing ada bahas kang uang, sengaukan galung ni nyentuh bubuh na.
10: Nah beli.
11: Dona penok itu ngeleng naik. Kuno ngeleng tau. Sam ye peninggal naik. Kod ngeleng mentau. Kod ngeleng. Gini deh. Hilangan ye peninggal ane. Jani bapo aja. Dajan umah he kaden. Yoi bapo kalir. Yo kerang mau buru. Di pradene tenyen yong lah panah lebih besik lanjak kemo melali. Itu suakang panah itu nah. Sakit banget nyilih mau jalaran panah itu lantas menong alih
9: pesulitra. Nah saja pesan deh. Itu made muruk medar sano ngeros.
12: Nah teruk benah pesan buka perhitungan pamane. Dari ini yang pet mangideh panah. Ini angon sarano
9: nah.
12: Jalaran lakar kali timpal kali kanti.
9: Wah
12: yang itu luang pesan tuh.
9: Jalan-jalan yang kecolan itu kan.

ini dari pelan subuh semangat. Ide wek tadi malam bangun. Rika kali dek subuh mulai. Ide sang yang pas karo subuh meji. Nimo ayu. Tadi konen medang. Mirip nyanyi mo ayu konen medang.

0: wau medangi mriki namo ayu
1: wau medangi Indonesia lemah suka bangun
0: dadah melepisan manah titiang uko hiring mo ayu melelancaran mereka ke Udiana mereka nak mesira mo ayu sarang titiang
1: oh jani ayu gak ngajak mo kaya gitu
0: inggih pak
1: bojo hujan-hujan senyana sih kaya biana
0: dadah kenku
1: ayu dengan kaya maluna bensap mo ngali ayu bunga
0: mangkin
1: jemur kaya dong terus mo mo bunga kan kan mo bayas
0: inayang jelingang ragan mo mo ayu mo ayu mesemetan sarang titiang wantah sarang kali nentang pedui panjerwa ibu sampun ningal newato mensira meniring titiang yenten mo ayu dados kadi adri mana titiang lewek ke Udiana meriki mo ayu
1: ayu ngerosang sing lah mimik tuh yaji ada nu mensing ada yaji ngerupako ngemangin lagu ngijen lagu ne nasi merto sesupo idewe mati
0: wantah cuma daging
1: yen nu biang sing yo monto pada nyayangin masih pada yaji kena hang nak deweke sangat sayang nih yaji dengan biang sing itu idewe sing kalian nemati yukti
0: medep ring daging wecanan mo ayu di amun iku pas wecan anak kelingsir ring mo sarang titiang napi jen saluring canit nas serta teko pisa ini kipun iki sampun ngawinang ada hati ngar gitu manah titiang mo ayu
1: supo idewe supo padau kele jani ingat dah manewe nah kemudian kaya malu mau ngaliang yubu mo dangine malu di kamu
0: ini sampun pemutus kenten arsan mo titiang longsor mo pamit kemon sampunang suwi sekar mo ayu
1: nah saki walo yatno yatno masih sekenoban di sedak manyu sadar agon ado nak teko pang doi banding ngulgul ngalang nak duit mo nyenang
0: ngge titiang
1: mo namo lawadak mo ayu

0: coba amune asri udianan. Rasa sing wanah-wanah di dewek manjang sana. Apa bu ini jani nemunin sasi menuju Kartiko. Ibu mama kejang nedek pemenang. Amunnya ni mi ngalun. Wale ini kadi amunnya ni pundang pisen dan.
1: Aris? Aris?
2: Aris?
3: Aris?
2: Aris?
3: Pergi, pergi, pergi, pergi, pergi.

0: Oh, ragian bacane.
1: Oh, Bandung nih.
2: Beli murah. Beli murah.
0: Oh. Baru kan Riki mau beli uyah. Beli uyah kena.
3: Oh, ya apa beli uyah?
0: Anjing.
3: Nih. Kelat-kelat mah budi ama bunyi takut.
0: Oke, bro.
4: Yo yo.
2: Beli ngurah. Dadak megangelan beli mebaosan. Inayang becika ngeros. Napi dadak sekayon beli dadak sang ngeros namli.
0: Oren, cana oren.
3: Ye, beriki no.
4: Yang betul.
3: Atur inayang. Ayu.
4: Ayu.
3: Beli teko mai.
4: Beli teko mai.
3: Cudatne beli nak mesuah dunun syarat.
4: Cudatne beli mesuah dunun syarat.
3: Menken-ken.
4: Menken-ken.
3: Balang minyak ulung di meten.
4: Balang minyak ulung di meten.
3: Katak ngongke dor tangloke.
4: Katak ngongke dor tangloke.
3: Lamonnya jalan nganten.
4: Lamonnya jalan nganten.
3: Kaman songket pesan loke.
4: Kaman songket.

0: You! Kamen songket pas aloke.
1: Udah anjak atugal lagi dah.
2: Pas marosan atur saat mir.
0: Cina ngurin poneng.
3: Oke dan. Nggih.
0: Adi Ayu,
4: Adi Ayu.
0: Sekedi wayang, sekedi wayang.
4: Wayang nih.
0: Nggih. Iyayi.
4: Uyayi,
0: enak mas suami lawan kakanda.
4: Enak mas suami lawan kakanda.
0: Iya nyayi enak.
2: Ya ketuang si sing lah gerak.
0: Oh gitu.
2: Iyayi. Oh.
0: Jumunnya mana jumunin?
2: Iyayi.
4: Iyayi.
0: Enak mas suami lawan kakanda.
4: Enak mas suami lawan kakanda.
0: Iya ni ayena,
4: iya ni ayena. Hehehe, ni cuy. Hehehe.
2: Mudi yang mesti ngeregeh kalau jarang.
0: Bisiketo. Yeah, ni kau kenyam matane.
4: Ian kita nak. Hehehe. Cara mesti hot dah kan?
5: Murah. Tadof kentan beli mapa osam. Rian dukan bidyang sang penwin tengring ajang beli Ina yang becek-becek mabawas di murah
4: Yuyu pangengal yu
5: Inge
4: Main belinya sejelen Main belinya tuang ale ayu
5: Inge winten napi
4: Yuyu
5: Inge sitya
4: Beli sing lah Ibu udah mengandani
5: Mados beli nang
4: Limurah. Kan ingat beli kenibar beli kita ngelengkan aja.
5: Sampunang nangis limurah.
4: Ayu kelajak beli di juran lord you. Ayu kelangon beli somah. Nginong kon beli neneng kesugihan beli di juran lord. Tuh. Ganti kenyal nyen penyeruane. Nyemuin telakom kejang. Telakan beli ni jekadang. Lum-lum telakan beli ni seng menjemung Jani diolah si yu aja beli nyemung-nyemungin telakonya ni yu
5: Beli ngurah Ini ngwantah kangkat atur piuning titiang Ina yang ngalon-nalon demen beli ngurah mapi kayu Yuki pengaksin beli Aksinin beli titiang sampun duo Kewanten ring sajroning manah titiang Dados Durung winten manah pasang ruruh anak lanang Ngelarang daging gerhaso Kantut melen manah titiang pasang melajahang dewe Ini ngwantah dados tunas titiang Ruruh anak istri tiosan ring titiang lingurah Pamit titiang pamit
4: Oh senya ya dino ci
2: Dan kayon Yeay ados dan
5: Petro Nah melang minah.
2: Nak ada nak mas semeton sapu napi pacang napi wastan opo kade nak lingser mang no masikian semeton.
5: Gelah nak mulai ingat mas semeton ring dane. Nang di sajro ni anget saran gelah. Gelah sing lah rasa demen ring dane kengkan memang. Gelah lakar metemu rasa. Blingurah. Menawi cecik yang enten enten jodoh karma sarang beli. Diastun titiang lenten persida matemu makarma sarang beli Mas sama ton titiang kari
4: Blok! Ngajak mengkuran nang singnya Naluong mengkuran naluong Yang muni bagus beli nih Dijakan ngalai rejuna cara beli
3: Nah
4: Cudat penyepah beli ngorang Nyai apa sing?
5: Beli ngurah Diastun asapu napi untuk beli merberang kebagusan beli Kesugian beli Diastun ngantus semua tegah gunung melingah pasih kesugian beli
3: Ay.
5: Amedang cicang winten-winten rasa ulat ring beli
4: Sing!
5: Pamit!
4: Sing!
5: Itu pengulodikan belinya beli
4: tudeng-tudeng cang noci.
2: Wadah. Oh, wau tudeng oh. Kayo nang gusti kan nika.
4: Kenken.
2: Anak tudeng nika nak becek nika. Eh, tapot, tapot, tapot.
4: Nah, nika
2: nak becek nika. Macan, belum.
1: Dia sekadinger lah nabi. Ken jalan ngajar lah nika nabi. Wadah, oh. Ulian tudeng nika nganang. Pangen margin kan?
4: Luang tudeng
1: nge. Balik tudeng ah.
4: Yu. Diolah tudeng beli ben po yu.
2: Singsan beli madwe pawirasan. Yen sampun menikah atur tiang. Nenten kena untuk beli mikayu ni. Cukup tiang pamit beli guys semua.
4: Singa.
2: Pamit.
4: Lanjut jom, lanjut jom.
1: Ireng jereng yap.
4: Yap. Jereng jereng sama tuan. Ya.
2: Dia tuan ngasih kesan kuara abu.
1: Baik. Dia kau wirangan.
4: Nyen mirip kang wirangin. Iwano reraman beli. Cukup.
2: Anton masa mata.
4: Ireng. Ireng.

0: dino ko begalan iki.
1: Mo ayu, tulung ditiang mo ayu. Nek ngengken iki blung ora rene. Apa tek eto? Tilenga nene nang.
0: Nyela.
1: Nek aja ada dua ni di keto mesin.
0: Iya ayu ne. Sing bisa ngono diku. Blung dia men. Beli ngaleh aden yune kelangon beli soma sobli memisan dua beli kalma soma ngajak ayu sobli memisan dua beli mipah
2: toh nah toh cek ampun ya, ampun
1: getot yang udah paksa dia pendengar ada kamu nyamu
0: ya ternyak yang genseng paksa
1: ternyak dona juga ngana
0: ya ini senyak apa paksa ya ternyak udah yang paksa bin
1: tuh badannya beli lengah
0: ini lengah
1: pamor beli
0: nah ya bukan ini bana luung jeli itu.
1: Luang kan beli bikas yang kan bikas beli berak. Dan saja bikas beli luang. Yang ide nak ada di anak. Tunggu dia paksa beli. Sekolah beli semua nyamuk. Jenang cie.
0: Jenang cie.
2: Lawan lawan.
1: Iya nak.
3: Ingura lengah pamor.
2: Man.
3: Itunya lengah buah.
2: Jangan kita benah
0: berdoa langsung
1: anak.
0: Tapi. Yolas beli ide kan yuyu. Lemah sengtap ya yuyu. Iya nyak ya yu ben pidan subuh beli ngelap anak aja ya yu yu juang beli ben yu madung aja nyaman yu
2: nah toto mecek kamon
1: iya yang dianggap tak budo dia aja tak beli nyak aja dia sama madung
0: ambek kan seng budo
1: kena-kena nambang seks ya
0: seng budo ade
1: yang tak aja gitu
4: nang lingwa lo ayu nah ayu Cityang, kita rasanya beli ngurah. Engkau yu jani, mana yu ngelakkan nama jalan ayu, mau seng nomang. Manguningan kan yaji yang semua pada kena ayu ne.
5: Makin jadumun. Wow, Cityang gak sampun boleh matur.
4: Man,
5: nenten lingwa ngatur Cityang ibu nape menantur Cityang mau ayu. Riantukan. Nenten winten rasa deman Cityang sarang beli ngurah.
4: Saja.
5: Tinggi.
1: Jani, seng deman ben mani deman nantas.
5: Ngelantur Cityang nenten deman.
1: Terus-terusang.
5: Nenten.
1: Hayang suat budak liam.
5: Nge. Yang nak pamit ternyedaya.
1: Ngil beritahu malu nyap mok orang. Beli ngurah.
0: Halo.
1: Sampun.
0: Sampun kengkem.
1: Sampun tanya.
0: Singnya.
1: Sing.
0: Aduh. Belah polo. Nete ayu. Ayu sajan singnya kan beli.
5: Pamit di tiang lingurah.
0: Belok. Jani dadi ayu ngorang singnya. Ayu mengkengken kan beli. Tamangan ayu aja beli elah ben beli. Ayu singnya konena. Sakwala ada nak lincir. Ajen beli. Ajen ayu. Rikala ditu ayu wanen ke ngorang singnya. Kelideh beli, kelideh beli.
2: Nah, tomorrow
1: nah, tosok. Nah, lingsir-lingsir pangmukotan.
2: Oh, persen yang ulah.
1: Nah.
0: Mailar.
2: Ireng
0: ngatur kan dia aja lah.
2: Ireng, ireng, ireng.
1: Nih, oh, gue ngatur. Jepen, pangora kenanang, nih.
5: Pas aku nabiang, tuh dia mangkit.
1: Kau nabiang, dia jeja. Mensek yang mula ayu, sing lah kena saja dekan di ngurah.
5: Tak ada sebab seabot, aku
1: dia. Abot, nih? Ngatur kan dia aja? Mau barangin. Oke walau benang kan matur kan haji kemudian tuh sepatang ayu.
2: Ini nak kengken ayu yut dari bapu sedang. Ini
1: nang lu haji rau kok.
2: Nak kengken.
5: Ampura dah hati tiang aji. Mang de sampun yang aji. Salin arsa. Ring paini kan tiang. Masa yang tiang mereset nabdu dewe. Walau ni nengken kenungan dok tiang. Melantaran napi luwet indik tiang aji.
2: Menang tuturang nak kengken nunduk ayu ni maro awanan ada talat datur ayu gitu ken bapu.
5: Asapun iki paini kantin tiang iwaw. Ibling ngurah jaya surah. Iwaw boleh roh meriki. Dados titiang keklemasin riki ring udiana. Lemasin nanti tiang.
2: Mendena perah ayu menjanisin nak kena ayu ni. Iyo teruna ayu bajang nak mulo keto patut timpal ne. Menayu ken-ken lamun ado kena ayu ngale soma. Bapo elah. nyanang subah ayu yang subah ada kena demen men sujatine hidup ayu ni ken-ken teken beli ni yang murah
5: maka yuk teni titiang nenten uenten rasa senang sarang beli murah demen titiang wantah mau semeton sarang beli murah
2: men sejabon do ken-ken pegedin ya apa sangkan yang rahayu men kengken nunduk ne awanan sing sida misi amon kenah iyo ne.
5: Ari sampun di tiang kelemasen, riket di tiang sampun boleh mantor, di tiang merasang nenten nyedayang pasang iring, senang ni beli murah. Tadus di tiang iriko keplegena, tamis-tamis di tiang kejama, yenten gelisan roh puniki mo ayu, napi puaran di tiang aji.
1: Jadi aji niki ayu na sampun bakat joken beli murah. Apun tiang tegur harus lebang kok entan. Mungkin di Magedi ini beli ngurah. Bang ras laris ros ne. Nanang ne kok capat yang meriki ngide ya di ayu.
2: Nah lamun gitu. Apang de bapu beli angsel. Sajo nyencara ros. Mo ayu ne. Tegur raman yo mai. Panak demon yang bakat keledang bapu. Panak sing demon bakat kidingan. Men nyanan teko nyen sajan ayu bisang ragan ayu matur bapu nak menyuhuri je pelengan pejalan ayu membajang-bajangan
1: niki-niki rame sa dipercingan apa niki asu ngomong-ngomong
2: nang-nang sekenang lokin nyen tuh teko mai
1: dia
5: lagi macan pesane riki aci ciri ya pun niki rapa ayu
1: ayu bah aci.
0: Nah, nih adik, anom sedang ada jumah nih, beli ada buat lakar wirasa yang beli. Udah bekalukan, cicing ulah.
1: Nggak apa hari yang sobangan nih, nggak ya? Yeah.
2: Nih, Rama Nayune, Wah Nayune, ajin yo beli yang murah.
0: Kemudian Rama gelah ketawa.
1: Nggak nongan, rotan mai, bapak orang.
0: Adi, mula ada buat laka raosang beli kapineng adi, ne unduk, piana beli ne cuma belo di ngurah. Ada nyata lakar, ngideh, piana anome ne yayu, kita masih kena beli ne mula sarat, pangsida jama temu, piana adine kelawan piana beline ngurah pangside majangkepan mekurnan kita kena beline. Nah, yang kita perade kena beline menkengkeng.
2: Yang tiang nak, ado sing kena ngelikaden pejalan, ciri-ciri ke druno bajang. Nah sedang melau beli teko mahi, nah janin ne. Panak beli dini panak tiang yo Iratno Dewi, subo sadu Arab, nunas bebaos beline ayu. Matur abete ayu ken wah ayu ne kengken je pai depan ayu ne. Cudat bapu nak meleleh san pelengan ne ne.
0: Nah jeneng nang tuturang kapin yang wo pangsido ban wanuturangnya nan keni beli ngurah bagus cuma pelot.
5: Matur sesep titiang wo. Ring kebecikan arsan wo ring titiang. Song song son titiang ring siwo duaran titiang. Sake mawon asapun api menanduk titiang riandukan ring sajroning manah titiang ninten winten rasa demen sarang ibling orang
0: nicening sing ada nyat demen ken ibling urah jumah gitu
5: ninten wo tias dun titiang ninten medemu merabi mesemeton titiang kari pineh beci ruruhang anak istri tiosan ring titiang wo
0: ah denak ketuang yeni beli murah jumah belen ceninge apa yang penyo ngalih kurna naukut di lenan tongo se mire badasa ya man walo kenah ajine se pang nyak matemu pada nyamo nang lantang mopo pinah idewo kadang masa meton misan ngajak beli bagus jumah yang tadi ban pengide aji banyak dia jeneng genggeng.
1: Asapu nabi menantu ditiang ngelarang daging kerhaso. Ring sajroning manah ditiang serang beli murah nenten wenten anut. Mang desang penyen benyang bungkur ditiang parisoso. Tias tu asapu nabi untuk uang rem-rem ditiang. Ditiang pamit uang pamit.
0: Nom. Beli mirip sing bisa nyadu opang lantang ngerum-rum iseneng dini nang anom janu turen iseneng dini pangnyak jatep ngajak ngurah juma
2: lih yen tiang bisa se nyadu gen pen piana apa ne nyalanin berat ingan mesoma lega sebat nak iyo panak beli dini panak tiang yen iyo subuh sing ado kena. Nah, benar jeneng cara atur keponakan beli panah tiang melahan lenan kenang. Bang do cara sesengak jani paksa benjejah yo kenderamu miripnya. Abulan dua bulan sama kelone belas tas ya mesomah nilak nih jengah masih beli jak tiang pada dua.
1: Inge wa sampun ya kenten bawasnya jen tiang atau raden tiang mangken sampun yang nawur suwe riki ini becek wa mantok mantok.
0: Nah. Yen marah amunto, raos jenenge raos artine kabeh nang beli. Keresep suboban beli. Dadi mula jeneng subo adong pepinah caine kelawan pianak.
2: Ago. Nang de caingat gatang adong kena reraman yo kelawan pianak. Belengan jani kena yanom kelawan Iratno Dewi pianak rupakan yone. Jeneng bina sing cara perjalanan caine adung bikas caine kelawan bikas pianak caine awanan tanpa samandana mekita nyangkutin pianak timbal jeneng cai tuan teruna keto bikas caine awanan turasina ken bikas panak caine
0: enom
2: apa
0: bango kena cai kekenah bancai pianak jadi bes keliwat jegek sing ya adung lah kejangkepang kelawan diurang.
2: Tuh mula saja ngawenang bedak ngetel kenah pianak caine awanan konden-konden mekita nungkayakang pianak kai dini
0: nom
2: apa
0: konden nengep konden nengon yagong
2: ngenoteng
0: jeneng pianak
2: apa pantat cita kemai
0: nah.
6: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
7: Abis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
6: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
7: Siap bu, laksanakan.
8: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Yensenya piana caine ulian kena caine mirip dinatang
2: mulai kaine ngawenen. Yen nyak pianak kai jangkutin oken pianak ibu ni mati kali oken nanang yo ya nom kebut bangkene di beten tanah sing tuko ngenot di sekala pianak ne metemu masoma kenjak ye
0: mando bagio dumadak yen sing sido bani jagong sangkane nusdos plangkirane jagong cuma wanenin bener ami apitong dina jani yen seng budok paling sako mes-bes kaman ke dere-dere tengah jalan kangen kau kaje klot ingetan yen raos ya yagong antosana
2: hei yagong mula ngipi bener ngantos kesaktian cingleha uleng di penangkilan antiang tumpang kie seng tayen lekat nah jani ketangguh sana bek mekejang tetepolan bekal cie nyadio beneng antosang
0: mepeda cahe cicing antosang bek
1: melipat dengan bapak
2: Yo.
1: Atas nudus pelangkeran pelangkeran.
2: Bapu nak belok gangguan ayu ramo. Nawang sing balian sakti, sing nawang pengeleakan. Tunak yo ngelah kesugiane, kena yo.
9: Sangi?
10: Iya.
9: Nang tegarang ngon deh pangkawang mangan yo ne.
2: Yang sing bakat bukti yang sing percaya
9: kena.
2: Nah, panarin ne. Wah, pampen. Yang panah deh, sing mau tadu ya tiang yang keno.
9: Sing apaan kulit ditebal cara kulit dongkang.
2: Dona ketuang. Ya dopa itu sama dene bakal ngalih kulit tebal, kulit ngales. Semalali.
9: Oh, sajan.
2: Angon menurut tegar.
9: Doseng sorong usah asik kecoh. Ngompong-ngompong nyuh. Nah, meme-meme paham nih.
2: Lautan nih. Sedang-sedang bungkak
9: koyo. Nah, tuh. Tuh apa tuh? Nah, tegarnya ini cepuannya geng-geng yuk. Madak pangkana racun.

0: Pasar,
1: Duk.
0: Ya.
1: Saingan tiang dini. Benong alih ke pasarnya.
0: Oh, iya, iya, res, res, res. Iya, jangan lari, sorolah.
1: Nah, di sing adom kejangan.
0: Wah,
1: iya dini kelihan sing adom. Iwa anom sing adom. Kayang kiyadi Ratna Dewi sing adom.
0: Sami, Dewendar.
1: Sing adom.
0: Wah, tuh. Jentan senas, ampun mau kawan.
1: Tuh. Saja cara pernikahan Yaji man merbat aja Iwono hari kalau itu sinah iyanya Iwono mengerti udah dini lanjut maluin lan
0: ya mang lu sampun gelesan doh
1: nah, sering lari alek ke penepi
0: nah
1: kemun
0: ring ring ring
1: banyak kamu kejang aja
2: Ring dijo pasang merarian, nado sangat dijo.
3: Mana Aji dijo?
2: Bukan napi.
3: Aji, kelas kelas dijo niki sampun, yang sampun kenyal berjalan.
2: Aji.
4: Ayu lan lanturang perjalane kalin bapu dini, jen ngawaneng kita, dingoh bapu pengetut, misan ayu ne yai ngurah, subo. Rame munyin ya suak-suak kenah bapa kene pang bapa meragata ngunduk yang ngajak iya iya nu jeneng bareng nutuk jak mekedadwa disengkalo mati bapa pang do jeneng dadi barang keraja dan jejarahan lautang-lautang ayo
1: suria mekejang suria banyak
4: ayo sing adolen ingurah ne sinah teko lakar ngetut pejalan bapu pejalan jeneng
3: ya tu ipon rao didiang dan pasatan ngiring haji kawan becek bang yang padam je didiang yang sampun haji ngiring didiang bang yang tunggu diang didiang
4: pelengan,
3: bang yang sepun iki sarang
4: yadi resman ayu ne jak mekedaduo meramokin bapu dijo bin jang bapu di dewek bapu ni kualo nang kernehan pangde cara sesengake ayu ngamulang sokwe mati bapu ayu mati bareng nyen mirip ngewales sang sakit atin bapu ni sejabut teken ayu gelanti ngang bapu matin bapu riwekas nang de pengkung ayu yen ayu dini kewok bapu kernehan
3: yen sapun ika bawa saji yang bisa dia ngiri
4: moe ngalang ngalang mo
3: ayo
2: terus adjanan ayin
3: kita masih aja bisa lain malam harian ayo
1: ye ne cicing yano eh nome panak cijo panak cijo
4: bengken doh panak cidijo kita petakon cie man kesugihan cidijo
1: ben dijajin udah repot
4: menda dici repot kan panak beno cai gen ngelap pembenak eh.
1: Panak cia oh. Kelanggon cang soma ye.
4: Oh cingale panak beno karanggon soma
1: oh.
4: Padut cai truno muani pianak beno ne bajang lo truno muani lo bajang timpale ci deman no
1: deman
4: oh men panak benone deman kan ci?
1: Si.
4: Bika sapu aban ci lebihan kene megang mebatis pat-pat disasih kesangone. Gitu angkuh ci, mekito ngale soma, nihan malu. Seling yen tulang yano mekento sing pelut bener ngale pengupo jiwa ngale hama. Sing karadap panake bang cai, bade cai suge.
1: Sing. Cicing je, artinya cai sing setuju dengan memantu dengan benar.
4: Mula pangdo kepapak kepango ianom, terkadang kesentanan yo mani wekas ken terahan cai ne.
1: Hey, nom cicing je, ian keto pauno kene marah wakil kerasa, cara ngalih panak tabuan lah.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambo, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!